0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa dek? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu batuk, demam, ibuh ditahan. Mun tak ke klinik pun ke sepeta. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tak kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
0: RM2
1: pitok
0: ya, kipas. Nak tepi apa? Kipas.
1: Kecocok badan.
0: Paling penting tangga nasihat daripada sidak kesihatan.
1: Sidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga. Madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
2: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
3: Dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Hai guys, bersama kami lagi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita semua untuk sebelum membeli, pastikan kita membaca label untuk memastikan makanan yang dibeli adalah bersih dan selamat. Pastikan semak dulu nama ataupun label makanan, senarai ramuan, arahan penyimpanan, penandaan tarikh dan maklumat pengeluaran. Cubalah hari ini, Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Okey, memasuki jam yang ketiga untuk pagi tu. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda guys.
4: Tang salam kawan.
3: Mic ni pakai je tu.
4: Saya dah tukar mic.
5: Tiga. Mana kan kita lepas tu ada interview.
3: Yeah,
5: jadi
3: yeah,
5: kita dah mengatur-ngatur posisi masing-masing.
3: Diatur, yeah, diatur. Bisa diatur tu.
5: Kan.
3: Mama papa larang.
5: Manangkan aksi kita tidak dapat dilihat di radio. Awak saja yang tahu, okey?
3: Okey, baik.
5: Apapun, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Ya, waalaikumsalam.
5: Sekali lagi.
3: Jadi pagi tu kita ada apa nama? Perkongsian, ya, untuk pagi tu di mana kita akan dapatkan peserta-peserta bagi Mita Puramli kita.
5: Betul.
3: Jadi mungkin kita orang nak dengar, nak nanggar macam ni kah rupa peserta-peserta bagi kemuncak bintang Puramli kita untuk pagi tu. Nah, ada seorang ya, saya boleh meri hin lah. Ada seorang ya, nang kedai rupa Puramli.
5: Nasi.
3: Nama
5: nak bintang Puramli nak
3: Nak seorang tu tadi nyanang kedai rupa Puramli dalam cerita.
5: Cerita apa?
3: Apa nama cerita tu? Bujang Lapuk. Nang gelak-gelak. Ya kumadah kau, nang gelak-gelak ke Dr. Ramli. Dah punya orang tua dah.
5: Siapa? Lepas tu kita akan kongsikan sebenarnya. Jadi kita orang stay dah dengan kami duduk abab. Kita orang boleh juga melayari ataupun dengar kami dua menusi Facebook Strive M. Dan juga kita pun ada live dekat TikTok sebenarnya.
3: Ya, kita pun tengah live di TikTok untuk pagi tu. InsyaAllah kami orang akan melayani anda, menyantuni anda.
5: Menyantuni anda.
3: Menusi TikTok untuk pagi tu.
5: Yeah.
3: So boleh pergi ke TikTok
5: Sarawak FM,
3: untuk pagi tu. Okey, sebelum ya, kita nak kongsikan macam ni kah tentang bacaan indeks pencemar udara untuk setakat pagi tu. Mun hari-hari kita nanggar di bahagian Serian agak tinggi jugalah dengan bacaan tidak sihat. Kali tu kita nanggar empat kawasan yang selalu kita war-warkan, antaranya Sri Aman, Serian, Semarahan dan Kuching. Okey, keempat-empat kawasan tu masih mencatatkan bacaan sederhana setakat pagi tu. Di mana Kuching dengan 93, Semarahan 92, Serian 96 dan Sri Aman 91. Dan kepada kita orang yang nak baca ataupun nak semak sendiri, kita orang boleh pergi ke eqms.doe.gov.my. Dan satu lagi perkongsian kita berkenaan dengan harga RON 97 dan 95 tanpa subsidi naik mulai 7 Oktober. Okey, pada semalam. Yang mana diesel kekal lah. Jadi harga runcit RON 97 dan 95 tanpa subsidi masing-masing meningkat sebanyak 15 sen seliter, iaitu RM5.15 dan RM4.67 seliter. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi kekal pada paras RM5.27 seliter. Dan Kementerian Kewangan MOF memaklumkan bahawa harga baru tu yang berkuat kuasa bagi tempoh 8 Oktober sehingga 14 Oktober tu kelak.
5: Yeah. Betul.
3: Okay guys, untuk pagi tu kita akan bersantai bersama dengan peserta kemuncak bintang Piramli kita.
5: Betul.
3: So jangan ke sini. Lagi sekali kita war-warkan untuk anda yang nak menonton melalui FB, boleh pergi ke sini Aida.
5: FB Suara FM.
3: Aha.
5: Jadi kita orang pun boleh mendengarkan kami. Tak orang yang lupa untuk apa tu,
3: TikTok.
5: Turun TikTok juga. Untuk RTM klik Ya. Jadi kita orang boleh mendengarkan kami di mana saja anda berada.
3: Alright. Jadi guys, kita akan kembali lagi selepas ini.
5: Yeah.
3: So, jangan ke sini bersama dengan kami untuk jam yang ketiga dalam
5: Selamat Pagi Sarawak.
3: Hashtag
5: Geng Pagi Kita.

0: Hello. Alright everybody, welcome to...
1: Kembali bersama
2: Aida dan Bab Adudu
3: dalam
1: Selamat Pagi Sarawak.
4: Hashtag Gang Pagi Kita.
5: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
6: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyaranjakim.
1: Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
2: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
3: Okay guys, assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Ya, yeah, kita orang sedang dengar kami menerusi TikTok live gitu.
4: Yeah. Hanya awak sahaja yang muncul, yeah, ya.
3: Betul.
4: Saya suara sahaja.
3: Betul sekali. Jadi untuk pagi tu, saya seorang saya dah, bukan saya seorang aja di konti Sarawak FM untuk pagi tu. Mungkin orang ada naga di FB Sarawak FM dan juga di TikTok. Kita akan bersama dengan ada 3 orang peserta bagi kemuncak Bintang P. Ramli, yang akan berlangsung pada hujung minggu tu. Tapi sebelumnya kita nak ucapkan assalamualaikum, selamat pagi guys untuk pagi ini.
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
3: Ya, jadi itulah peserta-peserta kita. Ya, ada 6 orang peserta sebenarnya.
4: Betul.
3: 6 orang peserta, tapi hari ini kita nak bersama dengan 3 orang dahulu. Jadi pun kita orang nangga di apa nama? Di TikTok dengan FB Facebook Live juga kita tu. Yang paling depan sekali nang macam ni kita badah tik dalam masa Sarawak ni tik.
4: Apa?
3: Nang gelak-gelak.
4: Oh, gelak-gelak. Tiba-tiba je tik nangga kami.
3: Okey, jadi kita dah berkenalan bersama dengan peserta Bintang P. Ramli kita untuk hari tu. Kita ada saudara Rul Azhar. Ya, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam.
3: Ataupun nama panjangnya, nama sebenarnya Muhammad Fakrul Azhar bin Muhammad Zabandi.
6: Ya, betul.
3: Betul. Okey. Dan seterusnya, sekejap. Sebelum tu, Rul Azhar mewakili Zon Utara.
6: Zon Utara.
3: Okey. Dan seterusnya kita nak ini biasa saya ni, Pak. Zon Sabah apa ini? Kita ada bersama dengan Ijan Ramli ataupun Jeff Rizan bin Jamil. Ya. Betul. Ijan tu mewakili
4: Zon Sabah.
3: Zon Sabah. Dan seterusnya Zon Selatan iaitu P. Arwan.
7: Ya, betul, saya P. Arwan.
3: Ya, ataupun Muhammad Rizwan bin Mat Taib. Mewakili Zon Selatan.
7: Betul.
3: Betul eh? Jangan marah.
7: Jangan salah eh.
4: Jangan salah. Tiba-tiba confused lah.
3: Binatang apa dia tunggal gitu?
4: Iya.
7: Sini banyak Ramli dah.
4: Banyak Ramli, pilih saja.
3: Multiverse-nya badang.
4: Betul.
3: Okey, okay. kita nak tanya dengan peserta-peserta kita untuk pagi ni berkenaan dengan persiapan kalian. Bagaimana? Kita nak mulakan dengan Rul dulu.
6: Okey. Alhamdulillah, segalanya nampak macam berjalan lancar. Jadi semalam pun kita dah praktis dengan sebenarnya orkestra lah. Okay. Tapi semalam baru sebahagian combo
3: dengan pemuzik.
6: Dengan pemuzik, alhamdulillah nampak macam 50% lah.
3: Ya. Yeah.
6: Baru 50% lah. Segalanya berjalan lancar, alhamdulillah.
3: Macam Ijan, Ijan macam mana Ijan? Ya, mungkin boleh dekat sikit dengan mic Ijan.
8: Ya, insyaAllah buat masa ni berjalan dengan lancar, semua latihan pun terbaiklah untuk kami semua.
3: Okey. Dan PR1?
9: Bagi saya muzik memang mantap, cuma nyanyian saya perlu banyak belajar lagi lah. Banyak nak kena mendengar lagi lagu yang asal untuk mendapatkan dia punya lenggok dan tone dia lagi lah.
3: suara setakat ni semua okey eh. Tak ada tak ada masalah okay, dengan suara. Pagi-pagi kan biasa kita
6: pagi,
3: dengar.
6: Pagi-pagi biasalah.
3: Ah kan.
9: Pagi-pagi kan. Pagi-pagi bila dah minum kopi tu, alamak kopi sejuk, kopi sejuk semalam.
3: Kopi sejuk
9: ah. Kita kena kopi sejuk.
3: Okey. Jadi mungkin boleh kongsikan macam okey bagi anda sebagai peserta-peserta, ada tak petua untuk mengekalkan suara? Macam ada setengah peserta yang mengikut pertandingan dia takkan nak makan yang heavy dahulu. Memang akan makan setelah berlangsungnya pertandingan dan sebagainya. Bagi kalian macam mana?
9: Macam makanan tu nak kena jaga daripada makanan pedas. Minum ais ini kan kena kurangkan, takut suara boleh jadi serak kan. Ke dalam diorang tak tahu. Kalau saya punya tu saya jaga benda tu lah.
3: Okey,
0: sama bagi saya sama juga.
9: Sama juga.
6: Macam saya saya memang tak minum ais lah. Tapi kalau sebelum pertandingan pun saya akan makan sikit je. Takut jadi
9: good.
6: Angin. Tak boleh nyanyi nanti.
3: Okey. Aida, mungkin ada nak tanya dengan peserta kita?
4: Kami sebenarnya nak tahu sebenarnya antara cedaknya Tok Na. Adakah pertama kali menyertai pertandingan Bintang Premier League ataupun sebelum tu memang dah pernah masuk banyak kali
3: mana-mana
4: tapi
3: pertandingan.
4: Baru tercalon terpilih untuk mewakili zon masing-masing.
3: Ya.
9: Macam mana? Macam saya first time.
4: Pertama kali. Rezeki lah.
9: Rezeki alhamdulillah. Saya bersyukur sangat kerana dapat masuk ke kemuncak Bintang Premier League.
4: Untuk zon Sabah?
8: Kalau saya Ijan. 2012 saya sudah ikut zon Sabah mewakili daerah lah, daerah Manis. Jadi ini saya masuk puncak Bintang Premier League ni pertama kali ni.
3: Pertama
8: saya.
3: Kali.
4: Jadi dah ada experience sebenarnya.
3: Bagaimana?
6: Bagi saya kalau saya pula 2 tahun lepas saya pernah ke kemuncak Bintang Premier League. Zon utara juga mewakili.
4: Patut itu. Macam kenal. Okey, jadi macam tu lalangnya tak pernah kan bang. Jadi kita nak tanyalah persaingan dia untuk tahun ni pula macam mana tu?
6: Tahun ni saya rasa masih macam lagi tough lagi lah.
4: Oh, lagi tough.
6: Ini kita tengok arungan muka pun macam Pira Amli lah.
4: Alah.
6: Semua pun suara-suara
4: dekat-dekat. Suara pun
6: semua
4: macam tu.
6: Suara macam dekat-dekat. Macam sengit juga tahun ni.
9: Sebab kita macam bagi saya kena praktis benda tu kan. Sebab di dalam Bintang Pira Amli ni mungkin juri-juri mencari, kita tak tahulah mencari bukan dalam segi suara ataupun dia mau dalam lakonan
3: persembahan
4: kan. Betul.
9: Terpaksa lah kita nak kena ikut-ikut kan. Apa yang P. Ramli buat pada dalam filem kan. Kena ikut gaya lah.
3: Okey, jadi dari segi persembahan ini nanti mungkin boleh spill sikit gaya macam mana, mungkin ada sketsa ke apa ke. Ataupun terus nyanyian terus.
9: Macam saya buat sketsa dulu.
3: Okey.
9: Sebelum sketsa tu, selepas sketsa tu baru masuk nyanyian.
3: Okey. Ijan bagaimana? Pun sama juga.
8: Mungkin tidaklah. Saya terus nyanyi.
3: Terus nyanyi. Terus dengan nyanyian. Okey.
6: Saya akan pasang satu video sikit. Lepas tu nyanyi. Lepas tu adalah persembahan sikit di muzik tu.
3: Tak ada baca apa jampi-jampi sapa ke apa. Marang-marang pun ke punen.
9: Marang-marang pun ke marang kepat.
4: Lain jadi
9: nanti. Lain jadi.
3: Okey, kita masih lagi bersama dengan peserta bagi kemuncak Bintang P. Ramli 2026. Kalau anda lihat menerusi di FB Live dan juga di TikTok Sarawak FM, mungkin boleh lambai sikit dengan apa ni peserta-peserta dengan penonton dan juga audien kita yang di depan kita tu mewakili zon selatan iaitu saudara PR1 macam lain sebut PR1 PRU kan. Di sini pun ada sebut PRU
9: PR1 pula.
3: Dan juga kita ada zon Sabah iaitu Ijan Ramli itu dia, dan juga Rul Azhar mewakili zon utara. Okay guys, jadi kita akan sambung lagi selepas talk. So jangan ke sini, terus bersama dengan kami, bersama dengan peserta Kemuncak Bintang Piramli 2026.

0: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Okay guys, 8.42 minit pagi. Baru saja dihiburkan dengan lagu dari kumpulan Alpha, P. Ramlee dan Saloma untuk pagi tu. Selamat pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.
2: Bab, yeah. Kami nanggar komen dekat TikTok. Tiba-tiba ada satu nama.
1: Ya, yeah. Isteri sedang menonton.
2: Siapa punya isteri ni?
1: Siapa punya isteri ni?
2: Siapa punya Saloma ni?
1: Cepat klaim.
2: Teha Azri? Dia punya lah. Lambai sikit, hai isteri.
3: Hai, I love you.
2: I love you.
1: Macam tu lah baru suami misali.
2: Alah, hai. Support walaupun jauh. Isteri ada datang sekali tak?
3: Ada.
2: Ada?
1: Okay. Baik.
3: Dekat
1: okay.
3: Hotel.
1: Tengah menonton di sana. Baik. Okay guys, kita masih lagi bersama dengan peserta bagi Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 untuk pagi tu. Kita ada masing-masing mewakili zon masing-masing. Dari zon selatan, kita ada P. Arwan. Yeah. Dari zon Sabah, kita ada Ijan Ramlee. Dan juga daripada zon utara, kita ada Rul.
2: Bab. Tadi waktu kita berhenti untuk
1: masa off air,
2: bertanya lah dengan cidaknya orang lah mengenai tontok pun konsep. Rupanya sudah berubah, bapa. Jadi kita nak tanya dengan cidaknya lah macam ni agaknya untuk konsep untuk yang diperkenalkan pada tahun ni yang berbeza seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Sebelumnya ada Saloma.
1: Ada pasangan.
2: Tahun ni tak ada Saloma, tapi dipasangkan dengan artis
1: jemputan.
2: Jadi macam mana tu sebenarnya kalau untuk siapa tadi yang daripada utara mungkin mungkin pernah dulu lain kan sekarang dah lain, macam mana tu?
3: Dulu saya punya pasangan tu Teha Nazri lah dulu. Dulu ada Salomanya kan. Cabarannya sekarang dia tak ada ada Saloma tapi dia diundi menggunakan artis Sarawak ni kan. Cabaran dia macam agak susah sikit lah sebab
2: keserasian tu kan
3: nak mencari keserasian tu agak lewat sikit lah.
2: Jadi untuk yang
1: Ijan,
4: kalau saya pun lebih kurang dengan Abang Rul cakap lah. Sebab kita datang-datang dari negeri masing-masing, tiba-tiba sampai sini kita cabut undi. Antara tiga tu kami yang cabut, mana yang kenal lagu tu, itulah kami punya.
2: Dengan pemilihan lagu pun tak boleh pilih kan. Abang
1: P. Arwan,
5: bagi saya memang susah, mencabar jugalah sebab nak bekerja dengan kita, nak kena buat lakonan sekali dengan ni lah macam role kan. Kita tak pernah, selama ni tak pernah buat lakonan sekali kan. Kalau saya dengan tim tu saya dah biasa kan. Itu satu cabaran bagi saya lah.
2: Masa yang diberi tu berapa hari agaknya untuk cipta keserasian, kenal lagu, serasi dengan artis jemputan satu, serasi dengan sama-sama peserta pun
1: macam satu lagi.
2: Dan
1: satu lagi nak memerah idea untuk sketsa lagi kan.
5: Dan kita nak kena memikirkan untuk masa persembahan nanti kan. Sama dengan artis, kita pun tak biasa dengan Aziz kan, dengan guest artis. So kita kena bekerjasama lah nanti sama dengan role. Kita kena buat macam ni, kena berbincang sama-sama apa yang perlu kita nak buat lakonan sketsa ataupun dia nak keluar dulu. Macam tu lah. Keluar terus menyanyi.
3: Masih lagi berbincang lagi. Berbincang.
2: Ada lagi lah isteri siapa pula lah ni kan. Zon Selatan.
5: Hai.
1: Cik Tipah nonton.
5: Cik Tipah menonton. Tapi bukan nama Tipah, nama Nadia Farsyah.
2: Nadia Farsyah, betul.
1: Angin apa? Rumah tepi laut Cik Asnah memang bagus. Angin bertiup kencang. Okey, macam tadi kita dengarkan macam P. Arwan akan digantikan dengan Rul. Ijan pula dengan siapa?
4: Dia.
3: Lupa pula. Dia punya pasangan.
2: Lupa pasangan.
4: Sama
5: Zon Sarawak.
2: Zon Sarawak. Jadi artis undangan dia siapa?
4: Rosie.
2: Roxy. Ah, dengan Mahazil. Dengan Mahazil akan bergandingan dengan Roxy. Lagu apa tu?
4: Saat yang bahagia.
1: Saat yang bahagia.
2: Into the mood.
1: Yes, betul. Sebab tu soalan kita santai je untuk pagi ni, sebab kita tak naklah menekan-nekan kan. Tu nanti rasa tertekan pula. Sebab dengan debaran lagi.
2: Dua kali berdebar.
1: Betul.
5: Cuma saya dengan Rul dia mesti mencari yang mana satu.
2: Yang mana satu
5: ya Rul.
2: Jangan mencari sangat. Yang ada menonton.
1: Yes. Teha tolong jaga ya, Teha. Oh, Teha. Rul gurau ya Rul. Jangan marah eh.
5: Abang kahwin,
2: jangan kahwin.
3: Kalau marah kena tolak Makkah.
2: Jadi bila kita dengar pandangan komen-komen daripada cidaknya, rasanya macam malam ni rugi tak sih bila penonton-penonton mana-mana yang mendengar datang menyaksikan kemuncak untuk bintang Piramli 2026 tu. Mungkin kita anggap pembaharuannya agak menarik sebenarnya bab. Jadi haruslah untuk pendengar-pendengar yang sedang menonton kini tu, kita orang harus datang ke Delta Putra Unimas hari Ahad tu untuk menyaksikan sendiri kemuncak Bintang Piramli 2026.
1: Jadi bagi ketiga-tiga peserta Bintang Piramli setakat ni lah, kalau boleh mungkin dah sampai di Sarawak kan. Macam apa reaksi kalian dengan makanan kita, dengan tuan penjaga anda. Macam mana?
5: Tapi alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada Sarawak FM kerana memberi layanan yang istimewa buat peserta-peserta semua. Kerana makanan pun sedap, lazat.
1: Lazat.
5: Kalau lazat,
1: ambil bau saja.
5: Ambil bau saja. Tapi memang sedap lah. Layanan memang istimewa, tapi memang makanan sedap eh.
3: Betul. Banyak makan. Sampai macam tak banyak sangat makanan kan.
5: Lepas tu dapat naik kapal cruise.
1: Sarawak River Cruise. Okey. Ijan macam mana ni, Jan? Okey, Jan. Okay. Sampai Sarawak ni.
4: Okey, saya sudah biasa dengan Sarawak.
1: Keluar masuk. Okey. Sebab bila kita tengok Ijan ni kan, dia macam satu figura pemain bola sepak tau.
2: Yang mana?
1: Si dia rupanya kena play dari Sabah, yang diimport. Kan. Blur. Aida, tolong jangan blur, tolong. Kita bersama dengan peserta Bintang Piramli.
2: Kami lebih menangga sosoknya sebagai seorang seniman.
1: Baik. Seorang seniman dan seorang pemain bola sepak ya. Pun boleh.
2: Boleh.
5: Sebab Arabi dulu pun dia main seorang pemain takraw kan?
3: Takraw.
5: Sukan. Lagunan. Tapi
1: untuk sukan?
5: Sukan juga.
3: Main takraw dengan badminton.
5: Badminton. Memang mahirlah.
1: Okey.
2: So datang lebih tahu tu daripada kita dua. Kami sih tahu Allahyarham Ramli dulu main badminton.
5: Kita sih tahu. Pernah juara takraw kan?
2: Saya kata.
1: Aktif dengan sukan.
2: Tadi tidak jensi nang macam ya.
5: Macam ke mana kita tengok dalam filem Antara Dua Darjat kan? Sebelum tu kan ada main
3: takraw.
5: Murat sepak takraw. Itu yang dikeluarkan dalam filem Tiga Abdul, Sadiq Sigaraga. Rupanya saya mendapat ada cerita lah dalam ada nama seorang tu nama Sadiq Sigaraga kan. Sadiq Sigaraga itu Sadiq Sepak Raga.
1: Sadiq Sepak Raga. Okey, Aida mungkin ada nak ditanya dengan peserta kita tu.
2: Jadi untuk soalan terakhir kami, saya lah mungkin apa agaknya kata-kata daripada ketiga-tiga finalis kita untuk final ni.
5: Kata-kata saya mintakan doa daripada follower-follower semua dan penonton, semoga doakan kami, semoga kami berjaya buat persembahan.
1: Isteri tak eh? Kata-kata dari isteri tak eh?
5: Kata-kata dari isteri itu yang paling mustahak, yang lebih lah.
2: untuk
5: tibah. Ingat jaga abang yang tibah ya.
2: Tadi ada yang cakap tidur luar hotel nanti. Hotel. Saya bukan saya cakap, saya baca je.
1: Kita baca je.
2: Kita baca
5: apa je. Yang merepek ni pa. Kamu perempuan semuanya sama je dah.
2: Bahaya tu.
5: Dah itu dialog saja.
2: Dialog. Oh, nasib baik dialog saja. Aduh. Iyalah kami pandangan kita orang siapa yang mendengar itu. Ugi tu orang si datang tu si.
1: Ah, hebat-hebat.
2: Sketsa malamnya kelak mesti mencutkan hati kan.
5: Tapi apapun kita minta yang menonton jangan lupa saksikan 11 Oktober ini di TV2 jam 9 malam.
1: Okey, Ijan, mungkin ada kata-kata dah dikongsikan bersama dengan penonton-penonton yang sedang menonton live di TikTok dan FB maupun followers anda.
2: Betul.
4: Hello saya. Okay, saya ucapkan terima kasih pada semua sahabat-sahabat keluarga saya yang menyokong saya lah sampai sekarang. Suruh saya bila saya di kemuncak nanti buat yang terbaik lah. Tapi buat penonton saya terima kasih yang selalu sarapot lah sarapot.
1: Geng-geng dari Sabah ada kata-kata mau ucap.
4: Geng-geng yang dari Sabah. Jangan lupa saksikan saya di Kemuncak Bintang di Ramli nanti.
1: Rul, macam mana Rul? Kata-kata.
3: Bagi saya, nadi saya yang utama.
1: Ya.
3: Isteri saya lah.
1: Ini macam mana?
3: Tihan Nazri. Dan juga mak bapak keluarga saya. Saya. Dan juga keluarga mertua saya. Ayah saya, ayah mertua saya semua. Yang menyokong. Terima kasih semua. Harap mendoakan kesejahteraan kami semualah untuk untuk Bintang P. Ramli ini sihat semualah dan menyokong kami semua dan mendoakan agar semuanya berjalan dengan lancar pada hari ini.
1: InsyaAllah. Rehat tidur semua cukup eh?
5: Alhamdulillah.
1: Cukup. Alhamdulillah. Okey, jadi apapun kita doakan semoga pertandingan bagi Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 semoga ianya berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan kalian. Amin insyaAllah. Jadi inilah dia wajah antara enam. Ya, ada enam peserta tapi pagi tu kita bawakan tiga sahaja mewakili zon masing-masing. Iaitu kita ada PR1 dari zon selatan. Lambai sikit. Okey. Zon Sabah, Ijan Ramli. Lambai. Dan juga kita ada Rul Azhar dari Zon Utara. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk kalian semua. Okey. Dan hari esok lagi.
2: Ya, esok ada lagi temubual bersama dengan tiga lagi finalis kita. InsyaAllah kita ada daripada Zon Sarawak untuk esok. Kita ada daripada Zon Tengah dan juga Zon Timur. Apa cerita jedaknya? Kita orang tunggu je esok, okay?
1: Sebelum kita nak habiskan sesi temubual kita, mungkin boleh kongsikan bersama dengan penonton dan juga yang sedang nangga di FB Live untuk TikTok kalian, kalian ada tak?
5: Macam TikTok saya boleh pergi ke Saja Production. Saja Production lah. Di Facebook pun sama juga Arwan Saja Production.
1: Okay.
4: Kalau saya Ijan Jepri
5: Ijan
4: di TikTok. Facebook, media sosial semua Ijan Jepri.
1: Ijan Jepri. Rul?
3: Kalau saya di TikTok Rul Azhar. Di Facebook pun boleh cari Rul Azhar. Tapi saya aktif di TikTok lah.
1: Okay. Jadi itu dia sebab sedikit bersama dengan peserta bagi Kemuncak Bintang P. Ramli 2026. Terima kasih semua. InsyaAllah ada ruang, ada waktu, kita akan bersua lagi eh. Okay, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kita tahu sih, Empangan Bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
6: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
7: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
6: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Belanjawan Madani kelima berpaksikan tekad yang jelas, ekonomi negara mesti terus diperkokoh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pertumbuhan ekonomi saja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos hidup. Sehubungan itu, Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar mahu rakyat menolak amalan politik toksik serta eksploitasi sentimen perkauman dan agama demi kepentingan kuasa politik. Perdana Menteri menegaskan kekurangan persefahaman budaya dan penularan politik identiti kini menjadi antara punca utama yang mencetuskan pergolakan dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, beliau menyeru semua pihak supaya menolak pendekatan politik sedemikian bagi memastikan perbezaan yang wujud tidak berkembang menjadi jurang perpecahan yang kekal. Ekonomi jingga atau ekonomi kreatif di Malaysia dianggarkan menyumbang hampir 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, ekonomi jingga merangkumi pelbagai sektor berasaskan kreativiti termasuk penciptaan kandungan, perfilman, muzik, seni dan budaya serta buku pengaruh. Jelas beliau, perkembangan kandungan digital turut membuka peluang untuk kandungan dan harta intelek tempatan diekspor ke seluruh dunia.
1: Dia adalah sektor yang sangat berpotensi untuk menjana pendapatan, menjana ekonomi dan untuk diekspor. Tahun 2024 dan masuk 2025, ekonomi jingga, ekonomi kreatif dalam negara kita dianggarkan menyumbang hampir 6.8% KDNK.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi memaklumkan media arus perdana termasuk televisyen, radio dan akhbar perlu menyesuaikan kandungan dengan perubahan tabiat penonton yang semakin beralih kepada platform digital. Perubahan demografi penonton turut memberi kesan besar terhadap pendapatan pengiklanan media tradisional.
1: Untuk TV dengan radio, masalah yang paling besar, satu, perubahan demografi; dua, perubahan pengiklanan. Kalau dulu, orang yang beli iklan, anggaran dia belanja dalam 4.5 bilion satu tahun. Semua keseluruhan untuk seluruh TV dan radio. Hari ini jumlah tu mungkin dah turun menjadi 2 bilion. Separuh. Sudah dah hilang 2.5 bilion.
0: Bagaimanapun, Datuk Sri Fahmi menjelaskan media arus perdana masih diperlukan bagi memastikan kandungan tempatan tidak bergantung sepenuhnya kepada platform asing. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan memperluas pelaksanaan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA dalam Pilihan Raya Negeri PRM Melaka bulan depan. Pengerusinya, Datuk Sri Ramlan Harun berkata, sistem berkenaan akan digunakan di semua saluran di setiap pusat mengundi.
2: Pada periode Melaka ke-16 ini, SPR memutuskan untuk memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem optical character recognition voter attendance atau OCRVA di semua saluran di setiap pusat mengundi melibatkan 28 bahagian pilihan raya DUN Melaka.
0: Sistem itu digunakan untuk merekod dan menandakan kehadiran pengundi secara automatik menerusi pengimbasan maklumat pada dokumen pengenalan diri, sekaligus mempercepat proses semakan dan rekod kehadiran, mengurangkan kesilapan penandaan manual serta meningkatkan kecekapan petugas dan proses pada hari mengundi. Dalam pada itu, Datuk Sri Ramlan mengumumkan hari pengundian bagi PRM Melaka ke-16 ditetapkan

0: cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Ampun, ayap juga kau bermesej dari tadi, Man.
1: Tahu.
0: Diat kau tongkol jagung sobori dah. Nak masuk yang kelima dah ya.
1: Ya kak.
0: Kau bau sigek kau. Ujung kau si semua gig kat tu.
1: Tak tu kat situ. Mun dah habis. Kita orang makan jagung dalam tin. Jap aman. Beli lah kedai.
4: Abang lalu je. Abang dalam tin di padahnya. Dalam grup sekolah kami orang tu, aku nak mandah lah. Ada cikgu yang si sehat.
1: Eh, siapa?
4: Masuk sweater tedahnya. Ialah tek nak konding kami orang nak ngabas cikgu tu.
1: Bang Man, padah lah. Siapa? Cikgu Nazizah kah?
0: Siapa? Man?
1: Maka cikgu Jess?
4: Bukan.
1: Kah cikgu Jali?
4: Cikgu Rashid. Cikgu Rashid tu. Ya, gajah sains.
0: Si pernah tu. Si pernah dengar nama Cikgu Rashid tu.
1: Aku ingat Cikgu Noliza. Mereka aku ngabas tu, Bang Man.
0: Nak nanya dengan Man tu. Apa sakitnya tu, Man? Sakit ngejut kah?
4: Sakitnya.
0: Kan nang dah lama sakit.
4: Ngetuk kanser.
1: Allah, tadah.
4: Nangnya tahu nya lama dah kanser. Bila 2-3 bulan tu, makin si berapa sehatnya kok. Tadah juga aku.
0: Cikgu Rashid tu.
4: Nah, makin aktifnya di sekolah. Bilanya sakit tu, siknya dapat nak fokus dengan kerja.
1: Tidak.
4: Tapi aku mujinya sikit lah. Walaupunnya sakit-sakit gini pun, pelajarnya nak masih diajarnya dengan bagus sekali. Banyak peminat cikgu tu.
0: Memang cikgu tu sekolah.
4: Baik lah.
1: Tidak juga dengannya, Pak Mano. Minta-minta cepat baik ya cikgu ya kelak paman.
4: Insyaallah sama-sama kita doa.
1: Iyalah,
4: tedahkannya anak-anak masih kecil sobri. Bininya tu si bekerja sobri rumah.
1: Tedah.
4: Iyalah, tedah kita dengan cikgu Rashid tak sakit-sakit macam tu.
1: Ya mudah-mudahan baiklah, cepat baik tau.
0: Iyalah, sama tidak kita apa-apa. Doa tapi bila sebut orang sakit tu mun kita hal rawatan di tempat kita gini tu dah maju juga man. Insyaallah lah. Mudahan ada orang madah penawarnya mana.
1: Insyaallah.
0: Kanser gini tu macam-macam jenis. Macam kami orang puan tu nang sinonim dengan dak apa sakit kanser cervix, payudara.
1: Nang benar pada kita kak. Macam kami orang tu lelaki yang sinonim dengan kanser prostat.
4: Ya, ditakut kita.
1: Benar pada mana pada kau payah. Banyak juga jenis kanser tu lah. Ada juga nak apa tu orang tak re. Kanser yang re jarang-jarang jumpa orang.
4: Si benar ditemu pak.
1: Iyalah.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu tepi jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
5: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakal di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.

0: Munsi lengkap pagi kita, munsi dengar Selamat Pagi Sarawak, 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. #GengPagiKita.
1: Okey, #GengPagiKita. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Ya. Yeah.
2: Dah di jam yang terakhir untuk pertemuan kita hari itu. Sipasa.
1: Oh, dah sipasa.
2: Layan kita dengan lagu P. Ramdi itu. Oh.
1: Kita dah bertwist pagi itu. Yalah. Jadi jangan lupa guys, untuk Jom Minggu untuk kelak, di mana kemuncak Bintang P. Ramli 2026, yeah. Kita orang boleh nangga. Okey, sebelum ya, kita dah madah yang akan berlangsung di sini,
2: Data Putra ini mas.
1: Aha. Dan kita orang boleh saksikan siarannya di TV 2 ataupun kita orang boleh nangga secara langsung stream, secara live melalui RTM Click.
2: Betul.
1: Siapa-siapa yang belum muat turun kira itu boleh berbuat demikian. Download di Google Play Store dan juga Apple App Store. Sekarang percuma. Okay. Baik, jam yang terakhir untuk Selamat Pagi Sarawak, untuk pagi itu, selamat pagi untuk anda. Assalamualaikum. Mungkin ada yang baru lekat, kata orang baru selesai di Padang Merdeka, untuk sesi latihan pada pagi itu. Mungkin ada yang masih lagi berada di Padang Merdeka. Selamat berlatih untuk anda. Kita doakan semoga semuanya dipermudahkan.
2: Betul.
1: Di sesi latihan anda, yang di pejabat, jangan goyang kaki dahulu. Sebab apa? Ni tahu fikir, kena pergi minum lah kita tok. Jangan bos, tolong patau anak buah anda.
2: Kami dua belum, kami dua belum.
1: Kami dua belum. Medok saya dah hal. Tak ada DJ apa. Okey, berbalik kepada kita pun perkongsian untuk pagi tu now. Kita nak kongsikan juga macam ni dengan bacaan indeks pencemaran udara setakat pukul 9 pagi tu. Kita nangat di eqms.doe.gov.my.
2: Yeah.
1: Macam ni bacaan dia untuk pagi tu, Aida.
2: Ya, yeah, untuk empat kawasan yang selalu kita wawarkan dengan Serian 97 bacaannya, Kuching 93, Semerahan 92 dan untuk Sri Aman 90, masih lagi dalam kategori sederhana. Tapi berbanding dengan di Semenanjung kan Bab, kita nanggak ada 38 kawasan mencatatkan bacaan sangat bacaan yang tidak sihat.
1: Tidak sihat. Rasa ketuk yang boleh kami nanggak di situ no. Ada bacaan yang apa nama kata orang nak nunggu nak masuk ke 200 tu.
2: Ya, betul. Cuba kita buka.
1: Eh, mana ni? Apa? Kenapa ni?
2: Okay. 187 yang adalah bacaan di Johor, 188 di Negeri Sembilan, 182 di Negeri Sembilan, iaitu satu di Nilai, satu di Seremban, 180 di Pasir Gudang Johor, yang adalah antara bacaan yang tertinggi setakat tu yang kita dapat daripada laman Sesawang EQMS.
1: Okey, baik. Jadi kepada kita orang yang nak semak sendiri, boleh layari eqms.doe.gov.my.
2: Yeah.
1: Dan menjelang pada esok hari pula, berkenaan dengan pembentangan Belanjawan 2027.
2: Ya, yeah, Belanjawan esok hari.
1: Aha, apa yang anda harapkan, apa yang anda inginkan.
2: Apa yang anda inginkan. Esok 3.30 minit petang.
1: Dan kita akan siarkan secara langsung juga melalui saluran Sarawak FM di frekuensi 88.9 FM Kuching dan juga Kata Semerahan, maupun kita orang boleh dengar melalui RTM Click. Mungkin macam kami lah nak apa yang kami harapkan nak penambahbaikan bagi bantuan untuk sidak anak-anak bersekolah.
2: Ada yang mengharapkan macam ibu bapa semestinya mengharapkan mungkin bantuan-bantuan sebelum itu diteruskan. Mungkin ada penambahbaikan. Mungkin macam dalam kalangan kita ibu bapa mengharapkan bantuan sekolah,
1: bantuan persekolahan,
2: penjawat awam yang saya ada cerita lain. Jadi sebelum kami sebutlah, rata-ratanya pun apa mau apa nama tu gaji
1: ditambah baik.
2: Ditambah baik, bukan hanya dalam kalangan sektor awam sebenarnya, juga dalam sektor swasta
1: pun
2: di sampingnya juga untuk ekonomi kita, mungkin ada something yang new yang mungkin akan diumumkan
1: bila barunya.
2: Esok kita akan sama-sama saksikan sebenarnya apa intipati dalam Belanjawan 2027.
1: Esok hari kita akan bersama dengan siapa untuk sebelah petangnya.
2: Sebelah petangnya sebenarnya kita ada tetamu sebenarnya yang akan bersama-sama dengan kita. Kita kami check dulu kami lupa. Memang ada pakar ekonomi sebenarnya iaitu yang akan bersama dengan kita esok hari.
1: Esok hari Ritma, siapa yang akan bersama dengan pendengar-pendengar kita?
2: Kita akan bersama dengan
1: Yanti.
2: Esok hari kita akan bersama dengan Yanti untuk esok hari.
1: Okay guys, jangan lupa, jangan ke sini. Sebab esok hari kita sama-sama dengar apa intipatinya bagi pembentangan Belanjawan 2027.
2: Esok kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah, pencara Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UNIMAS. Hari ini akan bersama dengan Chai dengan Yus esok hari pagi.
1: Oh, pada sebelah pagi.
2: Sebelah pagi.
1: Okey, dan untuk pagi tu kita ada lagi perkongsian yang kita akan share bersama dengan anda. Lebih-lebih lagi kita ada Kami Tanya
2: Kita, kita jawab.
1: So, mana tahu apa perkongsian untuk Kami Tanya Kita Jawab, nantikan selepas ini guys. So jangan ke sini bersama dengan kami lagi dalam
2: Selamat Pagi Sarawak
1: #GengPagiKita.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

0: Selengkap pagi kita, munsi dengan Selamat Pagi Sarawak, 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Okay, hashtag Geng Pagi Kita. Jadi, masa yang ditunggu-tunggu telah tiba. Kamu jangan ketawa dulu.
2: Kamu yang ketawa dulu.
1: Okay, kira itu masa untuk kita kongsikan. Kami tanya.
2: Kita jawab.

0: Okey, untuk kami tanya kita jawab. Biasa no, kita akan buka teka-teki.
1: Betul.
0: Teka-teki bapa-bapa, panjok apa lagi.
1: Betul.
0: Dan sebagainya. Mm-mm. Lepasnya kita ada runut bunyi.
1: Tapi kali ini
0: itu kita main dengan gambar raja.
1: Ya, kita berubah strategi.
0: Ya, gambar raja yang kita dah pun siarkan di FB Sarawak FM.
1: Jangan kita orang kan.
0: Di TikTok ada juga.
1: TikTok pun ada juga. Jangan heran, jangan tukar siaran anda, jangan tukar siaran anda.
0: Okey.
1: Betul, live talk memang live Sarawak FM. Ada masalah technical time talk. Ia adalah image yang kami kongsikan untuk kita, untuk orang teka.
0: Teka. Ia adalah okey, kita beri clue lah.
1: Sikit aja clue. Sebab kita pun pendengar tu semua tera-tera. Jangan beri banyak gila.
0: Ia adalah barang makan.
1: Okay.
0: Sebab kita dua pun tengah lapar kira tu, belum ada breakfast. Jadi kita dua buka apa nama? Nyapun kelu. Untuk kami tanya kita jawab. Nyapun pembayang nanti adalah
1: makanan.
0: Makanan. Barang makan. Cuba teka.
1: Makanan.
0: Cuba teka.
1: Cuba kita orang teka. Kita orang kan semua tiga-tiga belakang. Nah, mesti kita orang tahu makanan apakah ini. Kami simak meri clue yang lebih-lebih. Sebab kami tahu kita orang tu semua memang hebat-hebat. Mesti kita orang tahu apakah makanan ini.
0: Okey, kita dengar ada dah pendengar-pendengar kita yang meri apa nama? Cubaan untuk mendekat. Puan Sofia. Kuih nona manis. Anda pasti dengan jawapan itu?
1: Adakah anda pasti?
0: Ya.
1: Fake Healer 324 pun menjawab jawapan yang sama. Nona manis.
0: Ya kah? Daripada.
1: Mana saya tahu betul ke tidak? Awak. Saya Ikin pun madah macam juga. Nona manis.
0: Okey, baik.
1: Pak Nek muda, tepung pelita.
0: Tepung pelita.
1: Tepung pelita.
0: Kita orang pastikah ya jawapannya?
1: Adakah anda pasti?
0: Ya.
1: Seri muka. Kuih nona manis, kuih seri muka. Lok nona manis. Kuih seri muka. Okey.
0: Tahu si rasa yang macam kuih bulan kah?
1: Pelik juga kami bila orang jawab kuih bulan tu. Nona manis sedap katanya kan.
0: Orchid Sufi nyamadah nona manis. Sedap.
1: Nona manis tu sebenarnya maknanya kita orang si pandai molah nyampu kulit dia keras.
0: Zainuddin Ibrahim nyamadah seri buka. Sikit lagi
1: kan. Suhaila Abdullah, nona manis dalam kurungan lombong emas.
0: Lombong emas.
1: Kena jadi lombong emas.
0: Dia bau ke nak? Ya, dulu dia bau.
1: Ya, dulu. Tapi masih ada kena itu nak.
0: Tasik biru.
1: Tasik biru. Okay, melelat tu dua. Lagi. Jawab lagi.
0: Jawab lagi.
1: Apa lagi jawapan kita orang? Selain pada nona manis, kuih seri muka, saya kan ada kedak kah? Saya kan saya ada jawapan lain kot.
0: Okay, saya dah hal. Sementara sidaknya, apa nama?
1: Kuih talam.
0: Okey, sementara sidaknya dapatkan jawapan. Okey, kita nak hiburkan untuk pendengar-pendengar kita pagi tu. Kita nak ngembak kita orang tanda dengan sebuah lagu Hindustan untuk pagi tu. Okey, teka dulu apa jawapan untuk kami tanya kita jawab.

0: Ya Allah, kepak.
1: Aduh, hai.
0: Nah, tak nak benar kita bagi kita, bah. Ha. Okay guys, Doom Tana. Lagu pagi tok boleh
1: bukan
0: tahan.
1: Bukan lagu di nak ya petik dimain oleh bab pagi tok ko.
0: Om Shanti Om.
1: Om Shanti opening pala ame. Nak sibah dia habis.
0: Saya dah halah. Nah. Kita mengembalikan perma semangat pagi tu.
1: Tapi siapa lah berpeluh sikit lah. Kak makan dia nak. Kak makan
0: siapa hantar kuih tu?
1: Entahlah siapa hantar kuih tu. Ya. Saya nak gajak kita dia nak.
0: Okey, kita masih lagi dalam Kami Tanya
1: Kita Jawab.

0: Okey, kita orang dah nanggan lah apa gambar rajah yang kita letakkan di FB dengan TikTok Sor FM untuk pagi tu. Kita orang teka. Jadi cluenya ataupun pembayangnya adalah makanan. Okey, jadi antara jawapan-jawapan yang telah pun sidak pendengar-pendengar tu hantar, Wani Ramli Nyamandah di TikTok ah, Wani Ramli Nyamandah kuih talam pandan. Okey, baik. Saya dah hal kuih yang hantar kuih talam pandan kita makan.
1: Makan.
0: Lagi siapa pagi hantar kuih?
1: Abdul Rahman hantar kuih Seri Muka.
0: Nyaman kuih kita.
1: Dayang Hanim, apam tape. Apam tape.
0: Apam tape. Nyaman apam tape kita.
1: Kuih setalam.
0: Kuih setalam. Kuih setalam apa tu?
1: Entahlah, kami setuju.
0: Kuih setalam.
1: Oh, mari kita ambil rezeki.
0: Rezeki jangan ditolak. Okey. Lagi kita ada siapa lagi yang beri jawapan? Okey.
1: Si korang jua nyamadah tu apa? Cendol. Cendol lah.
0: Sedahal. Orang hantar cendol, kita terima.
1: Ada juga yang hantar buah, jambu batu.
0: Oh, jambu batu. Hal pagi Nang berulam dengan jambu kita bagi tu.
1: Siapa? Ada sambal belacan kita dua tek.
0: Jangan maki sambal belacan.
1: Oh, entah maki apa?
0: Pitis.
1: Pitis. Oh, pitis. Entam saja lah.
0: Saya siapkan makan banyak gila pitis. Go out ke lah.
1: Zainuddin Ibrahim. Serabur. Apa serabur tu?
0: Kuih serabir.
1: Serabir. Kami tadi kami dua bertanya ko, apa kuih serabe tu? Tu nuruh saya menggoogle tu.
0: Bukannya kuih nya kada upa apa, tang kada nya make tepung, dan kada tumpi, nya boleh dicicah dengan apa-apa aja adakah itu kuihnya? Begitulah.
1: Tapi memang kuih orang Sarawak kah?
0: Saya si pasti kuih orang Sarawak, tapi nyalah kuih yang sering kita makan. Jadi nya berada di Sarawak, itulah kuih Sarawak.
1: Okay. Sebab kami macam situ. Kami Google. Dengan nanya dengan Cik Google.
0: Okay.
1: Kuih Surabai ialah kuih tradisional Melayu yang lembut, berongga dan dimakan bersama kuah manis gula melaka atau kuah durian. Kuih ini popular di Kedah, Perlis, Melaka dan Sabah.
0: Lezat.
1: Lezat sekali. Enak dimakan.
0: Ya, 2 minit sahaja.
1: Ya, cukup. Okey. Berbalik kepada apa kita pun jawab.
0: Makanan.
1: Makanan kita.
0: Kami tanya kita
1: kami
0: jawab.
1: Kami tanya kita jawab. Okey.
0: Okay. Jadi kita nak beri jawapan kita kira tu. Jadi jawapan yang kita cari adalah kita orang standby dengan gambar rajah tu tengah. Jadi inilah jawapannya kita orang dengar di FB dan juga di TikTok. Jawapan untuk itu dia.
1: Sudah ada itu. Ya kami madah kok, Bab. Kami madah nak. Kami madah. Kita pun pendengar tok nang teka.
0: Betul. Jadi kuih Nona Manis adalah kuih yang kita cari-cari selama ini.
1: Jadi tahniahlah untuk kita orang yang berjaya, yang berjaya nekat ya kuih apa. Walaupun ya Allah, tadi
0: macam-macam orang hantar.
1: Tadi kami sama juga dengan ada dalam kalangan kita orang ada kuih Seri Muka sebab kami si tahu nama kuih Nona Manis.
0: Telaga Mas.
1: Tapi kita orang untuk semua nang lah kita orang boleh teka kuih apa yang tapi siapa lah kita cari lagi yang paling susah, Bab.
0: Janganlah beri yang paling susah lagi kan sidaknya.
1: Masih masalah sidaknya untuk semua tera.
0: Saya dah hal. Kali itu kita akan beri gambar lauk kicap.
1: Dengan tak orangnya. Kami dua akan ke udara lagi kela standby tu orang.
0: Okey, jadi
1: mari kita balas.
0: Sebelumnya kita ucapkan terima kasih untuk pendengar-pendengar kita baiknya di TikTok live yang sedang nangga kira itu, baiknya di FB.
1: Yeah.
0: So apa? Sidaknya dah banyak hantar kuih dengan kita bagi tu. Ada yang hantar kuih Lopez.
1: Kenyang mata kita dua hari tu.
0: Ada berulang-ulang kuih yang datang bah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda. Itu dia. Kami tanya,
1: kita jawab.

0: Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Hari Sabtu, 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.
1: Kembali bersama
2: Aida dan Ba Adudu
3: dalam
1: Selamat Pagi Sarawak.
3: Hashtag Gang Pagi Kita.
2: Okey, dah pun sampai ke minit-minit yang terakhir untuk Selamat Pagi Sarawak kita pada pagi tok. Dan rasanya untuk pagi tok, itulah yang kita dapat kongsikan bersama dengan anda.
3: Okey, kami tanya, kita jawab pun dah habis. Terima kasih untuk kita orang yang selamat tu. Memang sporting lah kita orang menunggu sehingga ke saat-saat akhir untuk berkongsi. Kami tanya, kita jawab.
2: Ya, dan juga kita asyik lupa juga untuk rakan kita dari unit hiburan dan muzik. Saudara Jeffrey Jack. Kada sudi ngembak sidak peserta kemuncak Bintang Piramli 2026, tiga orang berserta yang datang hari itu, manakala selebihnya tiga orang lagi akan bersama dengan kita orang pada esok hari. Dan jangan lupa juga pada esok hari Belanjawan 2027 yang mana akan bersiaran pada sebelah petangnya kelak.
3: 3.30 minit petang.
2: Saya dengar belakang tadi ada entiti yang melimpas. Entiti yang bernama Rinas.
3: Sebabnya yang akan
2: bersama dengan anda selepas ini.
3: Selepas ini.
2: Laju jangan lipas. Dah kena F1 dah kau. Maklumlah, demam F1 belum reda.
3: Yalah okay.
2: Jadi lepas tu Eda akan pergi ke Sepang dengan F1 lah.
3: Lah nak nanggap apa lagi, benda dah habis. Kita nak nyuruh kami nulung untip sampah di Sepang kan? Tidaklah saya.
2: Okey, jadi Rinas akan bersama dengan anda untuk info ekspresi bersama dengan Miri FM. Siapa dah ni Miri pagi tu? Adakah LY dengan Fas?
3: Kita pun sih tahu.
2: Ataupun Leo?
3: Ya. Kita orang lepas tu jangan lupa bersama dengan Rinas ke, untuk kita orang untuk perkongsian yang seterusnya.
2: Dan sampai situ dulu.

satu keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Info Express ni.
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi. Kamis, Info Express ni, Sarawak FM dan Miri FM.
0: Info Express ni.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
3: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.
5: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
6: Ekspresi menemani hari anda.
5: Ekspresi
6: RTM.
4: RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Ben Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

0: FM dan Miri FM.
1: Okay, Import Ekspresi Sarawak FM dan juga Miri FM. Untuk hari itu bertemankan saya Rina Semarapati dan si lain si bukan. Kita akan terbang ke Miri bersama dengan DJ LY dan juga DJ Faz yang menemani kita untuk Import Ekspresi. Hai, assalamualaikum kita dua.
2: Merah menyala. Waalaikumsalam.
1: Merah menyala.
2: Macam lagu merah jambut. Macam lagu merah jambut tak?
1: Cintaku hanya kamu. Cinta merah tapi merah jambu. Tapi merah jambu ya, merah bergendi.
3: Tak bergendi.
1: Benar Rinas. Okey, seperti biasa hari Khamis ya, kita akan bersua dalam info ekspresi lah. Berbagai info aktiviti semasa daripada Miri FM yang akan kongsikan bersama dengan kami di Sarawak FM.
2: Ya Rinas, macam ni keadaan cuaca di Kuching pada masa tu Rinas?
1: Alhamdulillah, Kuching kuranglah jerebunya. Tapi mau waspadalah juga nak walaupun kurangnya berjerebu tapi kesihatan kena jaga juga.
3: Betul lah ya. Walaupun jerebunya si bapa banyak kata Ramadan tadi nak sentiasa kita nak berhati-hati juga.
2: Sebab kita tahu di Kalimantan masih lagi berlakunya ataupun kebakaran masih lagi kan. Jadi cukup bila angin yang si menghala ke kita Sarawak tu lah kan.
1: Mun kita tiga tu pandai mumpus angin dia nak ke Indok nak si dalam ke situ.
2: sebab mulai besok juga iaitu peralihan monsun kan.
3: Dah juga 9. Tapi Rina, semua kami nang madah mek ngalah lah. Kami si dapat ampus.
2: Kami pun sama Rina.
1: Bagus dah nyerah ngefas deh. Awalnya surrender.
2: Sepanjang minggu lepas kami di Kuching nang hujan aja. Habis lah. Balik kami dari Kuching pergi ke Miri tu alu panas saja.
3: Dengar kita pada Kuching bunyinya.
1: Keluar hilo je dah.
2: Sorry.
3: Kuching. Ya nang Kuching Rinas. Ya lama dah nyasi Bali di Kuching ya. Jadi nya pada nang Kuching tok menyambut kehadirannya lah dengan hujan tu nah.
1: Sebabnya akan twist sikit lah nyemput slangnya pandai otomatik
2: keluar.
3: Pandai tertukar. Hanya nang selalu bertukar-tukar. Bilanya cakap Kuching kami nak kami si paham. Apa ya kelaknya explain. Tapi bagus juga lah kita belajar.
1: Betul. Sebab lain tempat, lain daerah, lain bahasanya berlainan. Tapi kadang-kadang nyanyi sama tapi lain maksud.
3: Betul.
1: Ya susah dalam bahasa Sarawak tu banyak hilak nak dihuraikan.
2: Nyalah Rina sa. Kami madahkannya kami banyak pergi apa teh lalu ke tepi sungai nak apa madah teh baik pergi ke kalannya kata kat guguk pula di guguk lah di titik kalannya.
3: Dia nampak kami pergi ke sungai bila?
1: Bila kita nak sampai ke sungai.
3: Contoh.
2: Dia sudah masukkan lemaknya mikir apa kalannya katanya.
3: Tapi nak benar. Macam-macam dia ajarnya kami bahasa
2: apa kalan
3: Kuching.
2: Rinasa. Kami pun lupa apa kalan.
1: Bagus ya duduk ke tepi kalan. Mbak Joran.
2: Mbak Joran.
1: Raya sekali.
3: Maksudnya kalan apa?
2: Aduh, macam ni explain no.
3: Titi ke apa tak?
1: Area kalan ialah tepi sukut nak nyalah.
3: Dekat sungai, tepi-tepi sungai,
1: Lebih kurang macam ialah duduk kalan tu orang.
2: Duduk kalan tu.
3: Okay.
1: Macamnya ada tempat pakai langkor-langkor lah.
3: Langkor-langkor yang macam pondok-pondok kah? Bukan jeti-jeti.
2: Macam si pandai lah saya.
3: Tapi siapa kita orang ajar kami
1: dia hanya mesti dilukis sebenarnya pas.
3: Dilukis
1: sebab bila mau explain dengan LY tu kita mesti lukisnya sambil dengan gaya sekali barunya faham. Tu bahagia langko, tu bahagia titi, tu bahagia jambe.
2: Mundi kalannya kita ada dengan ada petak kena dikumbuk pakai apa mate kain bukan kain dikumbuk pakai canvas ya. Jabe.
3: Macam-macam kategorinya
1: kategori.
3: Di dalam satu.
2: Maksudnya jabenya bertutup.
3: Kelak kita lukis untuk kami ke?
1: Yalah kami madah.
3: Kelak Rinas lukis.
1: Belum baginya bercerita pasal Dak Chan.
2: Chan
3: Chan Gerek kah?
2: Chan Gerek.
1: Chan si.
2: Tepkan.
1: Chan tu dalam bahasa kampung.
2: Ada Chan.
1: Bahasa orang klasik dulu. Chan tu pirin.
3: Pirin. Chan ni lain lagi bunyinya. Oh, Chan.
2: Chan.
3: Yang ingat Chan ni aja. Oh.
1: Alu Chan ni teh alu dah begere.
3: Oh, begere lah.
2: Oh, jelah. Oh, kami dulu apa teh pirin ni nunggah apa teh oh. Apa mau? Cangkir, bukan cangkir, oh, betul pirin lah pirin.
3: Pirin.
1: Wang klasik dulu je becan.
3: Oh lah. Kalau kami orang tu nyasi lain nak pinggan, ni orang dah tengok.
2: Rina semua mula tu ada berguna bahasa klasik Sarawak tu. Bahasa klasik. Bahasa klasik Sarawak.
3: Baru kita tahu nak orang tua kan selalu madah kita apa daripada setidaknya. Kita mesti faham kan.
1: Ada tempat yang masih mengamalkan bahasa-bahasa yang sebenarnya macam kabat. Ladin.
3: Apa Ladin ni lagi oh?
2: Oh, Sulawesi Utara tu jarang guna bahasa.
1: Tanya dengan PAS.
3: PAS Ladin.
2: Sisi pandai main badak.
1: Mau lukis. Ladin dia mau dilukis.
3: Mau dilukis lah juga.
2: Pisau.
3: Okey lah. Terima kasih kawan-kawan.
2: Kami padah pun Rinas. Kami padah dengannya. Ya, lang tutup ya. Ekon keluar. Dan konti
3: apa
2: tu.
3: Apa lang? Ada apa lang?
2: Apa lang katanya?
3: Apa lang?
1: Pintu.
2: Pintu.
3: Ya teh, apa lang? Ni lah kami tahu. Ingat-ingat lang tu burung helang teh nak.
1: Lalu lalang kah?
3: Nah, jelah.
1: Adalah antara salah satu muka dimah kita. Oh, bahasa klasik.
3: Kita belajar bahasa. Alhamdulillah.
1: Sedikit sebanyak ilmu kita kongsikan.
3: Betul. Terima kasih lah. Bukan sebenarnya ilmu yang pergi ke LY. Ke pendengar kita juga. Untuk aduha lo sidak tok Rinas dengan apa si Fas tok pandainya berbahasa Sarawak tok nak oh. Jadi kita lain kali kita tahu apa nak oh.
1: Senanglah untuk kita sharing. Yeah.
3: Benar dolok-dolok kan Rinas terus terang ambil badah lah. Bila sidak badah ai warna kalas ba, warna kalas. Apa kalas so? Kami tertanya-tanya apa kalas so?
2: Kalas.
3: Ya, warna merah jambu kan? Merah jambu.
1: Merah jambu.
2: Gadong tahu? Gadong dah tahu dah. Warna gadong.
3: Ijo kah? Gadong kan? Ingat. Mau dilukis.
2: Warna kodok.
1: Semua mau
3: dilukis. Barunya faham. Purple. Ungu.
2: Warna kodok.
3: Ungu.
1: Betul lah.
3: Dah lulus lah.
2: Lulus.
3: Okey lah, kita berbalik kepada info ekspresi kita untuk pagi Tok Rinas. Jadi sudah kita banyak celoteh Tok Nak untuk mukadimah kita. Apa kata kalau kita berehat dulu, kita dengar lagu.
1: Fasok
3: madah istimewa untuk Rinas katanya.
2: Lama sih dengar lagu
1: Tok.
2: Macam ni lagu Tok Tok. Belat danan dua di kaki. Betul. Lama sih dengar lagu ya.
1: Jom kita ibu dulu dengan lagu tu.
2: Ya, hanya di Info Ekspresi Miri FM dan juga Sarawak FM.

0: Lalu nak tergeleng. Ya, Rinas.
1: Sebab lagu tu punya catchy, yang menghiburkan juga sebenarnya. Pagi-pagi tu janganlah kita geleng-geleng palak walaupun banyak kerja di atas meja.
0: Angul tahu kelak. Sebenarnya mak bapak kita tergeleng-geleng. Anak nak peperiksaan.
1: Minggu tu dengan minggu dah hadapan.
0: Ya betul. Lepas saya nak memikir masak apa lagi tengah hari tu. Apa Aida nak masak apa? Nak peperiksaan tu. Bagus masak nasi kismis sejak dengan Sida.
2: Makanan yang bahasa juga.
1: Bukan yang kaleng-kaleng.
2: Tapi mundah ada kismis macam nasi orang kahwin dia kelak fasa.
0: Sisinya untuk yelah anak kita
2: makan yang segar, kismis lah.
1: Untuk minda kismis tu.
0: Untuk minda betul.
2: Alu rasa lapar.
1: Tunggu lo. Lepas tu lah pukul 11 kita berjanji kedai kopi.
2: Nak dikongsikan jua lah tok sebenarnya.
0: Siapa? Pukul 11 tu ada lagu Hindustan Namene tok.
1: Namene. Rasanya
2: sempat lah. Rinas, nak dikongsikan jua lah share untuk cerita hari mari. Kata Omar Datik nak. Orang sebelah kami toknya masak ya. Tempuyak. Tempuyak udang kok.
0: Maklum lah semalam kita BDR
2: Asyik sangka mek pandai masak.
1: Ya, jangan kita sangkanya bercakap aja.
2: Tapi Rina
1: dapur ya.
2: Tapi Rina hanya gambar aja diantarnya ke Rina.
1: Tapi nya belum ada gambarnya untuk memasak nak.
2: Belum.
1: Ya, belum dapat percaya lah.
0: Okey, fine. Kelak lah kami masak.
2: Fine.
0: Tapi kami tersalah hari mari. Terlupa.
2: Terlupa apa?
0: Tempoyak memang kan dah diletak garam dalam dia kan.
2: Masih.
0: Si tempoyak kita mula tempoyak kan tadi letak garam.
2: Okay.
0: Kami mula tempoyak goreng campur udang Kami terletak lagi garam. Aduh, salah ni. Rasa aduh. Macam mana boleh lupa.
2: Lain kali rasa dulu.
1: Jangan tapuk-tapuk dulu.
0: Sebab resepi memasak garam dan juga perasa adalah wajib kan.
2: Nama juga chef tak nak hanya rasa tapi nang kami percaya sebenarnya yang masak Tok Rinas. Nang benar-benarnya sebabnya selalu madahnya masak nak. Yalah tapi nya Tok Sik Lokek yang selalu kongsi makanannya sama juga dengan DJ S1. Alhamdulillah lah.
1: Bagus juga
0: Tok. Hebat lagi pandai masaknya.
2: Kami Tok nunggu dekat apa tak nerima aja di office nak nerima aja alhamdulillah.
1: Sebab dah dibekalnya dua anak. Tapi yalah harap lepas tu hati-hatilah masak ya, takut terlebih garam.
2: Garam
1: ujung-ujung macam Sita Piramli dia kita lebihlah garam lu keras.
2: Makan je
1: makan je buat lah entah macam lah janji perut kenyang.
2: Betul. Tapi kita lupakanlah dulu tentang ayahnya gambar tempuyak apa? Apa namanya? Yang ada bukti gambarnya kelaknya ngesung kita
0: Tok Rinas.
2: Enggak kita Rinas.
0: Jadi tempoyak goreng kami. Walaupun ada hitam.
1: Memang betul-betul bukti.
2: Nang benar-benar bukti lah. Nang boleh masak lah. Tapi nya ngaku tadinya badannya tersimpan garam.
1: Kami si heran punya buka kantin dekat Miri ya kelak.
2: Alhamdulillah. Sebabnya kami keluar Rinas.
1: Betul.
2: Kan. Okey, tapi udah kita makan tok nak. Udah kita makan. Sebabnya makan madah ni makan masin nak. Kalau boleh.
0: Kita nak demam darah. Kita nak demam.
2: Nak.
0: Demam darah, demam darah.
2: Gila, asyik lepas. Tapi kalau boleh. Macam mana tu? Tapi untuk aktiviti yang pertama tu lah Rinas. Fas nak kongsikan satu aktiviti tu Fas.
0: Betul. Untuk hari Lusak Rinas, 10 hari bulan 10.
1: Hari Lusak.
2: Ya tu lah saya mula lawak sih dapat Rinas.
1: Kami dengar tu hari Lusak. Apa cerita?
2: Hari Lusak.
0: Betul kan Lusak? Hari
2: Lusak
0: kan?
2: Lah Sabtu.
1: Saja jangan acuh tak
0: apa. Untuk hari Lusak tu 10 hari bulan 10 ataupun 10 Oktober tu jom sertai aktiviti mulia ini iaitu program Derma Darah Petronas Desa Senadin. Pukul 8.30 pagi sampai 1.30 hari bertempat di Stesen Petronas Desa Senadin. Jadi selamatkan nyawa derma darah anda. Setitis darah yang anda dermakan mampu memberi harapan kepada mereka yang memerlukan. Derma darah merupakan satu amalan mulia dan juga sumbangan besar kepada masyarakat. Jadilah pahlawan hari ini. Jom hadir untuk derma darah.
2: Jadilah pahlawan no.
0: Ya.
2: Tok yang akan berlangsung pada esok. Bukan esok. Lusa.
0: Lusa.
2: Lusak. Hari Sabtu, Lusak katanya
0: Lina. 10 hari bulan 10.
2: Ha, 10 hari bulan 10 kacak tarikh ya.
0: Oh, 10 hari bulan 10.
2: Kalau kalau ada anak birthday, selamat birthday lah ha. Anak mau menikah apa, mau sanding kata orang Madatin ah. Melangsungkan perkahwinan pun ada juga dengan tarikh tu. Ah, tarikh kacak.
0: Eh, 11 hari bulan 10 pun kacak. 11 hari bulan 10.
1: 11 hari bulan 10.
2: Apa ya? 11 nak mula 10 11 lah.
0: 11 hari bulan 10 2020.
2: Nak mula tarikh perkahwinan katanya.
1: Ya ya. Nya juga kampung. Mula tarikh perkahwinan orang.
0: Si contoh.
2: Oh, ba.
0: Contoh aja siapa nak plan nak kahwin ya, ba.
2: Oh, lah benar lah.
0: 10 hari bulan 10 mesti full.
2: Tapi tapi nang sidaknya dah merancang kan untuk tarikh ya kan.
0: Kita jalan lain.
1: Bolehlah pola anniversary untuk kita.
2: Benarlah. Okey ya, selain daripada ya tadi kita dah derma darah, tok kita nak exercise lagi ataupun kita nak aerobik.
0: Nak aerobik. 1 2 8 lagi.
2: Tapi sebenarnya bukan untuk kita lah. Sebenarnya tu untuk sidak warga warga hospital Miri. Jadi
1: senam sehat lah tu.
2: Senam sehat sidaknya akan mengadakan aerobik bersama NIM yang dianjurkan sebenarnya dari unit kejuruteraan dan unit psikologi counseling dari hospital Miri. Jadi program tu dinamakan sidaknya aerobik bersama NIM. Jadi katanya tu sidaknya akan mengadakan pada 9 hari bulan Oktober 2026 iaitu pada esok harilah, pada hari Jumaat. Masanya 3.30 minit petang sehingga 5.30 minit petang. Sebenarnya sedaknya pun je lah untuk yang dianjurkan dari unit kejuruteraan, bukan kejuruteraan, mandi kejuruteraan,
0: bukan unit kejuruteraan ATM,
2: kejururawatan.
0: Terkejut lah saya tadi, unit kejuruteraan MCA Kuching.
2: Saya dah menyebut ya dari ya kan. Okey, ya namanya typo juga lah, typo kita tu.
1: Okey, typo type aja, typo boleh jadi juga.
2: Boleh juga. Nang benar. Okey, ya tadi dua lah dari Hospital Miri. Jadi sidaknya tu akan mengadakan aerobik tu lah. Jom kita sehat bersama katanya. Jom kita sehat bersama. Nya menjemput tu semua warga Hospital Miri dijemput hadir. Jadi sehatlah ke arah sehat bertempatnya tok, sidaknya akan mengadakannya di bilik seminar asrama jururawat. Kami rasa
0: esok hari yo, petang esok.
2: Besok petang kami rasa kami pernah pergi ke tempat tok, bilik seminar asrama jururawat tok. Sama juga.
0: Join aerobik juga lah.
2: Ya betul.
0: Mampu ke?
2: Mampu, kami dapat nombor satu mas saya.
1: Pandang sebelah mata.
2: Nyalah teh.
1: Dia suka nak
2: manjang
1: sebelah mata.
2: Dia memang macam ya Rinas.
0: Okay. Si Rinas, kami orang hantar satu tim 10 orang. Dia pergi belakang sekali Rinas. Silarat saya katanya. Pergi belakang sekali lah. Kita lah ke depan katanya. Ke depan katanya.
2: Tapi tapi ya nak dipadah tentang kesihatan. Kita pernah juga hari sukan kan Fas?
0: Hari sukan ya.
2: Di IKBN Miri.
0: Yalah kita pergi belakang kan. Kami tapi, ditolak ke depan.
2: Okay. Udah ya. Kami juga menjadi yang terpilih Rinas. Kita nak flashback balik tu.
1: Peserta jadi sila pas.
2: Betul. Kami ada bukti, okey.
1: Ya pun ada bukti.
2: Kami ada bukti.
0: Bukan jealous Rinas, macam rasa macam sim saya.
2: Kita angkah ke depan lah. Ai kita juga ada masa ya. Naga kita Rinas, kawan lah tu. Kami dapat peserta paling sporting sebenarnya masa ya. Kami mesti tahu macam ni kami paling sporting, tapi alhamdulillah semua sidak sia. Kita nak mau sehat ya.
0: Kami lah peserta yang paling depan sekali. Ditolak.
2: Oh, nang benar kami nolak sidak, nolaknya depan. Bukan apa Rinas, untuk kesehatan tu kita nak apa, nak engkah nak barisan hadapan untuk semua orang yang semensem nah.
1: Betul.
2: Bok dah semangat.
0: Dia bukan cari orang
1: sebab
0: dia
1: cari lagi depan dulu.
0: Dia cari orang yang genetik.
2: Genetik. Yang bertenaga lah.
0: Yang rancak sikit.
2: Jadi kami orang si rancak lah.
0: Ya di belakang, sebab di belakang aku follow biasanya.
1: So biasanya tengah-tengah yang rancak sebenarnya.
2: Oh kan.
1: Depan-depannya malu-malu busak. Belakangnya kambing-kambing busak.
2: Benar.
1: Depan-depannya yang siapa dikontrol.
2: Oh.
1: Sebab dia dilindung belakang dengan depan.
2: Betul.
0: Masalah di belakang ialah selalu bertapuk. Nah. Selalu berlindung. Ha, punya lelahnya sempututnya bertunduk.
1: Dapatnya lari cepat.
2: Dapatnya napok lah.
0: Oh,
2: napoknya duduk. Okey.
1: Ya, berdasarkan pengalaman pas lah. Dia suka duduk belakang. Ya. Dapatnya berdebu sawal.
2: Oh, cepat. Ya. Sebab ya kami orang pushnya pergi ke depan untuk Rinas. Saatnya jangan berebus awal. Kan? Tiba-tiba ini ni fast eh. Tak tahu dah hilang. Tapi ya, ya pengalaman sebenarnya fast dan juga Rinas. Jadi sebenarnya bagus juga lah kalau ada diadakan untuk senam aerobik tu ataupun aerobika. Orang ada senam aerobik kah? Aerobik, senam aerobik tu sama je lah macam mana.
0: Macam ni. Nasib si
2: Zumba ke apa kan?
1: Senam seni ke?
2: Senam seni ke?
1: Senam sehat. Kan?
2: Boleh jadi apa nasib apa?
0: Nasib si aerobatan.
1: Aerobatan. Aerobatan jangan cinta. Ada yang masih lagi bertenaga walaupun dia umur 60. Kami pernah ngikut sidaknya. Yes. Betul.
0: Ya,
1: 60 ke paling kami jumpa sidaknya umurnya 65. Kami pun sih sangka. Ni aerobatan.
0: Mesti sambil kita tengah ngangak kan
2: Rina. Cuma sidaknya boleh bertenaga.
1: Energi sidaknya nang cukup kuat. Waktu ya kami masa ya join sidak beliau ada suka nak. Dalam ya kami menangga sidaknya ada satu kelompok kumpulan bertanding. Jadi kami menangga group by group. Tanya kami umur sidaknya yang paling berumur adalah 65 tahun. Cukup bertenaga lah. Tapi Rinas, selalu ampus sekali.
0: Tapi Rinas mesti rupanya si macam umur 60 nak. Mesti rupanya macam umur 40 lebih, 50 lebih umurnya kan?
1: Yes, betul.
0: Maksudnya,
1: dia jaga penampilannya juga.
0: Maksudnya nyebulak lah umurnya 40 lebih, 50 lebih lah ya.
1: Si betul. Umurnya memang 65. Kami dah langgar nyempun. Kami percaya benar sih kita tak 65. Kami langgar isi. Tanya boleh kami langgar isi. Nang benar 65.
0: Tapi, bukan di liquid papernya lah.
1: Mudah memang isi ni apa kita nak liquid paper.
2: Yalah.
1: Ya tapi bukti juga. Bukti.
2: Yalah bukti juga. Kita harus ada bukti sebelum kita bercakap dengan Fast Talk. Okay?
1: Betul. Okay. Hari tu bukti je lah.
2: Bukti. Kalau kita menyelongkar lagi munyan si percaya kita betul. Beri dengannya macam ya.
0: Bah percaya bah.
2: Tapi kita percaya. Ya, tapi kita percaya walaupun usia sidaknya dah kata orang madah ke
1: meningkat
2: usia tapi kita nak tahu cara pemakanan sidaknya lah yang bolehkan sidaknya ada tenaga betul. Macam ya kan. Kan macam fast semput katanya teh.
1: Nuju-nuju ke warga masuk belum lagi pas.
0: Bukan Rinas, disapkan jerebu. Kami tu kan asma mampus.
2: Mampus katanya.
1: Jangan jadikan itu alasan anda.
2: Alasan ya. Nya sebenarnya kita mu nak bercakap dengan Fast Talk mesti ada bukti.
1: Betul.
2: Okey, ya cerita tentang aerobik tadi. Cerita seterusnya kita nak berlagu tu Fast.
1: Daripada South FM dulu lah. Lagu tu untuk kita tiga lah. Dia, aku dan kamu.
2: Betul.
1: Daripada Red Peanut, Nadia AF.
2: Dia, aku dan kamu. Siapa jadi dia, siapa jadi aku, siapa
0: saya
2: jadi kamu.
0: Jadi kamu. Saya lah jadi kamu.
1: Okeylah, okay, jom kita beri berdolok dengan lagu tu. Aku, dia, aku dan kamu.

0: dan Miri FM.
1: Okey, 10.44 minit pagi. Si berasa juga kita hari tu nak.
2: Oh,
1: betul. Tercak. Baru je 10.30 tek.
3: Ya,
1: dah 10.44.
2: Hari esok dah hari Jumaat. Baru minggu lepas dah hari Jumaat. Esok dah hari Jumaat lagi.
1: Nang si berasa.
3: Nang si berasa.
1: Tapi nak betul.
2: Oh, macam pernah dengar ayat.
3: Di mana? Di mana?
1: Pak kata Ramadhan pejam celik, pejam celik. Oh, memang kita akan pejam celik, pejam celik tak no? Kan? Macam kami dok fast bagi tadi. Eh, apa nagar jam pukul 8 nak dah 8:30.
2: Oh,
1: cerita-cerita kami dua dah 8:30.
2: Setengah jam sik berasa, setengah jam biasanya.
1: Ya lah teh nang sik berasa kan.
2: Rinas apa macam ada event kita di Kuching, Rinas macam best saja ada artis-artis ya.
3: Ada. Itulah sekali nak madah teh sunanya. Nak jemput lah.
2: Oh, jemput kami dua kan boleh kan? Yes.
3: Nak jemput kita luar datang. Kami tu datang nak nyeru dari Kuching pergi nyeru ke Kuching.
2: Lama sih
3: dengan Kuching pergi nyeru ke Miri.
2: Apa hajat kita tu?
3: Kami hajat tu nyeru. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Nak nyeru tu datang hari ke puncak di Ramli kelak ko. 3 hari pergi ke Berbaki nyari.
2: Tiga hari lagi
3: bertempat di Data Unimas Putra Unimas lah. Kemuncak Bintang Piramli hari Ahad tu 11 Oktober nya bermula pada pukul 9 malam. Ada yang tanya masuk percuma sih? Masuk percuma.
1: Tapi awal kami minta maaf ko.
2: Makan peri ke sih?
3: Makan peri Mbak Kediri.
1: Mbak bekal. Tapi nang benar kita si dapat nangga secara live. Macam kami dua si dapat secara live lah. Sebab kami dua bertugas pada hari Sabtu
3: siapa?
1: Dengan Ahato. Kita nangga di sini.
3: Kita nangga di TV2.
2: Kami ada pola show je masa ya. Kami dah praktis sudah tak lagu.
3: Kami orang akan sedia.
1: Dengar kita.
3: Dengar sikit je.
2: Malam
1: Macam ni, praktis
2: malam
1: te.
2: Bulan di pagar
3: bapa hari malam lah nak disebut. Bapa kali malam
1: nunggu je kita dua.
3: Habis-habis nunggu ke siang.
2: Buat tahu apa seterusnya ayat.
3: Bertemu dengan bulan pun si sampai kali. Malam-malam.
2: Al-Maklum lah di penghujung bulan dah tu. Si nampak bulan.
3: Aduh.
2: Dan subuh-subuh nampak.
3: Sebab kali tu nya berbeza. Nya berbeza sebabnya hanya ada Piramli aja. 6 orang finalis Bintang Piramli. Masing-masing mewakili zon masing-masing lah. Jadinya saya dapat pasangan dengan orang yang ada dalam persembahan kelak. Si boleh pada dulu. Nantikan seterusnya.
2: Rina saya berlagu.
3: Ya Rabi.
1: Ini sabar ambil nanangga.
3: Hati tapi yang bestnya artis jemputan kita pada malam ya. Kita ada Daniel Hasbullahnya adalah merupakan juara kemuncak Bintang Piramli 2024. Hanya dijemput untuk sama-samalah meriahkan kita untuk Arya. Dan kita ada Amir Masdi. Ada juga Aziz Mustafa. Dijemput juga Rosie Easy. Ada juga Nur Hijrah Yahya.
1: Adik kami.
3: Dan juga bersama dengan Aina Abdul. Kami orang datang pasal Yanung. Jadi datanglah kami
1: semua artis hebat-hebat.
3: Pengacaranya Nabila Huda dan Tony Yusu.
1: Abang kami.
3: Kita di belakang tapi sahaja.
1: Tapi alhamdulillah walaupun walaupun kami orang lah kan si dapat menyaksikan secara live depan dah kita madah tadi. Kita dapat naga di saluran TV2.
3: Saluran TV2 adalah merupakan penyiar rasminya juga di kita boleh langgar di ATM Click dan juga Facebook di Surat PMA. Di sini kita boleh langgar secara langsung.
2: Kami hanya memberi sokongan dan juga memberi dorongan dari live di TV2
3: Facebook lah. Semua nunggak depan
2: sambil baca komen kasih.
1: Tapi alhamdulillah lah kita Rina sediknya pada si jadi berlagu tak nak.
3: Sebab kami gig ngatur bermakeup si dah artis-artis ya. Takut kami main berus.
1: Dengar tak lah.
3: Kali tu kami tukar bidang kami main berus.
2: Panjang lah melentit bulu mata.
1: Bagus lah biar menampak berseri sebenarnya.
3: Sebab ialah kita pun bakat dan seni sebenarnya.
1: Oh, betul.
3: Ah, sebenarnya kita kelakar di DJ jual banyak pakai bola.
1: Nenya sih. Oh. Tok kami orang tok nak ngajak jual untuk info seterusnya. Tok belagu juga tok Fas.
3: Belagu juga. Kita
2: kan lagu kan. Tapi lagu Pilang ni, lagu nasyid tok, lagu
1: kategori lain.
3: Oh, kategori lain. Apa cerita?
1: Pertandingan lagu-lagu dakwah.
2: Pertandingan lagu-lagu dakwah tok sebenarnya. Anjuran apa ni eh? Majlis Seni Sarawak, Jabatan Agama Islam Sarawak, JAIS dan juga Your Knowledge Getaway tu.
1: Tu sebenarnya apa? Tu sebenarnya
2: Islamic Information Center. Maksudnya petani sempena ziarah mahabbah Majlis Islam Sarawak 1448 Hijrah 2026. Jadi sesi uji bakatnya adalahnya di ada di beberapa zon tu Rinas.
3: Di sini
2: ada zon selatan di Kuching, zon tengahnya di Sibo, zon utaranya di Miri dan juga di Limbang. Untuk di
1: zon utara.
2: Di utaranya untuk di Miri 19 Oktober hari Isnin kelak. Lokasinya akan diberitahu kelak lah.
3: Hari Senin kelak.
2: Betul-betul. Tadi tutup penyertaannya 16 Oktober 2026 jam 12:30 hari.
1: Ya, kumpulan-kumpulan nasyid lah ataupun lagu-lagu dakwah tu. Ni ada kategori ke Fas? Cuba naga syarat-syarat pertandingannya.
2: Terbuka kepada semua warga negara Malaysia yang menetap di Sarawak secara berkumpulan. Kategori terbuka berumur tidak kurang dari 13 tahun hingga 60 tahun. Rinas boleh buat satu tim bersama dengan LY dan juga bersama dengan Syaz dan juga Mul.
3: Boleh.
1: Syazanya lupa.
2: Jumlah pesertanya dalam satu kumpulan terdiri daripada 4 hingga 6 orang. Tiap-tiap ahli kumpulan hendaklah terdiri daripada peserta lelaki sahaja ataupun peserta perempuan sahaja. Ngamlah kita orang tadi kan. Semua campur lah.
3: Faham.
2: Jadi bagi kategori terbuka, sesi uji bakat akan dilakukan panel hakim dan hanya 6 kumpulan terbaik sahaja akan layak ke peringkat akhir ke pertandingan lagu-lagu sempena ziarah mahabbah Majlis Islam Sarawak 1448 Hijrah 2026 yang akan dimaklumkan kelak.
1: Jadi maksudnya ada kategori solo lah. Kita tak terpaksa berkumpulan. Bukan terpaksa semua. Kita kena ada tim lah. Kata Mbak Datin.
2: Macam Fas hantar tim dengan Fas, DJ Yus.
1: Boleh nak?
2: Boleh. Azri, Andy.
3: Kita boleh hantar tim. Kita pun boleh juga.
1: Benar-benar juga. Okey, agak sikit agak Fas berkenaan dengan penutupan tok sebenarnya. UTC.
2: Tidak ditutup.
1: Mestilah tutup. Hari
2: ketuyak juga boleh tanya.
3: Bila jadi ditutup? Ceritanya ditutup. Orang mesti tu bunyi orang di luar selalu tanya.
1: Alah kena
2: ditutup. Ibu ketuyak gila
1: Okey, sebab papannya ditutup Fas.
2: Bersempena dengan sambutan hari lahir ke-80 Tuan Yang Terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak. UTC Miri akan ditutup pada esok hari, hari Sabtu. Lusa.
3: Hari Lusa
2: 10 Oktober hari Sabtu, iaitu sempena hari lahir ke-80 yang di Pertuan Negeri Sarawak. 11 Oktober hari Ahad yang akan buat operasi seperti biasa, 8 pagi sampai 5 petang.
1: Ya, sebabnya nya ditutup.
2: Hari besar.
1: Jadi ya ajaklah yang dapat kita kongsikan sebenarnya. Ada lagi Fas, sikit Fas.
2: Dengar kata untuk sambutan hari lahir ke-80 ya di Padang Merdeka di Kuching ada konsert rakyat malam.
1: Ramai artisnya kelak kan. Rina, stok kita nak menjengahlah sikit di TikTok toknya madah. Rina si burung acang dari Pak Nek Muda. Mungkin Rina kenal kali ya. Kan?
3: Si burung acang kami pun si tahu lah. Bukan nama kami sebenarnya.
1: Minta maaf kan Rina Semerpati.
2: Sama lah Rinas Mapati, Rinas Burung Acang sama.
1: Tapi ni namanya Rinas.
3: Jangan ubah nama Mapati, saya.
1: Okay. Bukan Burung Acang.
2: LY si Burung.
1: LY love you lah.
3: Betul.
1: Awak boleh tahu ke? Lah kan? Awak boleh tahu ke? Saya sudah cakap tadi kan.
3: Jangan memandai ya.
1: Jangan memandai. Stok sikit lagi. Paling last.
2: Berkenaan dengan Miri City Car Free Morning. Bertemakan Parti Cermin Mata, Lensa Lestari Langkah Bestari. Edisi yang ketiga ini sebenarnya, yang berlangsung pada 31 Oktober hari Sabtu, 6.30 pagi sampai 11 pagi. Dan juga pelbagai aktiviti menarik sebenarnya masuk adalah percuma. Dengan gaya anda, tenaga positif, Bandaraya Lestari. Kena pakai cermin mata lah kita orang.
1: Cermin mata, warna-warni
2: pun boleh. Tema pun adalah Parti Cermin Mata, Lensa Lestari, Langkah Bestari. Macam-macam acara diadakan tu sebenarnya. Ada fun run, ada fun walk, ada fun ride, ada zumba, ada picnic reading, ada sukan rakyat, ada jualan makanan, karaoke.
1: Yang paling penting ada karaoke. Fas nak ikut karaoke tu kelak katanya.
2: Si. Fas mau masuk aero zumba.
1: Mau juaknya aero zumba.
3: Si mau melepas peluang.
2: Si mau keluarkan peluh, Bas. Hilangkan semput kita tu.
1: Benar-benar lah juak. Tapi berpada-pada lah juak Fas. Kata Ramadhan tadi, mupuk-mupuk. Kan, no?
3: Kena cek dah jantung juga Fas.
2: Tapi masalahnya Rina, dengar ajak muzik stop stop stop. Susah nak berhenti kaki.
3: Boleh sebenarnya boleh. Tapi sebelum kita nak berzumba kan, nak ikut senam seni kan, nak ikut apa-apalah aktiviti lah. Kita cek dulu jantung kita laju ke sikit laju. Munya dang-dang atau kita normal tak boleh ikut. Munya laju janganlah kita ikut juga.
1: Naik dah.
3: Lepas kita di siaklah. Naik dah.
2: Dengar ya Elway.
1: Ayuh dengar kami. Kami dah badat teh.
3: Silah kami dengar telefon ambulan dari situ kata kemiri. Jangan cari pas.
1: Ampus katanya. Ampus.
3: Ampus nyawanya.
1: Okey, tapi siapa lah boleh juga kita sebenarnya walaupun kita ada apa tek masalah kesihatan, tapi kita jangan terlalu drastik.
3: Betul.
1: Ala kadar
3: aja.
2: Betul. Bahkan tu orang ibu menekan-nekan bah.
1: Pandainya makai ibu menekan-nekan dengan kita Rina.
2: Betul lah kan ayatnya.
1: Okeylah Rina, si ajak yang dapat Fas dan LY kongsikanlah untuk pertemuan kita melalui Info Ekspresi dari Mira FM pada kali tok lah Rina.
3: Terima kasih lah dengan kita ruang antara info yang kita kongsikan untuk itu. Kita dah ada setarkan dengan sekali bukti-bukti.
1: Ada bukti.
3: Ya Allah, minggu depan kita akan bersua lagi dalam Info Ekspresi.
2: Untuk hari Sabtu tu, hari Sabtu tu saya dah interstation.
3: Saya ada.
2: Dibatalkan.
1: Untung katanya.
3: Ibu tak nak hujat. Hari TYT you.
2: Cucu kami kerja hari Sabtu.
1: Okey lah tu. Ya, sebab ialah kami orang Madah tadi saya dapat pergi ke apa teh Piramli tadi Bintang Piramli sebab kami dua bertugas pada hari Sabtu dengan Ahad.
3: Siapalah kita bertugas demi negara.
1: Negara. Betul. Ya, ajaklah Rina untuk hari tu.
3: Alright, jumpa lagi untuk minggu depan. Dan lagu yang terakhir kita Memorindu.
1: Yeah.
3: Jom kita berdua dengan lagu tu. Bye. Assalamualaikum. Bye.

RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Tan Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

Hello Peminat, hari tu kita on bersama dengan DJ Rina Suraparti dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Surau FM dan live Facebook di Surau FM. Cantik.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.
1: Okey, waktu sekarang pukul 11.8 pagi. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Masih lagi bertemankan saya Rina Suropati untuk jam yang kedua. Dan terima kasih kepada rakan kita di Miri FM, DJ LY dan juga DJ Faz yang menemani kita wang sepanjang siaran dalam Info Ekspresi. Dan kali itu anda bertemankan saya DJ Rina Suropati untuk mengetahui antara info-info yang kita akan kongsikan bersama dengan anda tak kira di mana cuaca anda berada. Dan yang kita dipahamkan untuk hari itu, keadaan jerebu kita nak sedikitlah info berkenaan dengan indeks pencemaran udara kita di Sarawak tu berdasarkan laporan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak pada setakat 10 pagi tadi 8 Oktober 2026 di mana bacaan API di seluruh lokasi yang dilaporkan berada dalam keadaan kategori sederhana, iaitu antara 51 hingga 100. Antara bacaan tertinggi ialah di Samarahan dan Juak Kuching dengan bacaan 92, diikuti Lubuk Antu 92, Betong 95 dan juga IPD Serian 97. Jadi orang ramai juga sentiasa dinasihatkanlah agar terus peka terhadap keadaan kualiti udara semasa dan mengurangkan aktiviti luar sehingga sekiranya berasa tidak sihat. Ini adalah antara sumber daripada jawatan kuasa pengurusan bencana negeri. Dan insyaAllah lepas tu kita akan ikuti rancangan Air Sihat terbitan Yati Jaya. Sama-sama kita dengarkan. Dan tapi sebelum tu kita berhibur dengan sebuah lagu Seven Evening, Nasi Badan, untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa Cantik.

0: Tak tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
1: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AI Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Kita bersua kembali dalam segmen AI Sihat bersama saya Muhammad Syafari bin Syafi'i, Pegawai Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Sesi kali ini akan membawa kita menyelami persoalan mengenai apa itu vitamin C megadose dan apakah kesan sampingan sekiranya diambil secara berlebihan. Apakah itu vitamin C megadose? Vitamin C megadose adalah istilah yang menggambarkan pengambilan vitamin C asid ascorbik dalam dos yang jauh melebihi had pengambilan seharian ataupun recommended dietary allowance yang disyorkan dan sering melebihi tahap tertinggi paras pengambilan tolerable upper intake level, iaitu sebanyak 2000 mg sehari. Tidak ada bukti saintifik yang menyatakan bahawa vitamin C megadose membantu menyembuhkan atau mencegah kanser, sesama biasa atau pelbagai keadaan perubatan lain. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu ketahui, sehingga kini tiada kajian yang membuktikan keberkesanan vitamin C megadose yang diambil secara oral. Apakah kesan sampingan pengambilan vitamin C berlebihan? Kebanyakan vitamin C yang dijual di pasaran adalah dalam dos 250 mg sehingga 1000 mg sehari. Kadar penyerapan vitamin C dalam badan akan berkurang sebanyak 50% apabila pengambilan vitamin C melebihi 1000 mg bagi orang dewasa. Ini bermakna vitamin C yang tidak diserap akan dikeluarkan daripada badan melalui urin. Secara umumnya, vitamin C adalah selamat diambil dalam dos yang disyorkan. Kesan sampingan yang biasa adalah loya, cirit-birit dan kekejangan perut. Proses katabolisme vitamin C akan menghasilkan oksalat sebelum dikeluarkan daripada badan. Penghasilan oksalat yang berlebihan akan membentuk batu karang dan meningkatkan risiko penyakit batu karang. Selain itu, vitamin C yang melebihi 2000 mg sehari juga boleh menyebabkan cirit-birit dan pengumpulan asid urik dalam saluran urin, iaitu faktor risiko bagi penyakit gout. Golongan yang berisiko tinggi mengalami rembesan oksalat tinggi dalam urin adalah pesakit buah pinggang kronik dan pesakit diabetes yang menghidapi komplikasi buah pinggang. Bagi mereka yang menghidapi penyakit keturunan seperti thalassemia, vitamin C yang berlebihan boleh menyebabkan hemodialisis acute atau sel darah merah pecah. Walaupun vitamin C tidak disimpan dalam badan, pengambilan berlebihan boleh memudaratkan kesihatan dan meningkatkan risiko penyakit. Vitamin C juga boleh mempengaruhi keberkesanan ubatan lain seperti ubat kolesterol dan ubat kemoterapi dalam rawatan kanser. Oleh itu, amat penting bagi mereka yang ingin mengambil vitamin C atau suplemen vitamin dan mineral lain mendapatkan nasihat doktor dan ahli farmasi serta menjalani saringan kesihatan bagi mengelakkan kesan sampingan. Namun, pengambilan dos vitamin C yang tinggi, iaitu melebihi 2000 mg untuk jangka masa yang panjang adalah tidak disarankan. Ia boleh menyebabkan kesan sampingan yang serius seperti cirit-birit yang teruk dan pembentukan batu karang dalam buah pinggang. Kesimpulannya, para pendengar semua, walaupun vitamin C baik untuk kesihatan, pengambilannya pada dos yang terlalu tinggi boleh membawa lebih banyak mudarat daripada kebaikan. Ikuti sesi terakhir AI Sihat selepas ini, di mana saya akan merumuskan perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian serta nasihat khusus kepada orang awam. Saya Syafarin, jumpa lagi. Sekian, terima kasih dan kekal sihat.
2: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
4: RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Ben Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, Dirgahayu Tuan Yang Terutama.
5: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
6: Baik, waktu sekarang pukul 11.18 minit pagi dan terima kasih diucapkan kepada anda yang masih lagi untuk menemani kami di ruangan Ekspresi Warnai Hari Anda. Okey, untuk info yang seterusnya yang Rinas nak kongsikan bersama dengan kita orang untuk hari itu berkenaan dengan kemuncak Bintang P. Ramli 2026 yang akan dinanti-nantikan, yang akan kita saksikan bersama-sama hari kemuncaknya pada 11 Oktober 2026 hari Ahad 9 malam di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Jadi kita orang adik kakak dijemput hadir terutamanya di kawasan ke sekitar Kota Samarahan, dijemput hadir untuk sama-sama ke Detar Putra Unimas Kota Samarahan pada 11 Oktober 2026 hari Minggu, ya. Mungkin ada yang sedia ke sisi nenak, kita orang dijemput ramai-ramai untuk datang beri sokongan dan juga sama-sama meriahkan kemuncak Bintang Piramli 2026 bersama dengan bakal finalis Bintang Piramli 2026 kali itu. Agaknya siapakah dalam fikiran ataupun tekaan kita orang yang akan bergelar juara Bintang Piramli 2026? Kita anggap semuanya bukan yang hebat-hebat dengan suara, gabungan suara yang cukup mantap, tapi keputusan juri adalah mutamat. Jadi sama-sama kita menjuri kelak, dan mungkin ada yang jauh si sempat datang, kita boleh juga saksikan di TV2 secara langsung di TV2 kelak, dan berkenaan dengan kemuncak Bintang Piramli 2026, 6 finalis yang akan berentap pada di pentas kemuncak yang akan mengebut gelaran Bintang Piramli 2026. Apa kata kita berima dengan sebuah lagu Piramli? Dan dengarlah gembala hati untuk anda di Sarawak FM Sati Sejiwa.

0: Okey, kepentingan
1: pesanan
0: Malaysia
1: itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi keperhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan terus diteruskan.

0: Masih lain.
1: Jangan marah.
2: Ekspresi Wanai Harian Seram FM.
3: Okay, Ekspresi Seram FM masih lagi berteman dengan saya Irina Surapati untuk jam yang seterusnya. Dan terima kasih kepada Mat Teh yang dah singgah di Facebook kami di Seram FM. Assalamualaikum DJ Irina, katanya selamat tugas. Salam Ekspresi Wanai Hari Anda untuk semua sahabat dan juga semua pendengar setia Seram FM di mana juga berada. Kami layan radio, katanya sambil-sambil memasak. Cuaca mendung di Saratok kali tu. Okey, apa pun terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Mahani yang menghantar komen di Sarawak FM bersama dengan kita untuk hari tu. Salam Ekspresi Wanai Hari Anda. Dan untuk DJ Rina Merpati, selamat tugas untuk Sarawak FM. Dengar kita di radio online jam masa tu. Terima kasih. Mesti dengar hati yang pelik nak. Terima kasih. Mohon ada kesempatan kelak putarkan lagu Marsha Milan, Masih Ada Rindu. InsyaAllah. Dan juga Happy Conti. Terima kasih DJ. Sama-sama. Kita ada daripada Siti Orupatun. Assalamualaikum DJ Rina Surapati, katanya selamat siang. Okey, salam Ekspresi Wanai Hari Anda. Indonesia hadir mendengarkan Sarawak FM. Terima kasih jauh mendengarkan kami di Sarawak FM waktu ini. Alhamdulillah. Dan juga kita ada Dolly Mat. Selamat masih lagi menonton DJ Rina, katanya di live Facebook. Semoga terus apakah dengan perubahan kualiti udara, katanya. Mun ada lagu Kidung Kerinduan, boleh belanja sebuting lagu, katanya. InsyaAllah. Untuk hiburan kita semua sambil-sambil layan Ekspresi Wanai Hari Anda. Cantik. Dan kita ada Lili Sino Leno. Hai bala DJ-DJ, katanya salam kenal daripada Nenek Cergas dari Lunduk. Nenek Cergas daripada Lunduk tu. Okey, terima kasih. Dan satu lagi komen daripada Sejeli-Jeli. Selamat bersiaran. Semoga sihat selalu untuk semua pendengar di Sarawak FM. Semoga kalian beroleh kesihatan yang baik-baik hendaknya. Amin, insyaAllah. Okey, lepas tu kita akan bacakan lagi antara komen-komen yang dah pun menghantar kami di Facebook Sarawak FM. Dan juga kita ada live TikTok di Sarawak FM. Jangan lupa like, follow dan juga share kami di Facebook dan juga TikTok bersama dengan kami di Sarawak FM. Waktu ini, jom kita bimbang lagi dengan sebuah lagu tulus, iaitu Teh Hijau untuk anda di Sarawak FM. Sehati sejiwa cantik.

0: Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Sarawak FM, Sehati Sejiwa, 11.38 minit pagi. Okey, ada yang masih lagi minum kopi waktu tu. Ada yang masih lagi duduk bersembang dekat dapur. Nah, oh, macam-macam cerita. Okey, dan ada juga yang tengah mikir menu apa nak dimasak untuk tengah hari tu kelak. Ada yang dah nyedia bahan. Awal pagi tadi dah pergi ke tamu basah. Banyak menu sebenarnya nak dikongsikan, nak share. Boleh letakkan di ruangan komen kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, tinggal satu hari lagi. Esok hari Jumaat, hari yang ditunggu-tunggu untuk semua kita, pada 9 Oktober 2026. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027. Jadi saksikan pembentangan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, bermula pada pukul 3.30 minit petang esok. Jadi ikuti siarannya secara langsung menerusi 34 stesen Radio RTM. Jadi esok kita sama-sama dengar Belanjawan 2027. Apa yang kita dapat? Belanjawan 2027 esok adalah hari penentunya. Pada pukul 3.30 minit petang. Sama-sama kita nunggu apa ceritanya untuk esok hari. Okey. Alright, jom kita bimbang lagi dengan lagu daripada Omar Haikal, Gila Bayang, untuk anda di Sarawak Fansa Hati Sejiwa Cantik.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Okey, teruskan lagi untuk bersiaran bersama kami dengan info yang seterusnya, iaitu keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Baik, kita beri lagi dengan sebuah lagu Hindustan. Nah, mungkin ada yang menunggu-nunggu lagu Hindustan. Oh, sampai-sampai beribur kita. Ada yang tengah driving, ada yang tengah masak, ada yang tengah duduk termenung. Hei, nak termenung apa ya? Okey, jom kita beribur dengan sebuah lagu Hindustan, lagu Hindi untuk itu. Jana Nilman Mushi Dosi Karaoke. Untuk anda, sebuah lagu daripada Lata Man Neskar dan juga Sono Ningam untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa Cantik.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.
1: Okey, untuk info yang kita nak kongsikan, lelaki dirahan guna 4 rim kereta milik abangnya untuk bayar hutang. Tok kisah di bau, seorang lelaki tempatan yang berusia 27 tahun toknya ditahan polis selepas dipercayai menyerahkan rim 4 gigit rim dia kereta milik abangnya sebagai bayar hutang sejumlah RM350. Jadi suspek ditahan di perkangan IPD Bau kira-kira pada pukul 2:55 petang semalam susulan laporan kehilangan 4 rim dan tayar kereta di Kampung Sebobok Bau dan juga Kampung Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Aidi Rahman juga berkata hasil siasatan mendapati suspek dipercayai menyerahkan rim berkenaan kepada seorang lelaki yang dikenali bagi melansaikan hutang. Jadi polis kemudian menjalankan tindakan susulan di sebuah rumah di Kampung Sebobok dan berjaya mendapatkan semula semua barang kes. Jadi suspek akan direman di Mahkamah Majistret Bau bagi membantu siasatan. Dan itu di antara info yang kita kongsikan untuk anda. Dan kita berbual dengan lagu yang seterusnya daripada Syamil, Beribu Tanda Tanya. InsyaAllah pada pukul 12 tengah hari seperti biasa kita akan ikuti berita ringkas daripada Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Azhar Sasmi. Dan jangan ke mana-mana, terus untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa Cantik.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakal di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.
1: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Baik, kita mulakan dulu dengan zon khas, maksudnya solat fardu zuhur untuk tengah hari ini pada pukul 12.07 minit tengah hari, zon 1 12.10 minit tengah hari, zon 2 12.14 minit tengah hari, zon 3 12.18 minit tengah hari, zon 4 12.22 minit tengah hari, zon 5 12.24 minit tengah hari, zon 6 12.25 minit tengah hari, zon 7 12.27 minit tengah hari dan zon 8 12.30 minit tengah hari.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Okey, berkenaan dengan Belanjawan 2027 Kosara Hidup Bantuan Rakyat antara tumpuannya, di mana Belanjawan Madani 2027 yang akan dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen esok dijangka memberi tumpuan kepada pengusaha menangani tekanan kos sara hidup, memperkukuh perlindungan sosial dan juga meningkatkan pendapatan rakyat. Jadi antara perkara yang menjadi perhatian termasuk bantuan subsidi bersasar, pendidikan, kesihatan, peluang pekerjaan, TVET serta pembangunan kemahiran dan juga bakat. Dan kerajaan juga dijangka meneruskan agenda digitalisasi dan juga kecerdasan buatan atau AI, keterjaminan makanan, pembangunan wilayah serta usaha meningkatkan daya saing ekonomi. Dalam masa yang sama juga, aspek disiplin fizikal dan penambahbaikan bantuan berdasarkan data serta kelaikan menerima turut dijangka diberi perhatian. Antara intipati yang dinantikan esok ialah kos sara hidup dan bantuan bersasar, pendidikan, kesihatan, peningkatan pendapatan, TVET dan kemahiran digitalisasi dan AI, keterjaminan makanan, pelaburan serta daya saing ekonomi, pembangunan wilayah dan transformasi tata kelola. Ya, antara pengisian yang pentingnya untuk esok. Dan perincian jumlah peruntukan bentuk bantuan dan inisiatif khusus hanya akan dapat disahkan selepas pembentangan rasmi Belanjawan 2027 esok. Jadi inilah antara info yang kita kongsikan untuk anda di ruangan Sarawak FM Sehati Sejiwa. Jadi untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat pada Zuhur untuk anda yang berada di zon 8 Kuching, Bak Lunduk dan juga Sematan, tepat pada pukul 12.30 minit tengah hari. Jadi teruskan lagi dengan sebuah lagu daripada Hazmel, Andai Itu Tadinya, untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Terus untuk persiaran bersama kami di Sarawak FM.

Cukuplah hanya Engkau, ya Allah. Cukuplah hanya Engkau, ya Allah, yang menjadi penolong kami. Dan hanya Engkau, ya Allah, adalah sebaik-baik pelindung kami.

0: RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.
1: Tengah hari, dan terima kasih kepada anda yang masih lagi untuk bersama dengan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan cuaca di mana esok lusa tentulah. Okey, hari Ahad kelak 6 peserta di seluruh negara bakal berentap merebut gelaran bintang P. Ramli dalam pertandingan peringkat nasional yang berlangsung di Delta Putra Unimas Kuching. Dan antara yang berentap wakil Zon Sarawak Mahazil ataupun Mahathir Zalaini bersama dengan 5 peserta dari Zon Utara Tengah, Zon Utara, Timur, Selatan dan juga Sabah. Jadi pertandingan tu bukan sekadar mencari penyanyi yang tiru gaya Allahyarham Tan Sri P. Ramli, di sebaliknya menampilkan interpretasi dan kreativiti peserta dalam membawa karya-karya sang seniman. Jadi saksikan Bintang P. Ramli pada Ahad tu menerusi TV2 dan semua platform RTM, dan jangan lupa saksikan bersama-sama. Kita sokong bakat-bakat kita anak orang Sarawak. Okey, jom kita bimbang lagi dengan lagu yang seterusnya untuk anda. Ini dia Atmosfera Pergi Saja Dariku untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

suasana kesesakan lalu lintas, kami sentiasa menemani anda. Ekspresi jiwa, warnai hari anda.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.
1: Belanjawan 2027, apa suara anda?
2: Assalamualaikum, kami Fikri. Untuk Belanjawan 2027 tu, kami berharap agar kerajaan lebih menitik beratkan kebajikan pekerja sama ada kerajaan ataupun swasta. Dengan kenaikan kos sara hidup ini tu, diharapkan ada kenaikan gaji yang bersesuaian dengan keadaan masa tu.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ekspresi.
3: Ekspresi.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
3: Okey, Ekspresi Warnai Hari Anda Sarawak FM Sehati Sejiwa masih lagi bertemankan saya DJ Rina Surapati menemani anda untuk jam yang terakhir dalam pertemuan Ekspresi Warnai Hari Anda 8 Oktober 2026 Khamis bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Okey, anda yang baru saja memandu ataupun tengah memandu waktu tu, sikira di sini-sini juga destinasi kita orang, hati-hati di jalan raya dan mungkin ada juga yang berada di rumah sorang-sorang diri ya. Kena berjaga-jaga juga nak bila orang datang ya tili tolok siapa orang ya kenal kesi kenal, takut tiba-tiba orang datang tadi ngetok pintu kita orang terada buka ya lagi bahaya. Sebab ada satu yang kita baca di media sosial tu nak berkenaan dengan keselamatan ketika didatangi orang yang si kita kenal, orang yang kita si kenali, mungkin ada yang pernah mengalami benda-benda macam tu. Pernah si waktu ketika kita orang sedang berada dalam kereta ataupun di rumah nak tiba-tiba datang orang yang ketuk pintu ataupun tingkap, setidaknya tiba-tiba minta bantuan. Mungkin kita rasa sebab salah nak menolongkah, si mau menolongkah, tetapi dalam masa yang sama kita si tahu siapa individu ya dan apa yang sebenarnya yang mau, apa yang sebenarnya yang mau sebenarnya. Jadi mun dalam situasi tu, mungkin kita orang akan rasa kurang selesa lah, sebab si perlulah rasa sebab salah untuk utamakan keselamatan diri kita tu sebenarnya. Pastikan pintu ataupun tingkap kereta kekal berbunyi juga, macam ia juga berada di rumah, mun ada alam dekat rumah ya, sama juga biarkannya kekal. Jangan keluarkan telefon, dompet ataupun kad untuk diperiksa. Mun masih mau nak nolong orang yang tadi, kita orang boleh hubungi pengawal keselamatan yang berada dekat kita orang ya, penjaga tempat kita orang ya, ataupun pihak pengurusan premis dari kereta, dari dalam kereta yang jual. Dan mun jika rasa keadaan semakin si selamat, rasa was-was nak bergerak ke sikit kawasan yang terang, ramai orang, mun ada berlaku ancaman ataupun cuba memaksa masuk ke dalam kenderaan ataupun kenari kita keluar rumah ke, kita boleh hubungi segera di talian 999. Kita boleh memantau orang lain, tetapi pastikan keselamatan diri kita orang terjaga, sentiasa menjaga, menjadi keutamaan kita orang jua. Itu adalah antara peringatan untuk kita semua, jaga diri kita jua, okay? Sebab kita kadang-kadang kita sih tahu benda tu boleh terjadi bila-bila masa, kadang-kadang kita segenalnya tiba-tiba minta bantuan, kena ada rasa was-was jua. Sebab keselamatan untuk kenek tu adalah penting . Dan ingat, mana-mana yang posting dekat media sosial ya, saya berada di situ, saya berada di situ, sejam yang berlalu kita orang dah posting, kita orang berada di sini, ada masalah. Tapi mun kita hari yang sama, waktu yang sama, kita orang masih posting di sini, takut tak ada orang intik kita orang kelak. Nah, ya adalah bahaya, peringatan untuk kita bersama, okey? Alright, jom kita bimbang lagi dengan sebuah lagu Q masuk untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa Cantik.

0: sekian saja cerita dah habis. Masyuk.
1: Belanjawan 2027, apa suara anda?
2: Saya Ashraf Halim, kini menetap di Kuching. Saya harap melalui Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan kelak, diharapkan pendapatan rakyat dapat terus ditingkatkan, tapi dalam masa yang sama saya harap kos raya hidup juga dapat dikurangkan. Sebab bagi rakyat biasa bukan soal berapa banyak gaji yang kita terima, tapi berapa banyak yang tinggal selepas kita bayar makanan, rumah, pengangkutan dan keperluan harian. Jadi saya harap ada langkah-langkah yang benar-benar membantu meningkatkan kuasa beli rakyat dan pastikan kehidupan kita menjadi lebih selesa.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

0: terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Di Kuching, Wahun Glass and Aluminium, Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jaguh Bina, Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 24 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Align Builder Company Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Gerhana Pelangi Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sebuyau, Kota Semarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,750 sebulan. L&L Industri Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Heng Seal Construction Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Siang-siang MJC Food Court Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. TJ Delight Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. RSJ Engineering Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Di Serian, Bombay Tandoori Hut Sendirian Berhad Serian mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Serian. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Di Sibu, Aladdin Furniture Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan perabot di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Gasah Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Geospec Engineering Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Sundaili Plantation Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Dan di Bintulu, Wahun Glass and Aluminium Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Jobs Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Di Sarawak FM.
4: Okey, di Sarawak FM masih lagi bertemankan saya untuk jam yang terakhir dalam pertemuan Ekspresi Mewarnai Hari Anda. Apapun, terima kasihlah kepada anda yang masih lagi setia menemani kami di Sarawak FM. Apapun, terima kasih juga diucapkan kepada Ramli Lee yang dah pun menghantar komen di Facebook Sarawak FM. Katanya hari tu panas cuaca, katanya berada di Sibu dan juga berjerebu. Semoga sihat selalu bersama dengan pendengar setia di Sarawak FM. Terima kasih Ramli Lee. Dan kita ada Rosnani Anwar. Selamat tengah hari. Cuaca di gedung hari tu panas katanya. Pi adalah ada upah mendung jua. Semoga panas sampai ke petang. Salam untuk semua sahabat di Sarawak FM di mana jua berada dan jua semoga terhibur dengan lagu-lagu dimainkan oleh DJ. Salam untuk Udak Gonah yang berada di rumahnya katanya di sebelah kampung Ulu Gedung. Tok jua, terima kasih. Dan kita ada Elisman Detra. Hi DJ, katanya long time no see. Wow, speaking katanya. Okey, apa pun ekspresi tetap di hati. Terima kasih. Okey, mau berhati terbang tinggi, turun seekor mau makan padi. Sembah ekspresi, makan tengah hari sambal sambal belacan jua amat dicari. Gitu. Tok mesti tengah berulam tok nak. Oh. Okey, terima kasih kepada Kak Rugayah Marikan. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Dan jua terima kasih diucapkan kepada Syarifah Pelangi pagi hadir bersama dengan kita di Suara FM. Minta putarkan lagu Seventeen. Jangan paksa rindu untuk hiburan Bok yang berada di Kuching, adik kami di Brothers Puyo, Syarifah Sania, Syarifah Jana dan semua sahabat-sahabat di Surat FM, sehati sejiwa. Selamat masak untuk suri-suri rumah tangga yang sedang gagal di dapur. Terima kasih buat DJ, terima kasih cantik. Alhamdulillah, selamat menjamu selera. Bak kata Hardi Ismail, terima kasih. Benar ya, ada yang tengah menjamu selera waktu tu nak. Oh, tadi pukul 12 sempat, kenek tu baru ada masa. Tadi dah gagal ngambil anak pulang sekolah, nak hantar kafar lagi, nak pergi hantar tuition lagi, baru dapat relax. Ada yang mau makan santai berjuak bersama dengan anak, ada yang sempat pulang rumah, ada yang makan dalam kereta. Ha, sebab jauh nak nak bergerak lagi tempat kerja, nak hantar pergi kafar lagi, jadi ada yang makan dalam kereta ya. Ha, kita faham aja lah situasi macam ni. Apapun, semoga dimudahkan urusan kita orang lain tu. Dan terima kasih juga kepada yang dah pun singgah bersama dengan kami di Sarawak FM seawal pertemuan, dah bersama dengan rakan kita di Sarawak FM sehari hati sejiwa. Dan terima kasih Dang Hanim yang bersama dengan kita waktu ini, dan terus untuk lagi bersiaran bersama kami dengan lagu-lagu yang kami sajikan lagi untuk anda di Sarawak FM sehati sejiwa. Bruno Mars, Reset All untuk anda di Sarawak FM sehati sejiwa.

0: man. Tok mesti silap, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Yeah. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Okey, menghampiri pukul 2 petang. Tinggal berbaki 20 lebih minit lagi untuk kita bersiaran dalam ekspresi Warnai Hari Anda. Apapun, terima kasihlah kepada anda. Mungkin ada yang tengah memandu, hati-hati. Hati-hati di jalan raya. Dan jangan lupa kita orang adik kakak boleh datang ke Dewan di Unimas. Detar Uputra Unimas Kota Samarahan pada hari Ahad tu. Mungkin kita orang sedap pergi ke sini. Kita orang boleh datang untuk menyaksikan kemuncak Bintang Piramli 2026 di mana 6 peserta yang akan berhentak pada hujung minggu tu kelak hari Ahad pada pukul 9. Masuk adalah percuma, datang ajak untuk kita sama-sama memeriahkan lagi suasana dan jemputan artis terkemuka bersama dengan Aina Abdul, Amir Masdi, Azim Mustafa dan yang lain-lain lagi untuk bersama dengan kita pada hari dan jangan ketinggalan untuk menyaksikan juga secara langsung di TV2, di RTM Klik dan juga di Facebook Sound FM untuk menyaksikan pertandingan Bintang Piramli 2026. Agaknya siapakah yang akan berjaya merebut gelaran Bintang Piramli 2026 untuk tahun tu. Sama-sama kita akan saksikan, sama-sama kita menyaksikan pada hari kemuncaknya pada Ahad 11 Oktober 2026 kelak. Okey, jadi saya akan tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu untuk menghairi pertemuan kita merusi rancangan ekspresi Warnai Hari Anda. Dan terima kasih kepada kita orang yang telah pun bersiaran seawal pertemuan dari 10 pagi bersama dengan info ekspresi bersama dengan rakan kita DJ LY dan juga DJ Pas di Miri FM. Terima kasih banyak-banyak. Pastikan anda jangan ke mana-mana, terus untuk menemani kami tak kira di mana juga anda berada. Dan insyaAllah pada pukul 2 petang kita akan ikuti berita ringkas yang akan disambut siar daripada Kuala Lumpur dan kembali lagi untuk bersiaran bersama kami menerusi ruangan Ritma Muzik Retro Terbaik bersama dengan DJ Azri yang akan menemani anda pada pukul 2 petang kelak. Okey, jangan ke mana-mana, terus untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa dengan lagu-lagu yang kami sajikan untuk anda. Ini dia Fahimi Dah Sayang dan lagu-lagu yang seterusnya menghiburkan anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan saya Rina Suprapati mengundur diri. Dengan lapan suci lagi mulia. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Hati-hati memandu. Jaga diri. Jaga kesihatan. Cantik.

0: jalan raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu, eh?
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Mohonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Belanjawan 2027, apa suara anda?
3: Saya Shikin Luis dari Kampung Tabuan, Kuching. Untuk Belanjawan 2027, saya harap Kerajaan Malaysia dapat beri lebih perhatian dan pelaburan dalam sektor kesihatan, terutama untuk mengurangkan masa menunggu. Sebab bila kita atau keluarga kita sakit, memang susah kalau perlu tunggu lama untuk mendapatkan temujanji atau rawatan. Jadi harapan saya lebih banyak peruntukanlah dapat diberikan kepada hospital, termasuk untuk menambah tenaga kerja dan kemudahan supaya orang ramai tidak perlu menunggu terlalu lama untuk dapatkan rawatan.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

yang dijadualkan berlangsung September tahun depan membabitkan 4 kluster iaitu Sarawak, Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan selamat petang bersama kami Azwi dalam Ritma Music Retro Terbaik edisi Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar kita semua? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkan segala urusan kita semua. Okey, mun ada yang kurang sihat ya. Okey, jangan lupa untuk makan ubat. Mun rasa macam dah badan rasa macam dah lemah gila ya. Apa kata kita pergi ke klinik berdekatan untuk check now. Penting semua ya. Okey. Apapun kepada kita yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, seperti biasa, dalam Ritma tu kami akan memainkan lagu-lagu retro yang hit sepanjang zaman untuk hiburan kita orang dari pukul 2 petang tu sampailah ke pukul 6 petang kelak. Okey, untuk kita orang yang nak kongsikan apa aktiviti kita orang hari tu ataupun ucapan, kita boleh komen lah dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Terima kasih kepada DJ Rinas kita yang dah pun menemani kita orang pada sebelah pagi tadi dalam ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga ke pukul 2 petang tu dek, dan disambung oleh Azri untuk 4 jam seterusnya tu. Okey, dan jom kita nak layan lagu daripada Santana dan Michelle Branch, The Game of Love, Sarawak FM Sati Sejiwa.

0: Mak, mak, tangga ya, ada rumah ko.
1: Eh, si menjadi tu.
0: Kita nak molah apa, mak?
1: Kejap, mak muka mai sudah tengah pakai molah laporan dalam mai lapor.
0: Eh, mak dah molah laporan?
1: Oh, senang ja. Lihat, klik dan lapor. Mun kita orang naga, orang merokok kat tempat awam, sila lapor melalui sistem mai lapor. Ibu tunggu gi, lihat, klik dan lapor.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Ini

Okey, untuk apa yang viral tu, baru-baru tu te, kecoh di media sosial mengenai kejadian di Masjid Al-Aziz Al-Hadi, kota SPP Warisan Tumpat, Kelantan, yang dicemari dengan najis akibat perbuatan individu yang tidak bertanggungjawab tu te. Insiden tu nyata mendapat perhatian hingga ramai yang mengecam lah perbuatan individu ya te, yang mencemarkan kesucian rumah ibadat serta mendakwa yang orang ya te sengaja lah mulah provokasi macam ya. Namun di sebalik kejadian, ya ada seorang individu tu te, tampil menghulurkan bantuan dengan memberi perkhidmatan mencuci dan mensertu masjid tersebut secara percuma selepas terkena cecair kumbahan yang disyaki najis babi. Jelas lelaki yang dikenali sebagai Muhammad Hanif Muhammad Nur Tote, kos keseluruhan perkhidmatan mencuci boleh mececah sehingga RM6,000. Apa yang menariknya, Muhammad Hanif Muhammad Nur Tote nya si ada pun nak ambil bayaran kerana kosnya yang agak mahal ya te, sehingga mececah RM6,000 hanya si ambil. Jadinya anggap apa yang diperolehnya sebagai amal jariah dengan niat untuk membantu pihak masjid. Kongsi Hanif yang menetap di Rantau Panjang Kelantan yang telah dihubungi oleh pihak pengurusan masjid berkenaan untuk membersihkan najis najis tersebut pada pagi Isnin yang lalu. Dan jelas Hanif yang menawarkan khidmat pembersihan sejak 8 tahun yang lalu tu nyasi bersendirian melakukan pekerjaan tu, dan terdapat ada 2 lagi orang pekerja dalam pasukannya. Difahamkan kerja menyertu masih berjalan sehingga semalam 6 Oktober pada 6 Oktober dan proses pembersihan akan dijalankan sehingga pada tarikh 7 Oktober yang lepas. Dan apapun, kongsi Hanif yang merupakan bapa kepada 3 anak ya, ia bersyukur kerana dapat menghulurkan bantuan kepada pihak masjid mengikut kemampuan. Jadi perkongsian Hanif Totik sebelum tu mendapat perhatian warganet apabila ia berkongsi mendapat panggilan daripada pihak masjid yang memintanya membantu menyelesaikan isu berkenaan. Apa yang menjadi perhatian adalah dia sendiri melakukan memaklumkan kepada pihak masjid agar tidak membuat apa-apa bayaran kerana dia si tergamaklah untuk mengenakan sebarang charge apabila melihat keadaannya. Malah menerusi video yang dimuatnai oleh Hanif Totik, dia turut memberikan perkembangan terkini mengenai proses cucian najis najis di masjid berkenaan, dan jelasnya dia telah selesai membuang najis dan kesannya serta menghilangkan bau pada permaidani masjid berkenaan sebelum meneruskan dengan proses menyertu. Ialah sedikit perkongsian untuk apa yang viral untuk hari Totik berkenaan dengan kos pembersihan boleh mencecah RM6,000. Tapi lelaki Totik dengan niat baiknya yang mula amal jariah cuci masjid Totik sehingga itulah di Tumpat Kelantan, masjid di Tumpat Kelantan. Okey, jom kita nak dengarkan lagu seterusnya, Menunggumu daripada Peter Pan dan juga Chrissie. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Klik.
1: Belanjawan 2027, apa suara anda?
2: Assalamualaikum. Kami Fikri. Untuk Belanjawan 2027 tu, kami berharap agar kerajaan lebih menitikberatkan kebajikan pekerja sama ada kerajaan ataupun swasta. Dengan kenaikan kos sara hidup ini tu, diharapkan ada kenaikan gaji yang bersesuaian dengan keadaan masa tu.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Sarawak FM, Sati Sejiwa. Kembali bersama kami Azwi dalam Ritma Music Retro Terbaik. Okey, untuk kita orang yang nak kongsikan ucapan kita orang ataupun apa aktiviti yang diperolah kita orang petang-petang macam tu, boleh je kita orang komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Seperti dari Abang Fadilah Juni tu, assalamualaikum dan selamat petang DJ Azwi. Ya, waalaikumsalam. Salam Ritma buat semua adik, kakak dan seluruh pendengar-pendengar setia Sarawak FM di sini je berada katanya. Semoga ceria-ceria belaka semuanya. Okey, seterusnya daripada Hasimah Odeng. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Salam Ritma kesayangan sahabat-sahabat Sarawak FM. Selamat bertugas buat DJ. Semoga semuanya sihat-sihat. Amin. Terima kasih. Dan kita ada juga daripada Suhaila Abdullah. Selamat petang dan selamat bertugas buat DJ. Ya, selamat petang juga untuk kita kat Suhaila. Semoga sihat-sihat, dipermudahkan tugasan katanya. Terima kasih. Cuaca si bapa panas, berjerebu, berangin petang tu DJ katanya. Salam Ritma Music Retro terbaik buat sahabat-sahabat pendengar setia Sarawak FM, Sehati Sejiwa dan teman-teman FB. Okey, terima kasih kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan kita orang dan aktiviti kita orang pada petang tu dalam Ritma Music Retro terbaik. Jom kita nak layan lagu daripada Jin Bara, Farhana, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio 1.

Okey, pada pukul 3 petang ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali menemani kita orang di jam yang seterusnya kelak, jam yang kedua. Pastinya akan ada banyak lagi perkongsian lah untuk kita orang dan kita orang juga boleh kongsikan apa ucapan kita orang dan aktiviti petang kita orang, komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM. Okey, walaupun kami akan kembali di jam yang seterusnya dalam Ritma Music Retro Terbaik.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh daripada rundingan kepada tindakan pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Belanjawan 2027, apa suara anda?
2: Saya Ashraf Halim, kini menetap di Kuching. Saya harap melalui Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan kelak, diharapkan pendapatan rakyat dapat terus ditingkatkan, tapi dalam masa yang sama, saya harap kos sara hidup juga dapat dikurangkan. Sebab bagi rakyat biasa, bukan soal berapa banyak gaji yang kita terima, tapi berapa banyak yang tinggal selepas kita bayar makanan, rumah, pengangkutan dan keperluan harian. Jadi saya harap ada langkah-langkah yang benar-benar membantu meningkatkan kuasa beli rakyat dan pastikan kehidupan kita menjadi lebih selesa.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Ritma Music Retro Terbaik yang memainkan lagu-lagu retro yang hit sepanjang zaman untuk hiburan petang kita orang, okey? Jadi terima kasih kepada kita orang yang masih bersama dengan Azri untuk petang tu dalam segmen Ritma Nao. Jadi kita orang boleh kongsikan lah ucapan kita orang dan juga aktiviti petang kita orang bersama Azri sehingga ke pukul 6 petang. Okey, untuk kita orang yang berada di Kanuit, boleh dengarkan Sarawak FM di frekuensi 107.1 dan juga di Selangau 95.1. Lepas tu kami akan kembali dan kami akan kongsikan juga bersama dengan kita orang jadual solat fardu asar bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: DJ. Mixing.
1: Hyped outro. Cut to. Hari ini dalam iTech, ChatGPT makin seronok untuk pengguna percuma. Semak teks kini.
2: Huh? iTech. Terkini dalam dunia IT.
3: Right here, right now.
1: Hi, hello guys. OpenAI mengumumkan pemansuhan had penggunaan sembang berasaskan teks untuk pengguna ChatGPT akaun percuma dan akaun Go. Langkah ini menandakan perubahan dasar pada penawaran peringkat percuma platform kecerdasan buatan berkenaan menerusi kemas kini baharu. Pengguna boleh melakukan perbualan berasaskan teks tanpa sebarang had bilangan mesej. Walau bagaimanapun, sebarang penggunaan yang melibatkan penjanaan imej, muat naik fail dan mod suara masih tertakluk kepada had penggunaan sedia ada. OpenAI turut menukar model lalai untuk akaun free dan Go daripada GPT-5.5 Instant kepada GPT-5.6 Luna. Model baharu dilengkapi butang Think yang membolehkan sistem memproses jawapan dengan lebih mendalam sebelum merespons, dan ciri ini turut ditawarkan tanpa had bagi teks. Bagi pengguna berbayar Plus dan Pro, OpenAI mengemaskini model GPT-5.6 Soul untuk interaksi yang lebih semula jadi serta menambah peluncur tahap pemikiran bagi mengawal kedalaman respons. Penukaran model lalai GPT-5.6 Luna telah dilaksanakan manakala pemansuhan had perbualan teks bagi akaun percuma akan dikuatkuasakan sepenuhnya bermula minggu depan. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami, facebook.com/sarawfm, dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita ChatGPT terkini.

Lagu menanti sebuah jawapan dari Padi yang baru jam menghiburkan kita orang bersama kami Azwi dalam Ritma Music Retro terbaik. Okey, dan untuk kita orang yang belum lagi follow media sosial kami orang, boleh aja follow kini tu di Instagram, Facebook dan kami orang juga ada di TikTok. Okey, untuk perkongsian seterusnya tu berkenaan dengan Tanjung Embang bakal diperkasa sebagai hub gas Sarawak di bawah Sarawak Gas Roadmap. Sekaligus membuka ruang lebih luas untuk menarik pelaburan dalam sektor tenaga dan industri berkaitan. Jadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, pembangunan hub gas di Tanjung Embang merupakan antara langkah kerajaan negeri untuk memanfaatkan sepenuhnya reserve gas yang dimiliki Sarawak sebagai sebahagian daripada campuran tenaga negeri. Gas akan menjadi antara sumber tenaga yang diberi perhatian selain tenaga hidro, solar dan biojisim bagi memenuhi keperluan tenaga serta menyokong pertumbuhan ekonomi di Sarawak. Jadi mengulas lanjut, beliau dah memberitahu pembangunan Tanjung Embang tu disokong dengan peningkatan infrastruktur jalan raya. Ia termasuk jambatan yang baru dibuka bagi menyediakan rangkaian perhubungan yang lebih baik ke kawasan berkenaan. Pembangunan ekosistem gas berkenaan dijangka membuka peluang kepada kemasukan pelaburan serta cadangan projek baharu ke Sarawak. Okey, untuk perkongsian seterusnya, kelak kami akan kongsikan lagi. Dan jom kita nak dengarkan dulu lagu dari Zana Zain, Nora, Ning Baizura dan Desi Fitri semestinya di akhir garisan. Okey, jom layan dalam Ritma Music Retro terbaik.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Tak tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
2: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: sayyi'at ila akhiril ayah. Surah Hud ayat 114. Maksud ayat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dirikanlah solat, dan dirikanlah solat pada awal siang, kemudian daripada sebahagian daripada malam. Sesungguhnya kebaikan demi kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa dan kejahatan. Maka dia telah bertanya, Ali hadza ya Rasulullah, adakah ayat ini diturunkan kepadaku? Maka jawab Nabi, di jami'u ummati kullihim, untuk semua umatku seluruhnya. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah, kita adalah hamba Allah yang lemah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam tu ada mula mistake. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Tapi yang mula salah ya adalah yang terbaik dalam mula salah adalah orang yang kembali bertaubat. Kisah tu sebenarnya adalah sebagai lesson kepada kita, pengajaran kepada kita. Mun kita terlanjur mula dosa, mestilah kita bertaubat. Apa syarat taubat? Kata Imam An-Nawawi, sama sekali mesti ada an-nadamah, mesti ada penyesalan. Jangan bangga mula dosa, kita mesti ada penyesalan an-nadamah. Kemudian mesti berusaha meninggalkannya, jangan kembali ya, dan berazam untuk tidak akan kembali kepada dosa. Mun dengan manusia, berdosa dengan manusia, contohnya yang berkaitan dengan hutang ataupun haknya, mesti dikembalikan. Cik boleh, kami dah taubat ke curi tapi barang masih di rumah. Tak boleh, mesti kita kembalikan. Itulah tanda taubat. Jadi tuan-tuan mulakan oleh Allah, ayat ini diturunkan menyuruh kita apabila kita tersilap, terbuat sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, kita bertaubat kepada Allah. Dan antara cara taubat adalah solat. Kita boleh meminta kepada Allah melalui solat taubat. Kemudian dalam solat lima waktu yang kita kerjakan, kita minta kepada Allah benar-benar penyesalan. Sebelum mengakhiri sirah kita, ada satu doa yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar sebelum memberi salam, iaitu minta ampun. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, maka ampunkan aku. Tonton boleh type, cari di Google doa ini, doa pengampunan yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar sebelum memberi salam dalam solat. Semoga Allah memberi taufik hidayah kepada kita untuk kita mengamalkan kisah yang kita ambil pengajaran daripadanya, daripada kisah yang menjadi sebab Allah turunkan surah Hud ayat 114.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Refleksi diri yang itu, cuba untuk kita atur pikiran kita supaya jangan terlalu negatif. Bukannya kita nak buang negatif ah. Kadang negatif tak perlu. Sebab bila ada negatif tu, ialah molah kita untuk fikir positif. Ya, bagi madam lah, personal madam. Negatif tu wujud sebab supaya kita tahu bahawa perlu kita ada positif. Bukannya kita terus buang bulat-bulat. Jadi macam ni kita nak kawal, ya yang lebih penting. Kita cuba untuk berfikir dengan lebih rasional, emosional. Nyasik dapat nak rasional gila sampai kita terlupa yang kita untuk manusia ada emosi. Sebab ialah bila kita nak berfikir, fikiran kita tu nya boleh jadi kawan dan boleh jadi lawan. Kadang-kadang terlalu banyak fikir, ialah yang kelak terlalu jadi lebih gila negatif. Sebab ya kita kena fikir, apa yang kita fikir ya, nya ada benda negatif tapi kita kawal. Macam ni aku nak mulanya jadi positif. Bukannya dah tenggelam dalam fikiran negatif tak alulah. Cuma punya macam tu, punya si jadi macam tu. Sudah. Jangan dipolah benda ya. Jadi adik kakak semua, ulang dalam palak tu padah dengan rimpun. Aku yang nentu apa yang aku nak fikir, aku yang nentu apa yang aku nak pula. And apa yang jadi lepas ya, Allah yang menentukan ketentuan dan takdirnya. Yang penting usaha kita supaya kita tu jadi insan yang lebih positif dalam hidup kita, insan yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Nya ibarat kuda liar lah. Kuda liar tu munnya si dilatih, nya akan terus siapa aja yang naik badannya terusnya akan gugur. Tapi lah kuda tu, ada jenis kuda yang memangnya diguna untuk bercucuk tanam. Ada jenis kuda yang memangnya diguna untuk riadah aja. Ada jenis kuda memang khasnya untuk equestrian yang macam game-game polo. Tapi ada juga kuda yang boleh diguna pakai untuk berperang. Tapi ada juga kuda yang boleh diguna pakai untuk tujuan memanah berkuda. Semuanya ada latihannya pun. Jadi sebab ya kita pun tu, apa yang kita mau jadi dengan life kita, kita tu yang mengawal, kita tu yang melatih diri kita, kita tu yang menentunya. Jangan ngarap orang lain dan jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tu ada tempo perjalanan kita pun. Jadi setiap hari pun ada fikiran yang negatif, kita kawal dengan diri, padah dengan diri pun. Okey. Memang benda tu wujud, aku manusia, aku kawal diri kumpul. Apa yang patut aku pola, apa yang patut aku fikir supaya jadi lebih positif. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

0: Okey, untuk mengetahui macam ni keadaan cuaca kita pada petang tu, jom kita terus bersama dengan Hawa dari Met Malaysia. Silakan Hawa untuk laporannya.
1: Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang Khamis 8 Oktober 2026. Cuaca lewat petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Tiada hujan di bahagian Serike, Sibu dan Mukah. Untuk cuaca sebelah malam, hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Tiada hujan di bahagian Samarahan dan Mukah. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian info cuaca petang ini, teruskan bersama Sarawak FM.
0: Baik, terima kasih Hawa.
1: Sama-sama.

Okey, kembali bersama kami Azri dalam Ritma Music Retro terbaik menemani petang kita orang tu. Sehingga ke pukul 6 petang. Okey, semestinya akan memainkan lagu-lagu retro yang hit sepanjang zaman untuk kita orang. Dan kita boleh kongsikan juga ucapan dan aktiviti kita orang bersama dengan Azri petang tu di Facebook rasmi Sarawak FM, dekat status yang dah kami post ya. Okey, seperti dari rakan kita Tok Marsa Saleh. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat petang, selamat bertugas katanya. Terima kasih. Semoga sihat. Semoga sehat ceria selalu bersiaran di Ritma Music Retro terbaik. Semoga terus tugasannya lancar hingga ke penghujung siaran dan segalanya urusan dipermudahkan. Cuaca di sini tawau, mendung berjerebu katanya. Okey, dan kita ada juga daripada Nek Mok. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam dan selamat petang. Salam Ritma Music Retro terbaik di Sarawak FM, sehati sejiwa. Dan seterusnya daripada Z Astakona. Okey, selamat bersiaran buat DJ Azri pada petang tu katanya. Semoga ceria selalu. Selamat petang juga buat semua pendengar setia di Ritma Music Retro terbaik di Sarawak FM. Gurin untuk DJ katanya sambil dengar Sarawak FM. Terima kasih lagu-lagu yang best untuk petang tu. Terima kasih juga kerana menemani kami petang tu now. Okay, seterusnya daripada Oyut Muyut. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat petang. Kami tengah berniaga tu. Berniaga buah-buahan katanya di MPKS Jambatan Semarahan. Okay, dan layan Ritma Music Retro terbaik di gerai tu. Okey, dan seterusnya daripada Sadia Jidia. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat petang dan selamat bertugas. Semoga sehat, dipermudah segala urusannya. Terima kasih. Salam Ritma Music Retro terbaik buat semua sahabat pendengar setia Sarawak FM dan rakan FB semua di mana saja berada. Selamat menjalani tugas harian. Okey, selamat berehat juga kepada kita orang katanya. Semoga terhibur hendaknya. Okey, jom kita nak dengarkan lagu seterusnya daripada Khadijah untuk hiburan petang kita orang. Dia milikku, Sarawak FM. Imagine.

0: tanya.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Pak, rumah kita tak dah jadi tempat lepak.
4: Tempat lepak apa ya?
3: Tempat lepak nyamuk.
4: Adih-adih, nyamuk Aedes tu.
3: Bah, macam ni tu pak?
4: Senang je. Periksa yang bersihkan tempat air bertakung macam kat alas pasu dengan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas, biar nyamuk yang seada tempat membiak. Sikit penutup botol air bertakung dah cukup pakai Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dengan musnah tempat pembiakan Aedes.
5: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
6: Get my

Okey, pada pukul 5 petang ikuti berita utama dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang di jam yang terakhir kelak. Okey, terima kasih kepada kita orang yang bersama dengan kami pada petang tu berkongsikan ucapan dan aktiviti kita orang. Jadi masih lagi ada kesempatan lah untuk jam yang seterusnya kelak. Okey, terus siap komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, kepada kita Azri memandu ya, mungkin dah on the way balik daripada kerja dan untuk nak berhati-hatilah ketika mandu ya. Mun nak belok jangan lupa beri signal, okey. Seat belt pakai juga untuk keselamatan kita juga, okey. Dan apapun, terus kekal bersama dengan Azri sehingga ke pukul 6 petang dalam ritma Music Retro Terbaik.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak.

0: kaedah pembelajaran alternatif perlu disediakan bagi memastikan proses pendidikan murid tidak terganggu. Pandangan itu disuarakan Yang di-Pertua PIBG SK Taman Medah, Nur Faizul Arni Bashuni.
1: Kita mungkin ada alternatif yang lain, terutamanya mungkin dalam bangunan yang berhawa dingin mungkin, ataupun sekurang-kurangnya menjadualkan semula program tersebut pada satu tarikh yang akan datang. Yang penting anak-anak kita dilindungi, tetap dalam masa yang sama pendidikan mereka terus berjalan. Mungkin jerbu ni menghadkan sedikit aktiviti, tetapi jangan sampai ia menghentikan pendidikan kepada anak-anak lah.
0: Niat seorang abang menghantar dua adiknya ke sekolah bertukar tragedi selepas ketiga-tiga mereka maut dalam kemalangan di Jalan Parit Haji Sirat, Pontian, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Hazrat Hussein Moin Hussein berkata, motosikal dinaiki mangsa bertembun dengan sebuah lori dari arah bertentangan kira-kira pukul 7.20 pagi. Mangsa terdiri daripada seorang remaja berusia 18 tahun, kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun dan kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun. Lebih memilukan, kesemua mangsa dipercayai tidak mengetahui sesi persekolahan sebenarnya ditutup ekoran masalah ceroboh. Sambutan Hari Sukan Negara 2026 akan diteruskan mengikut perancangan bermula esok hingga 11 Oktober ini meskipun keadaan jerebu. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata, pelan kontingensi sedia diaktifkan sekiranya keadaan jerebu dan bacaan IPO bertambah buruk. Sebarang keputusan mengenai penangguhan acara di lokaliti yang terjejas hanya akan dimuktamadkan selepas penilaian terperinci dibuat dengan kenyataan rasmi akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Cut.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Program e-tuition rakyat secara percuma bakal diperluas terus ke rumah bagi memberi akses pembelajaran dalam talian yang lebih fleksibel kepada pelajar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, ketika ini pelajar perlu hadir ke Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI untuk mengikuti program berkenaan.
4: Salah satu program yang kita sedang selaraskan untuk memanfaatkan lebih ramai ialah program e-tuition rakyat yang menyediakan program tuition secara dalam talian dengan seorang guru secara percuma dalam 5 mata pelajaran. Dan pada waktu ini ada di NADI, pelajar-pelajar perlu datang ke NADI, tapi kita sedang merangka cara yang terbaik untuk memungkinkan pelajar-pelajar yang mempunyai internet yang baik untuk mengikuti program e-tuition rakyat secara dalam talian dari rumah. Jadi program-program ini disediakan secara percuma untuk seluruh rakyat Malaysia.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan NADI Inanam Central, Kota Kinabalu. Luar negara, Indonesia menyambut baik cadangan Malaysia untuk menaikkan had umur maksimum pekerja warganya daripada 40 kepada 45 tahun bagi tujuan pembaharuan Memorandum Persefahaman Pekerja Asing Duhala. Perkara tersebut dibincangkan dalam pertemuan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin di Jakarta Selasa lepas. Langkah itu dilihat berpotensi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk individu berpengalaman dan mahir. Kehadiran kapal tentera laut dan pengawal pantai China di perairan laut China Selatan yang dituntut Filipina meningkat hampir 2 kali ganda bulan lalu. Tentera Filipina merekodkan 101 kapal China pada September berbanding 56 kapal pada bulan sebelumnya. Jurucakap tentera Filipina, Roy Vincent Trinidad, mendakwa peningkatan itu bertujuan mematahkan keazaman rakyat Filipina mempertahankan wilayah yang didakwa milik negara berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO meminta maklumat lanjut daripada Rusia berhubung kematian seorang

dan saintis wanita akibat radang paru-paru yang tidak diketahui puncanya di Irkutsk, Siberia. WHO berkata pihaknya masih belum mempunyai gambaran lengkap mengenai situasi itu dan sedang menunggu maklumat daripada pihak berkuasa Rusia. Saintis berusia 28 tahun itu meninggal dunia Jumaat lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agong titah sekolah ditutup jika IPU melebihi 150 berpanjangan. E-tution rakyat bakal diperluas ke rumah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, bersama kami Azri dalam Read My Music Retro Terbaik memasuki jam yang terakhir tu menemani kita orang untuk edisi Khamis 8 Oktober 2026. Apa khabar kita orang? Masih semoga kita orang sihat-sihat aja nak dan dipermudahkan segala urusan kita orang untuk hari tu. Okey. Dan untuk jam yang terakhir tu kita ada rancangan sketsa rumah kayu tepi jeraya dan semestinya pada pukul 5:30 petang kelak kita ada iklan jawatan kosong. Jadi jom kita nak teruskan dengan perkongsian daripada sketsa rumah kayu tepi jeraya tu. Apa cerita sebenarnya tu, Teh? Jom kita layan.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Rumah. Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Ampun, layap juga kau bermesej dari tadi, Man.
2: Tahu.
1: Diat kau tongkol jagung sobori dah. Nak masuk yang kelima dah ya.
2: Ya
1: kau, kak? Bau sigek kau. Ujung kau sinemu lagi kat tu.
4: Tak tu kat situ. Mun dah habis. Kita orang makan jagung dalam tin. Jap aman. Beli ya kedai.
5: Jagung dalam tin di padahnya. Dalam grup sekolah kami orang tu, aku nak madah lah. Ada cikgu yang si sehat.
2: Ay, siapa?
5: Masuk sweater tedahnya. Ialah tek nak konding kami orang nak ngabas cikgu tu.
2: Bang Man, padah lah. Siapa? Cikgu Nazizah kah?
4: Siapa?
1: Siapa, Man?
2: Kah cikgu Jess?
5: Bukan.
2: Kah cikgu Jali?
5: Cikgu Rashid. Cikgu Rashid tu. Ya, gajah sains. Nangnya tahunya lama dah kanser. Bila 2-3 bulan tu makin si berapa sehatnya kok. Tedah juga aku. Mari aktifnya di sekolah. Bilanya sakit tu, siknya dapat nak fokus dengan kerja.
4: Tedah.
5: Tapi aku mujinya sikit lah. Walaupunnya sakit-sakit gini pun, pelajarnya nak masih diajarnya dengan bagus sekali. Banyak peminat cikgu tu.
1: Gimana cikgu tu sekolah?
5: Baik lah.
4: Tedah juga dengannya, Pak Mano. Minta-minta cepat baik ya cikgu ya kelak Maman.
5: InsyaAllah sama-sama kita doa.
4: Yalah.
5: Tedah kan ya anak-anak masih kecil sobri. Bininya tu si bekerja sobri rumah.
4: Tedah.
5: Yalah tedah kita dengan cikgu Rashid tak sakit-sakit macam tu.
4: Mudah-mudahannya baik lah cepat baik tau.
1: Yalah sama tidak kita apa-apa. Doa tapi bila sebut orang sakit tu mungkin kelakar hal rawatan di tempat kita gini tu dah maju juga Man. InsyaAllah lah. Mudahan ada orang madah penawarnya mana.
5: InsyaAllah.
1: Kanser gini tu macam-macam jenis. Macam kami orang puan tu nang sinonim dengan tak apa sakit kanser cervix, payudara.
2: Nang benar pada kita kak. Macam kami orang tu orang lelaki nak nya sinonim dengan kanser prostat.
5: Ya ditakut kita
4: benar pada mana pada kau payah banyak juga jenis kanser tu lah. Ada juga nak apa tu orang tak re kanser yang re jarang-jarang jumpa orang
2: si pernah ditemu bang.
4: Iyalah.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai.
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil. Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah. Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur. Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara. Dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Day Kuching Wahun Glass and Aluminium, Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Jaguh Bina Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 24 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan, gaji RM1,700 sebulan. Align Builder Company Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,800 sebulan. Gerhana Pelangi Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sebuyau, Kota Semarahan, gaji RM1,700 hingga RM1,750 sebulan. L&L Industri Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Heng Seal Construction Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Siang-siang MJC Food Court Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. TJ Delight Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. RSJ Engineering Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Di Serian, Bombay Tandoori Hut Senderan Berhad Serian mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Serian, gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Di Sibu, Aladdin Furniture Senderan Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan perabot di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Gasah Senderan Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu, gaji RM65.38 sehari. Geospec Engineering Senderan Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Sundai Lee Plantation Senderan Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Dan di Bintulu, Wahun Glass and Aluminium Senderan Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Job Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Okay, terima kasih kepada kita orang yang berada di Serian ketika itu yang mendengarkan Sarawak FM di 94.8 bersama kami Azri dalam ritma muzik retro terbaik. Okay, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan Myanmar bersedia memudahkan proses penghantaran pulang warganya secara besar-besaran dan menanggung kos berkaitan, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay, beliau berkata setakat ini lebih 10,493 warga dan petugas Myanmar telah dihantar pulang ke negara itu menerusi penerbangan dan kapal tentera laut, manakala urusan penghantaran pulang seterusnya akan dirundingkan antara Kementerian Dalam Negeri Malaysia dan kementerian berkaitan di Myanmar. Dan Perdana Menteri ada berkata Malaysia menghargai kesediaan Myanmar menerima kembali warganya sambil menyatakan bahawa amat sedikit negara yang sanggup menerima penghantaran pulang rakyat mereka dalam jumlah besar dengan menanggung kos sendiri. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena lawatan rasmi 2 hari Presiden Myanmar Min Aung Hlaing yang bermula semalam. Jadi baki rakyat Myanmar akan dihantar pulang mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan tertakluk kepada pengesahan rekod mereka. Jom kita layan lagu seterusnya daripada Oasis, Wonderwall, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Okey, sebelum kami nak mengakhiri segmen Ritma tu, kami nak kongsikan dulu komen dari rakan Facebook Sarawak FM, Rashidah Edi. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat petang dan selamat bertugas. Terima kasih. Okey. Okey, apapun dahlah. Okeylah, sampai di situ aja lah perkongsian kami bersama dengan kita orang dalam Ritma Music Retro terbaik. Okey, dari 2 petang sampailah ke pukul 6 petang. Apapun, terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri. Okey, untuk hari totik. Dan apapun, terus je kita orang kekal bersama dengan Sarawak FM. Sekiasa di sini pun kita berada melalui aplikasi RTM Click. Boleh juga kita orang dengarkan melalui frekuensi masing-masing. Okey, dan pada pukul 6 petang, ikuti berita dari Sarawak FM. Dan selepasnya, Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa Faiza akan bersama dengan kita orang 6 petang sampai 9 malam. Assalamualaikum dan selamat petang.

0: disuarakan. Beliau berkata demikian semasa melawat tapak projek pembinaan Dewan Kampung Aru di Lawas.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Peranan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK dalam struktur baharu Mahkamah Bumiputera Sarawak perlu diperincikan. Ia susulan cadangan menaik

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha Mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

0: Okay. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sati Sejiwa. Untuk anda yang baru saja mendengarkan Sarawak FM ketika ini, saya Faizah bersama-sama dengan anda. Baik keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? BUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta, bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di bunb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat BUNB. BUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakal di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Klik.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.

0: Sarawak FM 1 jiwa dan sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menaikan Salafa di Maghrib khususnya untuk kaum muslimin dan juga muslimah yang ada di Selapan yang meliputi kawasan-kawasan Sipi Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan yang ada pun masanya Salafa di Maghrib pada pukul 6.32 minit petang tadi.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
2: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Lepas lagi bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM dengarkan Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa. Dan 7 malam insyaAllah kita akan sama-sama dapat mengikuti berita ringkas dari Nasional FM insyaAllah. Dan juga nak kongsikan kepada anda yang mana Perdana Menteri itu Dato' Sri Anwar Ibrahim meninjau kesiapsiagaan akhir untuk belanjawan 2027 di Kompleks Kementerian Kewangan Putrajaya hari ini tadi. Di mana belanjawan akan dibentangkan di Dewan Rakyat esok sekitar 3.30 minit petang. Dan sebelum ini, Perdana Menteri menegaskan belanjawan Madani 2027 akan mencerminkan keutamaan kerajaan dalam membela rakyat, memperkukuh ekonomi serta meningkatkan asas pembangunan negara yang lebih mampan dan inklusif. Belanjawan 2027 juga menggariskan 10 tumpuan utama antaranya memperkukuh keadilan sosial dan pembangunan untuk semua, melindungi rakyat daripada tekanan kos sara hidup serta memperkasakan perlindungan sosial. Belanjawan 2027 akan menjadi belanjawan madani yang kelima dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Baik, terus setia bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM. InsyaAllah saya akan kongsikan lebih banyak lagi nanti antara info-info yang dibuatkan melalui Simfoni untuk malam ini sehinggalah 9 malam nanti.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.

0: Belanjawan 2027, apa suara anda?
1: Assalamualaikum, kami Fikri. Untuk Belanjawan 2027 tu, kami berharap agar kerajaan lebih menitikberatkan kebajikan pekerja sama ada kerajaan ataupun swasta. Dengan kenaikan kos sara hidup ini tu, diharapkan ada kenaikan gaji yang bersesuaian dengan keadaan masa tu.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil. Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah. Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur. Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara. Dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Baik, dan baru saja dihiburkan oleh Rahmat Mega dengan lagunya Takkan Bisa Membencimu. Baik, kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Resi Symphony untuk jam yang kedua. Masih lagi saya Faizah bersama-sama dengan anda. Dah pun 7.12 malam. Selamat malam semuanya. Diharapkan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja, dipermudahkan segala urusan kita untuk sepanjang hari ini tadi, okey? Dan jika insyaAllah sekejap sekali lagi saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu isyak. Juga selepas itu kita ada lantunan wahyu terbitan Azlina Haji Ramli, diikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari petikan surah Yasin sebelum berkumandangnya azan solat fardu isyak untuk anda yang berada di zon 8 pada malam ini. Jadi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Belanjawan 2027, jangkaan dan harapan.
2: Assalamualaikum, kami Asma. Sebagai seorang usahawan kecil, antara harapan kami untuk bajet 2027 kelak, kami berharap kerajaan dapat menyediakan lebih banyak bantuan kewangan dan geran perniagaan yang mudah dipohon, terutama untuk peniaga kecil yang berniaga dari rumah. Misalnya, selain bantuan modal pusingan, mun boleh ada juga bantuan untuk meringankan kos bulanan peniaga, sebab kos bahan mentah kini dan kos peniaga pun agak meningkat dan mahal. Dan kami juga berharap lebih banyak latihan dan bantuan pemasaran online dapat disediakan supaya perniagaan kecil macam kami dapat berkembang. Yang penting pun tak ada bantuan, biarlah proses permohonan mudah. Si terlalu banyak syarat dan bantuan yang benar-benar sampai kepada peniaga yang memerlukan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.
3: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
4: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا

0: نسوا يوم الحساب.
1: صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada malam hari ini kita akan membicarakan dan membahaskan satu ayat daripada surah Sad ayat yang ke-26 yang membicarakan tentang soal kepimpinan. Maksud ringkas daripada ayat ini, wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah di bumi. Maka hukumlah di antara manusia dengan kebenaran, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu kerana ia akan menyesatkan engkau daripada jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat kerana mereka melupakan hari perhitungan. Daripada ayat ini, maka dapatlah kita mengambil pengajaran daripada sudut kepimpinan yang merupakan sebagai amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepimpinan adalah suatu taklif, satu tanggungjawab. Ianya bukan suatu kehormatan bagi seseorang yang mendapat kuasa. Seorang pemimpin hakikatnya merupakan khalifah ataupun wakil Allah untuk mentadbir bumi dengan nilai-nilai yang dibawa, yang terdapat di dalam Al-Quran, dan juga yang dibawa, yang terdapat dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka sebab itu, kepimpinan ataupun jawatan bukanlah suatu keistimewaan, tetapi ianya merupakan tanggungjawab dan amanah yang dipikul agar ianya dapat dilaksana dengan adil. Pemimpin mesti sedar bahawa kuasa mereka dipertanggungjawabkan di depan Allah SWT. Di dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin. Maksudnya demikian, dalam ayat yang kita bicarakan pada malam hari ini, keadilan merupakan teras kepada kepimpinan. Keadilan adalah asas pemerintahan. Maka keputusan mesti berpandukan kepada kebenaran, fakta, undang-undang yang adil. Tiada diskriminasi hanya disebabkan status, kaum ataupun kepentingan peribadi. Maka kepimpinan tanpa keadilan akan membawa kepada kerosakan sosial. Di antara perkara penting yang harus kita ambil juga iktibar daripada ayat ini, iaitu bahaya hawa nafsu dalam memimpin. Kerana hawa nafsu meliputi kepentingan diri, tekanan politik, emosi dan rasuah. Maka nafsu akan memesongkan keputusan walaupun seseorang itu berilmu dan berpengalaman sekalipun. Maka pemimpin yang tunduk kepada hawa nafsu pasti akan hilang integritinya. Oleh demikian, kesan daripada penyalahgunaan status kepimpinan ini akan menyebabkan rakyat menjadi rosak, sistem juga menjadi rosak, mengundang kezaliman, dan kesalahan pemimpin memberi kesan berantai kepada masyarakat bukan dalam tempoh waktu yang dekat, tetapi mungkin mengambil masa bertahun-tahun untuk diperbaiki semula. Maka oleh demikian, accountability harus ada pada setiap pemimpin. Kerana pemimpin yang zalim sering melupakan hisab di akhirat. Sedangkan hakikat pembalasan bukan hanya sekadar di dunia, tetapi pembalasan yang sebenar adalah bila mana kita dihimpunkan oleh Allah SWT di akhirat kelak. Maka oleh demikian, prinsip kepimpinan Islam berdasarkan ayat ini, iaitu yang pertama, amanah bukan kemegahan, keadilan bukan sebagai dasar, keadilan adalah dasar pemerintahan, integriti mengatasi kepentingan diri, penolakan hawa nafsu dan rasuah, serta kesedaran hisab di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan, bila kita meletakkan asas kepimpinan berteraskan akidah ataupun tauhid, keadilan dan accountability seperti mana yang terdapat dalam kisah Nabi Allah Daud AS ini, maka pemimpin bukan sekadar sebagai pentadbir di atas muka bumi, tetapi hakikatnya, setiap pemimpin itu merupakan penjaga amanah Allah yang akan dipersoalkan setiap keputusan yang mereka buat. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin agar terus melakukan yang terbaik demi masa depan di dunia ini, apatah lagi di akhirat kelak. Wallahu a'lam bithawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin, ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Awangku Omar Asfu Ad-Din.

السيئات إلى آخر الآية سورة هود ayat 114. Maksud ayat tersebut yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka beliau telah mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan fa anzalallahu wa

0: sayyiat ila akhir al-ayah. Surah Hud ayat 114. Maksud ayat tersebut yaitu Allah Subhanahu taala adalah hamba Allah yang lemah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam tu ada mula mistake. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Tapi yang mula salah ya adalah yang terbaik dalam mula salah adalah orang yang kembali bertaubat. Kisah tu sebenarnya adalah sebagai lesson kepada kita, pengajaran kepada kita. Mun kita terlanjur mula dosa, mestilah kita bertaubat. Apa syarat taubat? Kata Imam An-Nawawi, sama sekali mesti ada an-nadamah, mesti ada penyesalan. Jangan bangga mula dosa, kita mesti ada penyesalan an-nadamah. Kemudian mesti berusaha meninggalkannya, jangan kembali ya, dan berazam untuk tidak akan kembali kepada dosa. Mun dengan manusia, berdosa dengan manusia, contohnya yang berkaitan dengan hutang ataupun haknya, mesti dikembalikan. Cik boleh, kami dah taubat ke curi tapi barang masih di rumah, tak boleh, mesti kita kembalikan. Itulah tanda taubat. Jadi tuan-tuan mulakan oleh Allah, ayat ini diturunkan menyuruh kita apabila kita tersilap, terbuat sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, kita bertaubat kepada Allah. Dan antara secara taubat adalah solat. Kita boleh meminta kepada Allah melalui solat taubat. Kemudian dalam solat lima waktu yang kita kerjakan, kita minta kepada Allah benar-benar penyesalan. Sebelum mengakhiri sirah kita, ada satu doa yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar sebelum memberi salam, iaitu minta ampun. Allahumma inni zalam tu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfirata min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, maka ampunkan aku. Tuan-tuan boleh type, cari di Google doa ini, doa pengampunan yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar sebelum memberi salam dalam solat. Semoga Allah memberi taufik hidayah kepada kita untuk kita mengamalkan kisah yang kita ambil pengajaran daripadanya, daripada kisah yang menjadi sebab Allah turunkan surah Hud ayat 114.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Hijan segala kerja berkorban demi cinta. Baru saja berlalu menghiburkan malam anda melalui Simfoni Mahabah mengusik jam 8.3 minit malam ketika ini. Dan sekali lagi kami di Sarawak FM juga mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak khususnya untuk kaum muslimin dan kaum muslimat yang berada di solapannya dan pun maksudnya solat fardu isyak pada pukul 7.41 minit malam tadi. Dan juga kita dah pun bersama-sama mengikuti rancangan Sirah Pilihan untuk malam ini yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh. Baik, penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
2: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
4: Dengan Sarawak FM 91.5 di Sarikei.

0: Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan, KPM di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 180 akan ditutup mulai esok. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia iaitu Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata langkah itu bagi melindungi murid dan warga pendidik daripada terdedah kepada keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Dan bagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut, institusi pendidikan terlibat hendaklah ditutup mulai Isnin iaitu 12 Oktober. Sekolah dan institusi pendidikan yang terjejas perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah ataupun PDPR. Okay? Ini berkenaan dengan masalah jerebu yang masih lagi melanda di negara kita. Itu jerebu rentas sempadan. Okay? Baik, jom kita teruskan lagi berhibur. Dengarkan seterusnya. Kita ada May dengan lagunya Meniti Suratan. Dan juga insyaAllah saya akan kongsikan lebih banyak lagi nanti antara info-info di Makam Menerusi Simfoni untuk malam ini.
1: Ikuti harapan dan suara masyarakat luar bandar mengenai Belanjawan 2027. Kita bersama Kaunselor Raymond Apoy Balan.
2: Kami mohon supaya lebih peruntukan untuk diberi, lebih perhatian yang diberi kepada kawasan-kawasan pendalaman kami di Baram, supaya yang penting sekali ialah jalan itu. Kalau jalan itu semua bagus sampai Bario, sampai Dong Jekitan dari segi sebelah kanan, sampai Tinja dan sampai Apo sana, sampai Apo, saya rasa yang lain itu akan datang dengan sendirinya.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio

0: Baik, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM. Okay, oleh Hometown Sri P. Ramli dengan lagunya Kisah Rumah Tangga. Okay, jangan lupa juga untuk sama-sama kita menyaksikan kemuncak bintang P. Ramli yang bakal diadakan pada Ahad ini nanti. Jadi anda boleh dengar juga menerusi Radio Sarawak FM, yang mana kami akan menyiarkan secara langsung untuk kemuncak bintang P. Ramli 2026. Okay? Baik, pada malam ini masih lagi berlangsung Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa MTHQA kali ke-66 sekitar 8.45 minit malam untuk acara tilawah bertempat di Dewan Merdeka WTC Kuala Lumpur, yang mana anda boleh saksikan secara langsung menerusi TV1, TV Al-Hijrah, RTM Klik serta saluran rasmi media sosial JAKIM. Juga boleh mendengar di Radio Nasional FM. Okay? Dan antara peserta yang juga akan turut memperdengarkan bacaannya pada malam ini ialah Nur Syakura binti Muhammad Musa, yang mewakili negara Malaysia, berasal dari Sarawak. Okay? Jadi sama-sama kita doakan dan sama-sama kita hayati dan dengar serta ikuti Majlis Tilawah Peringkat Antarabangsa MTHQA kali ke-66 sempena dengan bulan Oktober ini, iaitu bulan Al-Quran, sekitar 8.45 minit malam ini nanti. Baik, terus setia bersama-sama kami Sarawak FM, sehati sejiwa. Faizah masih lagi terus setia bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi, bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Belanjawan 2027, apa suara anda?
1: Saya Ashraf Halim, kini menetap di Kuching. Saya harap melalui Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan kelak, diharapkan pendapatan rakyat dapat terus ditingkatkan, tapi dalam masa yang sama saya harap kos raya hidup juga dapat dikurangkan, sebab bagi rakyat biasa bukan soal berapa banyak gaji yang kita terima, tapi berapa banyak yang tinggal selepas kita bayar makanan, rumah, pengangkutan dan keperluan harian. Jadi saya harap ada langkah-langkah yang benar-benar membantu meningkatkan kuasa beli rakyat dan pastikan kehidupan kita menjadi lebih selesa.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Nyaman kopi kau tok man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
3: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
2: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
4: Jauh ya, Wak.

Aina Abdul dengan lagunya Sesaat. 8.38 minit malam ketika ini. Hai, selamat malam sekali lagi untuk anda. Tak kira walau di mana juga anda berada. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi terus setia tune di Sarawak FM Merusi Simfoni. Mahabah mengusik jiwa untuk malam ini. Baik, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan esok dapat terus memperkukuh ekonomi negara, meringankan beban rakyat serta membuka lebih banyak peluang kepada masyarakat. Beliau berkata pembentangan belanjawan madani kelima itu turut diharap dapat memastikan manfaat pembangunan negara dinikmati secara lebih adil oleh seluruh rakyat. Okey? Dan beliau berkata demikian menerusi hantaran di Facebook selepas meninjau persiapan akhir belanjawan 2027 di Kementerian Keuangan hari ini. Dan juga turut merakamkan penghargaan kepada seluruh pasukan kementerian berkenaan atas komitmen dan usaha mereka dalam menyiapkan belanjawan tersebut. Dan insyaAllah belanjawan 2027 dijadualkan berlangsung di Dewan Rakyat esok 9 Oktober sekitar pukul 3.30 minit petang, iaitu lebih awal berbanding waktu pembentangan sebelumnya. Lagi, perubahan waktu berkenaan turut dimaklumkan oleh timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat iaitu Datuk Seri Dr. Ramli Muhammad Nor. Dan belanjawan berkenaan merupakan belanjawan kelima di bawah Kerajaan Madani dan yang kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Selepas itu, Perdana Menteri berkata belanjawan madani kelima berpaksikan tekad untuk memperkukuh ekonomi negara serta memastikan pertumbuhan diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik termasuk menangani tekanan kos sara hidup. Okey, sama-sama kita nantikan untuk belanjawan 2027 yang akan dibentangkan esok. Baik, apapun, jom kita nak teruskan lagi berhibur. Dengarkan Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dengarkan Sarawak FM Sehati Sejiwa 88.1 di Miri.

0: Sampai syurga. Faizal Tahir. Okay, hanya anda masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM. Hanya Sarawak FM yang akan menemani anda sehinggalah ke penghujung pertemuan kita bersih simfoni untuk malam ini nanti. Baik, pembangunan infrastruktur jalan raya di negeri ini dijangka menyumbang kepada jumlah kehadiran pengunjung pada majlis sambutan ulang tahun ke-80 yang di-Pertua Negeri Sarawak, iaitu Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, yang mana Menteri Utiliti dan Komunikasi Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab iaitu Datuk Sri Julaihi Narawi berkata orang ramai kini lebih mudah berkunjung sesulan siapnya lebuh raya Pen Bonio dan jalan pesisir serta beberapa jambatan baharu. Seramai 107 kontijen melibatkan sekitar 4,400 peserta dari jabatan dan badan beruniform menyertai raptai penuh peralatan sempena sambutan berkenaan dan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan putrinya Dayang Nur Jihan dijangka hadir pada sambutan ulang tahun tersebut. Okay? Dan pada 10 Oktober juga, penutupan dan lencongan jalan akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari bagi istiadat pembarisan dan rapat raksasa. Manakala konsert rakyat pada hari yang sama akan menyaksikan penutupan beberapa laluan dari pukul 7 malam sehinggalah ke pukul 12 tengah malam. Jadi, PDRM menasihatkan orang ramai supaya tidak meletakkan kenderaan di sepanjang bahu jalan selain merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Ini untuk majlis sempena dengan sambutan ulang tahun ke-80 yang di-Pertua Negeri Sarawak. Okey? Baik, rasanya cukup sekian di sini saja pertemuan kita menerusi Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa. Saya Faizah bersama-sama dengan anda. Jadi, sekali kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan terus saja bersama-sama kami di Sarawak FM. Selepas ini, Gatra akan bertemankan rakan penyampaian lain. Jumpa lagi, bye.
1: Belanjawan 2027, apa suara anda?
2: Saya Syikin Louis dari Kampung Tabuan, Kuching. Untuk Belanjawan 2027, saya harap Kerajaan Malaysia dapat beri lebih perhatian dan pelaburan dalam sektor kesihatan, terutama untuk mengurangkan masa menunggu. Sebab bila kita atau keluarga kita sakit, memang susah kalau perlu tunggu lama untuk mendapatkan temu janji atau rawatan. Jadi harapan saya lebih banyak peruntukanlah dapat diberikan kepada hospital, termasuk untuk menambah tenaga kerja dan kemudahan supaya orang ramai tidak perlu menunggu terlalu lama untuk dapatkan rawatan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Klik. Frekuensi Sarawak FM.

0: Semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Sukan penganjuran F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang baru-baru ini memberi limpahan ekonomi kira-kira RM345 juta kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana tempatan. Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, acara sukan berprofil antarabangsa berupaya merancangkan kegiatan ekonomi setempat menerusi kehadiran jumlah penonton yang tinggi. Acara itu merekodkan 261 ribu penonton dengan hampir 50% merupakan pelancong luar negara yang berbelanja dua kali ganda lebih tinggi berbanding acara biasa. Dalam hari itu, jerebu rentas sempadan akibat kebakaran di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara Singapura pada tahap tidak sihat disahkan tidak mengancam perlumbaan F1 hujung minggu ini. Badan Induk FIA penganjur dan jurucakap F1 menegaskan pelan kontingensi sedia ada mampu menangani sebarang risiko manakala aktiviti litar tetap berjalan lancar seperti yang dijadualkan. Sokongan bersepadu Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara penting dalam memperkukuh persiapan squash ke arah Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Persatuan Raket Squash Malaysia, Gerard Montero berkata, sokongan menerusi program Road to Gold membolehkan persiapan atlet dirancang dengan lebih tersusun. Kerjasama erat semua pihak termasuk jurulatih dan atlet penting bagi memastikan pembangunan squash berpasir tinggi dapat diteruskan. Luar negara, harga minyak mentah melonjak lebih 3% susulan laporan yang menyebut White House meminta Pentagon menjadikan pilihan untuk menyerang sasaran di Iran menjelang pilihan raya pertengahan penggal Amerika Syarikat. Penanda aras global minyak mentah Brent melonjak 3.6% kepada $103.80 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat 3.4% kepada $91.27. Perkembangan itu mencetuskan kebimbangan baharu terhadap peningkatan inflasi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12:30 malam hanya di Sarawak.

Assalamualaikum dan selamat malam. Buat Jadi dibawakan dengan lagu daripada Green Day, Good Riddance untuk kita pada malam tu. Jadi seperti biasa, Ashraf menemani Kita Orang edisi hari Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Macam biasa, kongsikan ucapan dan lagu pilihan Kita Orang semua di Facebook Kita On semua sehinggalah pukul 12 tengah malam, untuk menghiburkan rakan-rakan kita yang tengah bertugas, yang tengah bekerja, yang tengah menjamu selera, yang tengah bercuti, berehat. Selamat berehat dan selamat bercuti untuk Kita Orang semua. Jadi masa tu boleh dengar Kak Ashraf macam biasa menerusi RTM Click, dgv.my, dan boleh muat turun di App Store dan juga di Google Store. Jadi banyak perkongsian dan isu-isu semasa yang Ashraf akan kongsikan pada malam tu. Antaranya kita akan ikuti info harga komuniti Pharma, pasal kita akan ikuti berita ringkas, dan Johor Raun pun ada untuk malam tu. Dan kita hiburkan anda dulu dengan lagu daripada Tulus, Teh Hijau, dan selepas tu kita akan ikuti hebahan harga Pharma untuk hari tu menerusi Gatra.

0: harga runcit komoditi pertanian minggu ini. Panduan harga runcit komoditi pertanian minggu ini melibatkan kawasan Kuching, Sarawak.
1: Secara purata, harga runcit bagi komoditi cili merah minyak RM26 per kilogram, timun hijau RM9 per kilogram, tomato tanah tinggi RM12 per kilogram, sawi hijau RM12 per kilogram, bawang putih RM8 per kilogram dan ayam proses standard RM12 per kilogram.
0: Maklumat lanjut berhubung harga komoditi sayuran dan buah-buahan, para pendengar boleh ikuti laman sesawang Pharma di www.pharma.gov.my atau melalui media sosial di Pharma Malaysia.
2: Maklumat ini dibawa khas oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Pharma dengan kerjasama Sarawak FM.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Tersegam indah di kawasan Tanah Tinggi Kelabit dalam Taman Negara Pulong Tau, Batu Lawi bukan sekadar puncak kembar batu pasir yang mempesonakan, malah ia menyimpan warisan legenda dan sejarah yang cukup besar di Miri. Memiliki puncak utama setinggi 2,046 meter dan puncak kedua 1,850 meter, masyarakat Kelabit dan Penan menganggap gunung ini sebagai kawasan suci. Menurut legenda tempatan, dua puncak ini adalah pasangan dewa suami isteri yang melindungi penduduk Tanah Tinggi daripada ancaman gunung berapi Batu Apoi. Selain menyimpan mitos purba, kemuncak kembar ini pernah menjadi panduan arah dari udara buat tentera bersekutu semasa Perang Dunia Kedua dan kini kekal sebagai habitat flora unik seperti periuk kera, Nepenthes lowii. Bagi anda yang gemarkan kembara lasak dan sejarah, saya mengesyorkan anda menikmati pandangan mercu tanda ini dari udara semasa penerbangan pesawat kecil ke Bario. Sekiranya anda merancang ekspedisi mendaki di kawasan kaki gunung ini, pastikan anda ditemani forest guide tempatan demi keselamatan dan menghormati adat budaya masyarakat setempat. Daripada keajaiban mitos dewa pelindung masyarakat Tanah Tinggi hingga ke penanda arah sejarah Perang Dunia Kedua, Batu Lawi berdiri megah mendada langit sebagai lambang keagungan alam Sarawak. Jom kita raun ke Batu Lawi. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Juraun.
3: Untuk perkongsian kita yang pertama untuk malam tu, lebih 500 umat Islam hadir majlis kesyukuran sempena hari lahir TYT. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar bersama lebih 500 jemaah menghadiri majlis kesyukuran sempena sambutan hari lahir Tuan Yang Terutama TYT yang ke-80 di Masjid Jamek Kuching petang tadi. Majlis kesyukuran peringkat negeri itu turut dihadiri Barisan Pembesar Islam Negeri serta pemimpin-pemimpin Islam Sarawak. Majlis dimulakan dengan solat fardu maghrib Malaysia diikuti bacaan Yasin serta doa kesyukuran. Bacaan Yasin dan doa dipimpin Imam Besar Negeri Sarawak Sehibus Fadilah Dato' Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Turut hadir Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Ahmad Muhammad Asfi Abang Nasar, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah serta Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak yang bertanggungjawab terhadap penyelarasan projek bagi Agensi Pembangunan Wilayah Dewan Bandaria Kuching Utara DBKU dan Hal Ehwal Islam Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi dan pemimpin-pemimpin Islam Negeri. Ya, sebab kita kongsikan untuk malam tu, lebih 500 umat Islam hadir majlis kesyukuran sempena hari lahir TYT. Perkongsian kita orang pada jam yang pertama, Jaiton S, selamat bertugas, salam gatra, minta lagu putus terpaksa dari Zain Nazin, Nolena Kuang, hadir dari Sibu malam tu, salam malam Jumaat untuk semua sahabat-sahabat di Sarawak FM dan rakan Facebook di mana ajak berada. Syarifah Nifas Syed Akil, Assalamualaikum Dj Asraf, selamat malam, kami erhat awal malam tu, nak dengarkan lagu ku untukmu. Untuk malam tu, salam ingatan yang si pernah puda dari kami. Semoga ikatan persahabatan kita berpanjangan. Semoga terhibur. Minta lagu Kekasihku di Menara daripada kumpulan UKIS. Mas Naloso, selamat tugas. Santai-santai je kami tu. Lepas makan layang gatra dan dengarkan lagu cukup sampai di sini. Nyanyian Nabila Razali. Istimewa untuk sahabat-sahabat pada malam tu. Ratna Sari, Cinta di Akhir Garisan. Lagu permintaannya daripada Lan Abadi. Amran Saili, malam tu. Selamat malam. Mani Ani, on si on. Kita on aja bahagiamu deritaku dengan lagu daripada Hafiz Suib untuk malam tu. Baik, kita hiburkan dah dulu dengan lagu daripada Fazal Tahir, Kasih Tercipta. Dan pada pukul 10 malam tu, kita akan ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Dan kita akan terus bersama dengan kita orang pada jam yang kedua kelak menerusi Gatra.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Gatra.
1: Gatra. Sembilan malam hingga 12 tengah malam. Gatra.
0: Gatra. Music tanpa batasan. Gatra. Sarawak FM. Gatra.
2: 10 malam.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: cuci mata.
1: Killer Driss, cuci mata. Kita orang cuci mata ke sini. Jangan lupa kita cuci mata di sini. Di Delta Putra Unimas. Untuk kemuncak bintang P. Ramli. Bila? Hari Ahad tu lah. Ha, Surah FM akan menyiarkan secara langsung kemuncak bintang P. Ramli 2026 menerusi saluran radio berkenaan dan media sosial pada hari ini pukul 9 malam. Selain siaran radio, pendengar yang tidak dapat hadir boleh mengikuti siaran berkenaan menerusi Facebook Surah FM dan RTM Klik. Jadi, kata pengendali media sosial Surah FM, Muzaldi Rabai, kita juga terlibat dalam beberapa aktiviti promosi seperti temubual di konti dan kita turut bersama peserta dan DJ. DJ juga terlibat dalam beberapa aktiviti bersama peserta untuk berkunjung ke beberapa lokasi bersama rakan strategik. Jadi, katanya lagi ada yang menaja baju, ada yang menaja makan minum semua termasuk tidak sidak media kita sebelum tu. Ha, terima kasih kepada semua dan jangan lupa orang ramai boleh mengikuti siaran secara live Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 di Surah FM ataupun menerusi saluran media sosial Surah FM pada 11 Oktober 2026. Beliau ditemui semasa majlis penyerahan pakaian rakan strategik Bayu Somerset kepada petugas radio dan media sosial Surah FM sempena Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 di Kuching hari ini. 6 peserta akan merebut gelaran juara pada Kemuncak Bintang P. Ramli kali ini yang akan disiarkan secara langsung di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Jadi untuk kita yang berdekatan, kita on untuk hari Ahad tu. Mana yang siap dapat, kita berada di luar kawasan Kuching tu, kita boleh nangga di Facebook Surah FM dan RTM Klik guys. Jadi ya, seperti kita kongsikan untuk malam tu, Surah FM bersiar secara langsung Kemuncak Bintang P. Ramli Ahad ini. Ha, jadi untuk perkongsian kita orang yang seterusnya, kita nak bacakan perkongsian daripada Noraini. Noraini, salam gatra di laguku untukmu malam tu. Nak minta lagu daripada Aiman Tino, Segunung Janji. Sapian Podin, selamat bersiaran dan selamat malam untuk semua sahabat pendengar di Surah FM. Noraini Awang, mohon putarkan lagu Visa dalam Gerimis daripada Suhaila Abdullah. Lagu Memori Sekuntum Merindu daripada Kumpulan Spoon. Ahmad Syafiq, selamat tugas di gatra. Nak minta lagu Sayang Memang Sayang, nyanyian Amelina. Seterusnya, kita ada perkongsian daripada Dayang Hanim, DJ Saf, selamat bersiaran dan salam gatra untuk malam tu. Nak request lagu Sofas dan Bila Esok untuk hiburan semua pendengar di mana aja berada. Dan kita ada perkongsian daripada Mak Teh, selamat tugas urusan DJ, semoga dipermudahkan. Salam gatra malam tu. Kami lain aja lagu yang dimainkan. Salam untuk semua.

sahabat dan pendengar setia Star FM, sehati dan sejiwa. Baik, kita ibukan dah dulu dengan lagu daripada Chris Brown, Forever, dan Diana Faiza, Hujan Lagi Hati Ini. Semuanya menerusi Gatra.

Menegur jangan sampai menghina. Mendidik jangan sampai mengherdik. Meminta jangan sampai memaksa. Memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta

Baik, pada pukul 11 malam tu kita akan ikuti berita ringkas, berita utama di pusat berita Radio Kuala Lumpur, Nation FM dan Astro akan terus kembali bersama dengan kita orang menerusi Gatra. Dan jam yang seterusnya Astro akan kongsikan ucapan kita orang dan banyak lagi yang Astro akan kongsikan seperti info sukan, apa yang trending, apa yang viral untuk malam tu, termasuklah isu-isu masa. Jadi stay tune, jangan off dulu radio kita orang. Kita on sehinggalah pukul 12 tengah malam hanya di Astro FM.

0: 5 langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar, namun ke arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. 1. Jangan terima toksik dalam badan anda. Pelbagai jenis toksik diambil seperti rokok, alkohol, salah guna dadah. Namun yang paling kerap diambil adalah makanan ringan, terutamanya kanak-kanak. 2. Tidur seperti bayi. Tidur yang berkualiti mampu mempertingkatkan kesihatan anda lebih dari yang anda fikirkan.
1: 3. Angkat barang dan kerap bergerak. Otak yang aktif adalah sangat penting untuk kesihatan optimal. Senaman mampu pertingkatkan tahap hormon, membantu anda rasa lebih sihat dan mengurangkan risiko penyakit. 4. Elakkan stres melampau. Stres boleh mengganggu kesihatan anda, menyebabkan pertambahan berat badan dan pelbagai jenis penyakit. Tangani stres anda.
2: 5. Elakkan makan makanan proses. Pilih makanan segar seperti buah, sayur atau biji lin dan bukan yang terproses. Amalkan tips ini seumur hidup anda walaupun ia memerlukan masa untuk dibiasakan.
3: Info ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, prihatin.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Baik, assalamualaikum dan kembali untuk jam yang terakhir bersama dengan Ashraf Mahendra Rosie Gatra. 11.20 minit malam. Selamat tugas yang masih lagi teruskan dengan tugasan kita orang yang masih lagi bekerja, yang masih lagi masuk shift kah ataupun dah habis shift kah, yang dalam perjalanan dalam kereta kah, kita orang nak pergi sini pergi Serian kah ataupun pergi sinema satu, pergi Sematan kah, pergi Lunduk dalam perjalanan pulang ke kampung kah. Baik-baik dalam perjalanan dan jangan lupa tune sini-sini pun kita orang berada, frekuensi kami orang sentiasa menemani kita orang semua. Bak kata Premier Sarawak kita, Abang Joe kita, ketik kerja kami orang pun frekuensi, semua kami orang sentiasa menemani kita orang. Alright. Baik, seterusnya, operasi pembenihan awan Siri 4 Palang 2026 Sarawak bermula hari ini hingga Sabtu dengan fokus kepada kawasan empangan utama di negeri ini. Dalam kenyataan media bersama Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Sarawak, operasi berkenaan dilaksanakan bagi membantu meningkatkan tekungan air susulan fenomena El Nino yang boleh menjejaskan paras air empangan. Pada hari pertama, penerbangan memfokuskan Zon A melibatkan empangan Bakun dan Murum di Belaga serta empangan Sika dan Asyakirin di Bintulu. Tinjauan terus dilakukan di Zon B melibatkan empangan Batang Air dan Bengoh sebagai persediaan operasi pada hari berikutnya. Operasi pembenihan awan dijadualkan antara pukul 1 hingga 3 petang berdasarkan data cuaca Met Malaysia. Operasi selama 3 hari itu melibatkan kerjasama Met Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Jadi kita akan dapat tanggalah operasi pembenihan awan akan bermula pada hari itu tadi hinggalah hari Sabtu kelak. Maksudnya dari hari itu Jumaat, esok hari, lepasnya hari Sabtu sekali. Jadi ia akan melibatkan kerjasama Met Malaysia dan TUDM. Alright. Perkongsian kita orang yang seterusnya untuk malam tu, kita dah ada berapa perkongsian japa? Jom dulu kami kami scroll dulu berapa dah perkongsian kita orang. Takut kalau kita komen kita orang tu bila kami si refresh kan hanya akan si masuk guys. Jadi kita ada 44 perkongsian untuk malam tu. Marsha Saleh, assalamualaikum dan selamat malam, selamat bertugas. Madu Kemenyan nak dengarkan lagu Teringin dari Shima. Lepas tu kita ada perkongsian Pendana Nuri Lim nak request lagu Pilihan Zunika dari A. Ramzi. Hamidah Mordia, alhamdulillah malam tu kami minta mainkan lagu Kau Pergi Jua nyanyian Adam Ahmad. Abah Wan Kampung Keranji, salam Gatra di laguku untukmu malam tu, semoga dipermudahkan segala urusan. Pasca daripada Sufian Sulaiman, selamat malam dan salam Gatra. Mohon lagu Still Got The Blues dari Gary Moore. Gorengan gitar lead je nang bunyinya. Lepas tu kita main. Alright. Daripada Nuri Jerai, semoga sihat selalu dan murah rezeki selalu. Titian perjalanan daripada kumpulan ekspedisi Pematah Hati Nabila Razali, daripada Zalika Zalion, Ina SN. Salam Gatra. Nak request lagu Hello daripada Adele. Pasal kita ada pengungsian daripada Hamidah Mordia, Z Astakona Juan, ada juga Juanda Ahmadi. Salam DJ. Minta lagu Parah dari Nazar Idrus. Pengungsian daripada Rosiah Sepawi. Nak request lagu Kucari Damai Di Hati daripada kumpulan Gingerbread. Salijah Pak Ais, selamat bertugas. Mariam Noso, sambil minum kopi panas. Kami malam-malam nasi dapat minum kopi kan? Nang tahu nang si dapat tidur sampai ke esok pagi. Sadiah Jidiah, salam Gatra. Semoga kita sentiasa sihat-sihat saja. Rashidah Idi, selamat tugas dan salam Gatra. Dan kita ada perkongsian yang seterusnya daripada Amran Saili. Mohon diputarkan lagu Selimut Putih untuk malam tu. Baik, kita hiburkan anda dulu dengan lagu daripada Deloitte, Cinta Hampa. Dan selepas itu kita akan putarkan lagu pendengar kita untuk malam tu. Menerusi Gatra.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak.

Baik, kita dah tunaikan dua lagu permintaan pendengar kita untuk malam tu. Nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra. Jadi terima kasih kepada kita orang pada malam tu dari pukul 9 hingga 12 tengah malam menemani Ashraf malam tu dari menerusi Gatra selama 3 jam dengan sedikit kongsian dan juga isu-isu semasa di media sosial. Jadi selamat tugas, selamat beristirahat dan jangan lupa kita akan ikuti kemuncak bintang Piramli pada hari Ahad kelak di Facebook Surah FM dan di RTM Klik. Ha, nak pergi Unimas silakan. Jadi aja untuk malam tu. Dan kita akhiri dengan lagu daripada Celine Dion, Fajano dan Rahmat. Selepas tu menerusi Sarah FM Radio Sati Sejiwanda. Assalamualaikum dulu. Selamat malam. See ya.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali sekat nombor dan nombor.

Assalamualaikum dan bersama kembali menerusi siaran Layan Mira FM. Dan pada kali ini, anda bertemankan Liza Yusof ataupun LY. Dan pastinya LY akan menemani anda dari sekarang hingga 3 pagi ini nanti. Apa yang LY harapkan? Semoga baik-baik saja menjadi milik kita semua. Jadi, jom terus dengarkan Layan Mira FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Masif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian, ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, sahkan fakta, gunakan akal. Jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Kau ni apa hal? Kau memang
2: betul-betul.
3: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat semua tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Jom layan Media FM.

Doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang memelihara kami. Tiadalah ada yang berserta kami melainkan Dia. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Layan BBFM.

0: fille.
1: Murah juga mas tu rantai 300, gelang 200, cincin 100.
2: Nah murah
1: Muram. Dalam masing satu nang.
2: Rezeki tu susah cari emas murah ke dah tu. Dalam mas naik tegak ni tu.
1: Tu benar-benar tu benar tu. Sial, aku mesti mau beli tu. Mau makan tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makan bangga. Ni tu akan suka berdengar. Show up.
3: Adik, apa di kepa kita ya?
1: Hai, terkejut kami kita bangga rabi. Tangga kita lo.
3: Ni.
1: Barang dijual FB tu. Murah bang, mas 16.
3: Oh, murah juga. Mau mula tu, scammer tu, murah gila tu.
1: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muka.
3: Nang benar tu.
1: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir lah. Tak dengar mun kami make barang masuk nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, bini siapa ya? Bini siapa ya? Kan?
2: Kita tu.
1: Apa?
3: Kemain kita tu
1: Kena.
3: Oh, nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
1: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidur dia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
3: Ya,
1: skema dah apa dah sedar. Cahaya gila lu macam ni. Ya mesti barang kami dah sampai. Ya habis sampai. Si sampai. Ni titik, ni titik. Benar barang kami tu. Kalau. Buka ni. Ya, kacak Ikan jul Nyonya kecik mas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada empat barang pakai ngecek emas tu. Jo. Cek lo. Cek emas kami lo. Aduh, kacak Jo, ya betul. Pasu. Benar si tu? Kata Jo tu. Patutlah buah gila. Aduh, aku si dengar kata laki ku tu. Aduh. Begitu pun tidak lo.
4: Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
1: Saya dalam talian. Ria aku telefon ada apa? Apa saya dalam talian dah? Kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat jatuh ke apatiku. Kau rasa buku kuntang tak tidak tu. Menipu aku macam tu. Dia beraninya setelah aku sama aku tu. Geram aku tu.
5: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: Tips menjaga kesihatan minda. Elak bersendirian, kongsi perasaan anda dengan seseorang yang boleh dipercayai. Saling memberi kata-kata positif kepada diri sendiri, ahli keluarga dan rakan-rakan. Juga saling berhubung dan berinteraksi dengan orang tersayang dan rakan-rakan rapat. Selain itu, beribadatlah mengikut kepercayaan masing-masing. Juga amalkan teknik relaksasi. Seterusnya, lakukan aktiviti fizikal di rumah dan makan secara sehat. Sama-sama kita menjaga kesihatan minda, diri sendiri dan orang tersayang.
1: Info Kesihatan.
2: Selamat pagi, saya pegawai psikologi dari Klinik Kesihatan Bandaraya Miri bernama Felicia Cosmas. Pertama sekali, terima kasih kepada pihak radio atas peluang yang diberikan kepada saya untuk berkongsi sedikit mengenai satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya bagi mereka yang bekerja, iaitu pengurusan stres di tempat kerja. Apabila kita bercakap tentang stres, saya percaya hampir semua orang pernah mengalaminya. Ada hari kita datang ke tempat kerja dengan semangat, tetapi ada juga hari kita baru saja sampai di pejabat, buka komputer, tengok email yang belum dibaca, mesej yang masuk, tugasan yang belum selesai dan kita sudah rasa banyaknya kerja hari ini. Kadang-kadang bukan satu perkara sahaja yang menyebabkan kita stres, tetapi banyak perkara kecil yang berlaku secara serentak dan terkumpul dari hari ke hari. Jadi, pada hari ini, saya ingin kita melihat stres bukan sekadar sebagai sesuatu yang perlu kita hilangkan, tetapi sebagai sesuatu yang perlu kita kenali, fahami dan uruskan dengan cara yang lebih sehat. Jadi, apa itu stres? Persoalan yang selalu kita dengar. Secara mudah, stres ialah tindak balas fizikal, emosi dan mental kita apabila berhadapan dengan sesuatu tuntutan atau tekanan yang dirasakan mencabar kemampuan kita untuk menghadapinya. Stres sebenarnya tidak semestinya perkara yang buruk. Dalam kadar yang sesuai, stres boleh membantu kita. Contohnya, apabila kita mempunyai tarikh akhir atau kita selalu tahu due date lah kan, untuk menyiapkan tugasan. Sedikit tekanan ni boleh menyebabkan kita jadi lebih fokus dan terdorong untuk menyiapkan kerja. Tetapi masalah berlaku apabila stres menjadi terlalu tinggi, terlalu kerap atau berpanjangan. Pada ketika itu, kita mungkin mula mengalami perubahan. Contohnya, kita mudah marah, cepat terasa, sukar tidur, selalu letih, hilang motivasi, susah untuk fokus atau mula hilang minat terhadap perkara yang biasanya kita nikmati. Jadi soalan yang penting bukan sekadar adakah saya stres, tetapi kita perlu bertanya, adakah stres saya sudah mula mengganggu kehidupan saya? Jadi di sini kita cuba bertanya, kenapa kita boleh stres di tempat kerja? Antara punca yang biasa ialah beban kerja yang terlalu banyak, kekangan masa, kerja lebih masa, tuntutan untuk mencapai KPI tertentu, perubahan dalam organisasi atau kekurangan sumber dan tenaga kerja. Selain itu, hubungan dengan orang lain juga boleh menjadi sumber stres. Contohnya, konflik dengan rakan sekerja, masalah komunikasi, hubungan dengan penyelia atau merasakan usaha kita tidak dihargai. Ada juga keadaan di mana masalah peribadi dan masalah kerja bercampur. Kita mungkin datang ke tempat kerja sambil memikirkan masalah kewangan, masalah keluarga atau hubungan. Kemudian di tempat kerja pula, kita berhadapan dengan tuntutan lain. Akhirnya, semuanya menjadi satu beban. Sebab itu, penting untuk kita memahami bahawa stres bukan semestinya berpunca daripada satu masalah besar. Kadang-kadang, ia adalah berhasil daripada banyak perkara kecil yang terkumpul. Sekarang, cuba kita kenali tanda-tanda stres. Bagaimana kita hendak tahu bahawa kita sudah mengalami stres yang mungkin memerlukan perhatian? Kita boleh melihat kepada beberapa aspek. Dari segi fizikal, kita mungkin selalu mengalami sakit kepala, migraine, ketegangan otot, badan selalu sakit, selalu letih, ataupun ada perubahan selera makan atau masalah tidur. Kalau dari segi emosi pula, kita mungkin menjadi lebih cepat nak marah, mudah tersinggung ataupun cepat rasa cemas, sentiasa sedih atau rasa seperti tidak mahu menghadapi keadaan. Kalau dari segi pemikiran pula, kita mungkin sukar fokus, terlalu banyak berfikir, sentiasa menjangkakan perkara buruk atau mempunyai pemikiran seperti aku tak mampu, aku tak cukup bagus, aku tak boleh buat semua ni. Dari segi tingkah laku pula, kita mungkin mula mengasingkan diri, kehilangan minat, mengelakkan tugasan atau bekerja secara berlebihan tanpa memberi ruang kepada diri sendiri untuk berehat. Kadang-kadang, orang yang mengalami stres tidak sedar pun bahawa mereka sedang mengalami perubahan. Sebab itu, kita perlu belajar mengenali perubahan dalam diri sendiri. Jadi, apa yang boleh kita lakukan? Pertama sekali, kenal pasti apa yang menyebabkan kita stres. Jangan berhenti pada ayat, "Saya stres." Tanya diri, apa sebenarnya yang menyebabkan saya stres? Adakah kerana terlalu banyak kerja? Adakah kerana konflik dengan seseorang? Adakah kerana saya sukar mengatakan tidak? Atau adakah saya sendiri meletakkan jangkaan yang terlalu tinggi terhadap diri? Apabila kita mengenal pasti puncanya, kita boleh mula menentukan apa yang boleh dilakukan. Kedua, bezakan perkara yang boleh kita kawal dan perkara yang tak boleh kita nak kawal. Di tempat kerja, kita tak boleh mengawal semua perkara. Kita tidak boleh mengawal keputusan orang lain. Kita tak boleh nak mengawal bagaimana seseorang bercakap dengan kita. Kita juga tidak boleh mengawal semua perubahan yang berlaku dalam organisasi. Tetapi, kita boleh mengawal bagaimana kita memberi respon. Kita boleh mengawal cara kita berkomunikasi, cara kita mengurus masa dan bagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Kadang-kadang, kita terlalu banyak menggunakan tenaga untuk perkara yang sebenarnya di luar kawalan kita. Ketiga, belajar menetapkan keutamaan dan sempadan. Ataupun yang kita lebih kenali sekarang adalah boundary lah. Tidak semua perkara perlu diselesaikan pada masa yang sama. Kita boleh senaraikan apa yang perlu dilakukan dan tentukan mana yang benar-benar penting dan segera. Dan jika beban kerja memang sudah melebihi kemampuan, berbincanglah dengan penyelia atau pihak yang berkaitan. Meminta bantuan tidak bermaksud kita lemah. Sebenarnya, mengetahui bila kita memerlukan bantuan adalah sebahagian daripada kemahiran mengurus diri. Keempat, jangan abaikan keperluan asas diri. Kita punya self-care, tidur yang mencukupi, makan dengan baik, bergerak atau melakukan aktiviti fizikal dan mempunyai masa untuk berehat bukanlah sesuatu yang sia-sia. Kita bukan mesin. Kita tidak boleh terus memberikan prestasi yang terbaik sekiranya tubuh dan minda kita sentiasa berada dalam keadaan keletihan. Kadang-kadang, kita terlalu fokus kepada produktiviti sehingga lupa bahawa rehat juga merupakan sebahagian daripada produktiviti. Kelima, bercakap dengan seseorang. Ini mungkin nampak mudah, tetapi sebenarnya sangat penting. Kita tidak semestinya memerlukan seseorang untuk menyelesaikan masalah kita. Kadang-kadang kita hanya memerlukan seseorang untuk mendengar tanpa menghakimi. Jadi, jika kita mempunyai rakan sekerja yang kita percaya, ahli keluarga, sahabat atau individu yang boleh memberikan sokongan, jangan takut untuk bercakap. Dan jika stres sudah mula mengganggu kehidupan seharian, kita juga boleh mendapatkan bantuan daripada profesional seperti pegawai psikologi, kaunselor, pegawai psikologi klinikal atau psikiatri, doktor-doktor. Ini boleh membantu kita untuk luahkan apa yang kita pendam di dalam diri kita. Bercakap berkenaan stres dan kesihatan mental, ia juga sebenarnya berkait dengan usaha pencegahan bunuh diri, khususnya sempena bulan pencegahan bunuh diri. Bulan September ni merupakan bulan pencegahan bunuh diri. Jadi, saya juga ingin tekankan bahawa mengalami stres di tempat kerja tidak bermaksud seseorang itu akan mempunyai pemikiran untuk membunuh diri. Namun, tekanan yang berat dan berpanjangan, terutamanya apabila seseorang berasa keseorangan, tidak berdaya dan tidak mempunyai sokongan, boleh menjejaskan kesejahteraan mental. Sebab itu, pencegahan perlu bermula lebih awal. Kita tidak seharusnya menunggu sehingga seseorang berada dalam keadaan krisis, baru kita bertanya, apa yang berlaku? Kadang-kadang, kita boleh mulakan dengan soalan yang sangat mudah. Awak okey? Dan apabila kita bertanya soalan itu, kita perlu benar-benar bersedia untuk mendengar. Jika seseorang memberitahu kita bahawa mereka terlalu tertekan, berputus asa atau tidak mampu meneruskan kehidupan seperti biasa, jangan terus menjawab, biasalah, kerja, kena kuat, jangan fikir sangat. Sebaliknya, kita boleh berkata, saya dengar apa yang awak sedang lalui. Nampaknya perkara ini sangat berat untuk awak. Apa yang boleh saya bantu? Kadang-kadang, apa yang seseorang perlukan pada ketika itu bukanlah nasihat yang panjang. Mereka mungkin hanya memerlukan seseorang yang sanggup duduk bersama mereka, mendengar dan membantu mereka mendapatkan sokongan. Jika seseorang menyatakan hasrat untuk mencederakan diri atau membunuh diri, perkara tersebut perlu diambil serius. Jangan biarkan mereka menghadapi keadaan tersebut seorang diri dan dapatkan bantuan profesional atau kecemasan dengan segera. Kesehatan mental adalah tanggungjawab bersama. Satu lagi perkara yang penting ialah pengurusan stres bukan hanya tanggungjawab individu. Tempat kerja juga mempunyai peranan. Sebagai rakan kerja, kita boleh membantu mewujudkan budaya kerja yang lebih menyokong. Kita boleh bertanya khabar, kita boleh belajar mendengar tanpa menghakimi, kita boleh mengelakkan budaya yang menganggap seseorang perlu sentiasa kuat. Dan sebagai organisasi atau penyelia, kita boleh membantu dengan memastikan komunikasi yang baik, beban kerja yang munasabah serta saluran sokongan tersedia untuk pekerja yang memerlukannya. Kesihatan mental bukan sekadar isu individu. Ia adalah sebahagian daripada kesejahteraan tempat kerja. Akhir sekali, saya ingin memberi pesanan. Jangan tunggu sehingga anda benar-benar tidak mampu untuk meminta bantuan. Kita semua mempunyai had. Tidak salah untuk mengakui bahawa kita penat, kita tertekan atau kita perlukan bantuan. Dan jika hari ini anda tidak berada dalam keadaan yang baik, itu tidak bermaksud anda kekal begitu selamanya. Ambil satu langkah pada satu masa. Bercakap dengan seseorang, dapatkan sokongan. Dan yang paling penting, jangan hadapi semuanya seorang diri. Jika mengalami simptom stres, anda boleh dapatkan bantuan di mana-mana fasiliti kesihatan untuk mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.
1: Info Kesihatan.
3: Kau ni mahal.
4: Awak kita.
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
6: Awak okey tak?
7: Awak okey tak?
8: Can you bring Daddy to hospital?
9: I'm not feeling well lah.
10: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
7: Awak okey tak?
11: Hello, salam sejahtera. Apa yang datang atas semua tu?
12: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Sekelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

0: 91.1 FM Giswai,
1: 95.7 FM Dilambe,
2: 98.0 FM

0: dua emas tu rantai 300, gelang 200, cincin 100.
1: Nang murah
0: Murah. Dalam emas min satu nang.
1: Rezeki tu susah cari emas murah ke dah tu. Dalam emas naik tegak ke dah tu.
0: Tu benar tu. Sial, aku mesti mau beli tu. Mau makan tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makan bangga. Ni juga kan suka berdengar. Show off.
2: Adik, apa di kepak kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga habis. Tangga kita lo.
2: Ni.
0: Barang dijual lah Abby tu. Murah bang, emas 16.
2: Murah juga. Mok bula tu, skamer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, skamer lah apa. Nang kita macam ya aku muka.
2: Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bah bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar ah. Mun kami makan barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wah akan nanya, Bini siapa ya? Kan?
1: Kita tu.
0: Apa?
2: Kemain kita tu
0: Kena?
2: Awak, nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Skamer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sini dia. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga?
2: Ya Allah.
0: Skamer dah apa? Cayak gila macam dia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Ni. Benar makan kami tu. Buka dulu. Ya kacak ikan julu nyonya ngecik emas tu ni Jo. Kebetulan jual dengan bak barang pakai ngecik emas tu. Jo. Cek lo emas kami lo. Aduh kacak Jo. Ya betul. Pasu. Benar ke situ nak kata Jo tu patutlah buah gila. Aduh ya aku si dengar kata laki aku tu. Aduh bagi pun tidak lo.
3: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Tiada dalam talian. Ria aku telefon ada apa? Pakar tiada dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Bukan aku dapat cintang kerap hatiku. Kau kasar kuku kuntang. Tidak tu menipu aku macam tu. Nyamaninya tak aku sapa aku tu. Geram aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: Produksi Miri FM
1: 95.1 FM Kisuai
0: 95.7 FM Diambil
2: 98.0 FM di Banare Miri.
0: Layan Miri FM berakhir di sini untuk pertemuan hari ini bertemankan LY. InsyaAllah kita akan bersama-sama kembali di lain pertemuan. Terima kasih untuk anda yang setia bersama LY selama 3 jam bersama. Dari itu, saya Liz.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
2: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
3: Gatra muzik tanpa batasan
2: 9 malam hingga 12 tengah malam.
1: Dan diteruskan dengan Layan, lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Refleksi diri yang itu, cuba untuk kita atur pikiran kita supaya jangan terlalu negatif. Bukannya kita nak buang negatif ah. Kadang negatif tak perlu. Sebab bila ada negatif tu, ialah molah kita untuk fikir positif. Ya, bagi madam lah, personal madam. Negatif tu wujud sebab supaya kita tahu bahawa perlu kita ada positif. Bukannya kita terus buang bulat-bulat. Jadi macam ni kita nak kawal, ya yang lebih penting. Kita cuba untuk berfikir dengan lebih rasional, emosional. Nya si dapat nak rasional gila sampai kita terlupa yang kita tok manusia ada emosi. Sebab ialah bila kita nak berfikir, fikiran kita toknya boleh jadi kawan dan boleh jadi lawan. Kadang-kadang terlalu banyak fikir, ialah yang kelak terlalu jadi lebih gila negatif. Sebab ya kita kena fikir, apa yang kita fikir ya, nya ada benda negatif tapi kita kawal. Macam ni aku nak mulanya jadi positif. Bukannya dah tenggelam dalam fikiran negatif tak alulah. Cuma dia punya macam tu, sudah. Jangan dipolah benda ya. Jadi adik kakak semua, ulang dalam palak tu, padah dengan diri pun. Aku yang nentu apa yang aku nak fikir, aku yang nentu apa yang aku nak polah. And apa yang jadi lepas ya, Allah yang menentukan ketentuan dan takdirnya. Yang penting usaha kita supaya kita tu jadi insan yang lebih positif dalam hidup kita, insan yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Nya ibarat kuda liar lah. Kuda liar tu munnya si dilatih, nya akan terus, siapa aja yang naik terbadannya terusnya akan digugur. Tapi lah kuda tu, ada jenis kuda yang memangnya diguna untuk bercucuk tanam. Ada jenis kuda yang memangnya diguna untuk riadah aja. Ada jenis kuda memang khasnya untuk equestrian yang macam game-game polo. Tapi ada juga kuda yang boleh diguna pakai untuk berperang. Tapi ada juga kuda yang boleh diguna pakai untuk tujuan memanah berkuda. Semuanya ada latihannya pun. Jadi sebab ya kita pun tu, apa yang kita mau jadi dengan life kita, kita tu yang mengawal, kita tu yang melatih diri kita, kita tu yang menentunya. Jangan ngarap orang lain dan jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tu ada tempo perjalanan kita.

Geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Lexi Hyped Outro Cut 2.
1: Hari ini dalam iTech, ChatGPT makin seronok untuk pengguna percuma. Semak teks kini.
2: Huh? iTech terkini dalam dunia IT.
3: Right here, right now.
1: Hi, hello guys. OpenAI mengumumkan pemansuhan had penggunaan sembang berasaskan teks untuk pengguna ChatGPT akaun percuma dan akaun Go. Langkah ini menandakan perubahan dasar pada penawaran peringkat percuma platform kecerdasan buatan berkenaan menerusi kemas kini baharu. Pengguna boleh melakukan perbualan berasaskan teks tanpa sebarang had bilangan mesej. Walau bagaimanapun, sebarang penggunaan yang melibatkan penjanaan imej, muat naik fail dan mod suara masih tertakluk kepada had penggunaan sedia ada. OpenAI turut menukar model lalai untuk akaun free dan Go daripada GPT 5.5 Instant kepada GPT 5.6 Luna. Model baharu dilengkapi butang Think yang membolehkan sistem memproses jawapan dengan lebih mendalam sebelum merespons, dan ciri ini turut ditawarkan tanpa had bagi teks. Bagi pengguna berbayar Plus dan Pro, OpenAI mengemaskini model GPT 5.6 Soul untuk interaksi yang lebih semula jadi serta menambah peluncur tahap pemikiran bagi mengawal kedalaman respons. Penukaran model lalai GPT 5.6 Luna telah dilaksanakan manakala pemansuhan had perbualan teks bagi akaun percuma akan dikuatkuasakan sepenuhnya bermula minggu depan. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami, facebook.com/sarawakfm, dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita ChatGPT terkini.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.
2: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Anda sedang dengar layan di Sarawak FM 12:30 malam sampai 6 pagi.
1: Setiap orang harus tahu had jantung masing-masing. Jika kita rasa penat, dada rasa berat, jantung berdebar-debar, degupan terasa sangat laju, rasa sesak nafas, kepala pening, rasa nak pingsan, ingat, ini adalah isyarat penting daripada jantung. Jangan ambil mudah, rehat dan bertenang. Jangan lakukan sebarang aktiviti fizikal atau memaksa diri bergerak. Minta bantuan. Segera dapatkan rawatan kecemasan di hospital atau klinik berdekatan. Dan paling penting, jangan memandu sendiri ke hospital.

0: perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Kita tahu sih, influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus influenza boleh tersebar kepada individu lain melalui titisan saluran pernafasan ketika bersin, bercakap dan juga batuk. Wabak influenza lazimnya berlaku secara bermusim, hanya mengakibatkan selsema ringan tetapi boleh mendatangkan jangkitan teruk kepada golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga tua, wanita hamil dan individu yang menghidap penyakit kronik. Oleh itu, orang awam dan kita semua golongan berisiko tinggi digalakkan untuk mendapatkan pelalian influenza bermusim secara tahunan yang ditawarkan oleh kebanyakan fasiliti kesihatan swasta di seluruh negara. Cegah penularan influenza. Perkongsian ini dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: sayyiat ila akhir ayat surah Hud ayat 114. Maksud ayat tersebut yaitu Allah Subhanahu taala memerintahkan dirikanlah solat, dan dirikanlah solat pada awal siang, kemudian daripada sebahagian daripada malam. Sesungguhnya kebaikan demi kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa dan kejahatan. Maka dia telah bertanya, Ali hadza ya Rasulullah, adakah ayat ini diturunkan kepadaku? Maka jawab Nabi, li jami'u ummati kullihim, untuk semua umatku seluruhnya. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah, kita adalah hamba Allah yang lemah. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam tu ada mulah mistake. Wa khairul khata'in at-tawwabin, tapi yang mulah salahnya adalah yang terbaik dalam mulah salah adalah orang yang kembali bertaubat. Kisah tu sebenarnya adalah sebagai lesson kepada kita, pengajaran kepada kita. Mun kita terlanjur mulah dosa, mestilah kita bertaubat. Apa syarat taubat? Kata Imam An-Nawawi, sama sekali mesti ada an-nadamah, mesti ada penyesalan. Jangan bangga mulah dosa, kita mesti ada penyesalan an-nadamah. Kemudian mesti berusaha meninggalkannya, jangan kembali, ya, dan berazam untuk tidak akan kembali kepada dosa. Mun dengan manusia, berdosa dengan manusia, contohnya yang berkaitan dengan hutang ataupun haknya, mesti dikembalikan. Si boleh, kami dah taubat ke curi, tapi barang masih di rumah, tak boleh, mesti kita kembalikan. Itulah tanda taubat. Jadi tuan-tuan mulakan oleh Allah, ayat ini diturunkan menyuruh kita apabila kita tersilap, terbuat sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, kita bertaubat kepada Allah. Dan antara cara taubat adalah solat. Kita boleh meminta kepada Allah melalui solat taubat. Kemudian dalam solat lima waktu yang kita kerjakan, kita minta kepada Allah benar-benar penyesalan. Sebelum mengakhiri sirah kita, ada satu doa yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar sebelum memberi salam, iaitu minta ampun. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, maka ampunkan aku. Tuan-tuan boleh type, cari di Google doa ini, doa pengampunan yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar sebelum memberi salam dalam solat. Semoga Allah memberi taufik hidayah kepada kita untuk kita mengamalkan kisah yang kita ambil pengajaran daripadanya, daripada kisah yang menjadi sebab Allah turunkan surah Hud ayat 114.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam.

0: Baik-baik kita jangan berani-berani nak beri IC kita dengan orang luar. IC kita ya penting. Semua maklumat kita ada dalam IC. Maklumat keuangan, maklumat bank, maklumat kesihatan, maklumat badan, semua ada dalam IC kita. Mun ada orang datang ke rumah kita minta IC, konon nak pakai nolong isi borang, pakai minta bantuan kerajaan, bantuan beras, bantuan minyak masak paket, bantuan beli barang dapur, bantuan bulanan kebajikan, jangan percaya, jangan diberi, jangan suruhnya masuk ke dalam rumah kita. Takut ditipunya IC kita gelap. Bahaya ya.
1: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12:30 malam sampai 6 pagi.

0: saran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift, gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang menyelamatkan nyawa.
1: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا

وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله.

الله أكبر الله أكبر.

في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا

0: نسوا يوم الحساب.
1: صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada malam hari ini kita akan membicarakan dan membahaskan satu ayat daripada surah Sad ayat yang ke-26 yang membicarakan tentang soal kepimpinan. Maksud ringkas daripada ayat ini, wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah di bumi. Maka hukumlah di antara manusia dengan kebenaran dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu kerana ia akan menyesatkan engkau daripada jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat kerana mereka melupakan hari perhitungan. Daripada ayat ini, maka dapatlah kita mengambil pengajaran daripada sudut kepimpinan yang merupakan sebagai amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepimpinan adalah suatu taklif, satu tanggungjawab. Ianya bukan suatu kehormatan bagi seseorang yang mendapat kuasa. Seorang pemimpin hakikatnya merupakan khalifah ataupun wakil Allah untuk mentadbir bumi dengan nilai-nilai yang dibawa, yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga yang dibawa, yang terdapat dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka sebab itu, kepimpinan ataupun jawatan bukanlah suatu keistimewaan, tetapi ianya merupakan tanggungjawab dan amanah yang dipikul agar ianya dapat dilaksana dengan adil. Pemimpin mesti sedar bahawa kuasa mereka dipertanggungjawabkan di depan Allah SWT. Di dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin. Maksudnya demikian, dalam ayat yang kita bicarakan pada malam hari ini, keadilan merupakan teras kepada kepimpinan. Keadilan adalah asas pemerintahan. Maka keputusan mesti berpandukan kepada kebenaran, fakta, undang-undang yang adil. Tiada diskriminasi hanya disebabkan status, kaum ataupun kepentingan peribadi. Maka kepimpinan tanpa keadilan akan membawa kepada kerosakan sosial. Di antara perkara penting yang harus kita ambil juga iktibar daripada ayat ini, iaitu bahaya hawa nafsu dalam memimpin. Kerana hawa nafsu meliputi kepentingan diri, tekanan politik, emosi dan rasuah. Maka nafsu akan memesongkan keputusan walaupun seseorang itu berilmu dan berpengalaman sekalipun. Maka pemimpin yang tunduk kepada hawa nafsu pasti akan hilang integritinya. Oleh demikian, kesan daripada penyalahgunaan status kepimpinan ini akan menyebabkan rakyat menjadi rosak, sistem juga menjadi rosak, mengundang kezaliman dan kesalahan pemimpin memberi kesan berantai kepada masyarakat, bukan dalam tempoh waktu yang dekat, tetapi mungkin mengambil masa bertahun-tahun untuk diperbaiki semula. Maka oleh demikian, accountability harus ada pada setiap pemimpin. Kerana pemimpin yang zalim sering melupakan hisab di akhirat. Sedangkan hakikat pembalasan bukan hanya sekadar di dunia, tetapi pembalasan yang sebenar adalah bila mana kita dihimpunkan oleh Allah SWT di akhirat kelak. Maka oleh demikian, prinsip kepimpinan Islam berdasarkan ayat ini, iaitu yang pertama, amanah bukan kemegahan, keadilan bukan sebagai dasar, keadilan adalah dasar pemerintahan, integriti mengatasi kepentingan diri, penolakan hawa nafsu dan rasuah, serta kesedaran hisab di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan, bila kita meletakkan asas kepimpinan berteraskan akidah ataupun tauhid, keadilan dan accountability seperti mana yang terdapat dalam kisah Nabi Allah Daud AS ini, maka pemimpin bukan sekadar sebagai pentadbir di atas muka bumi, tetapi hakikatnya, setiap pemimpin itu merupakan penjaga amanah Allah yang akan dipersoalkan setiap keputusan yang mereka buat. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin agar terus melakukan yang terbaik demi masa depan di dunia ini, apatah lagi di akhirat kelak. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

Orang harus tahu had jantung masing-masing. Jika kita rasa penat, dada rasa berat, jantung berdebar-debar, degupan terasa sangat laju, rasa sesak nafas, kepala pening, rasa nak pingsan, ingat, ini adalah isyarat penting daripada jantung. Jangan ambil mudah. Rehat dan bertenang. Jangan lakukan sebarang aktiviti fizikal atau memaksa diri bergerak. Minta bantuan. Segera dapatkan rawatan kecemasan di hospital atau klinik berdekatan. Dan paling penting, jangan memandu sendiri ke hospital.

boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Si lengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sahih Sejiwa. #gengpagikita

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Antara tajuk berita utama pagi ini, Belanjawan 2027 diharap beri tumpuan perkasa sektor pendidikan di negeri ini. Sarawak teroka kerjasama ekosistem bahan api hijau bersama Australia. SPA terima 133 representasi kajian semula persempadanan Sarawak.

واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hashtag geng pagi kita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita. Seperti biasa, 6 sampai 10 pagi kita akan terus mendengarkan Selamat Pagi Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayam hari Jumaat hari tu. Ni sik berasa.
1: Mau mau mengiat hari Jumaat hari tu. Mau
0: mengiat
1: baru.
0: Jumaat baru.
1: Nak sik berasa.
0: Aduh, hai.
1: Alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi di pertemuan Selamat Pagi Sarawak untuk edisi hari tu Jumaat 9 Oktober 2026. Apa khabar kita semua pagi-pagi macam tu? Jadi kita harapkan bagi tak semua terus ceria hendaknya. Terus dalam keadaan yang baik saja. Yang mungkin baru aja pramatik baru bayi
0: dia demam. Bawa kebah rasa demam.
1: Kasih.
0: Batuk.
1: Nama cuaca kita tu kejapnya panas, kejapnya hujan, kejapnya bau jerbu.
0: Kadang demam pun jadi tuyak juga. Belum dak lamanya sihat sehari, katanya sihat. Lepas dia berulang balik. Keadaannya
1: timbul tenggelam. Okey. Jadi apapun banyak perkongsian dan cerita kita untuk edisi pagi Jumaat tu. Dan hari tu juga kita akan bersama dengan para peserta kemuncak Bintang Piramli Kelak Lin.
0: Betul.
1: Jadi nak tahu gini persiapan sedak peserta-peserta tu sebelum naknya berhentap kelak pada hari Ahad tu. Sama-sama kita nunggu kelak pada pukul 8:30 pagi. Hari tu kita set muka tajuk. Hari tu kita nak kongsikan ajaklah antara info semasa terkini dan pelbagai lagu-lagu hiburan lah terus bersama kita semua. Semestinya Selamat Pagi Sarawak. #GengPagi

0: Hijauan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.
1: Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 RTM Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Baik, seperti biasa setiap pagi kita akan bersama dengan para panel kita dan untuk hari itu kita bergelakar main dengan datanglah awal ke masjid.
2: Ya. Mesti hari Jumaat kali kan?
1: Betul. Sebenarnya hari Jumaat kan? Dan waktu-waktu yang afdal kita datang. Jadi macam ni perkongsian dan peramati penghayatan kita untuk pagi tu, pagi Jumaat tu, kita terus bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ikram bin Jamil. Assalamualaikum ya Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar DJ kita pagi tu?
1: Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Walaupun Ustaz tu jauh di utara negeri Sarawak di Lawas tapi dekat dengan bunyi-bunyi kita pagi tu Ustaz. InsyaAllah. Ya Ustaz, untuk perkongsian dan sama dan renungan kita di pagi Jumaat tu, datanglah awal ke masjid. Silakan Ustaz.
3: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga serta para sahabat baginda. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, pagi tu kami nak mengajak kita semua merenung satu perkara yang nampak mudah tapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu datanglah awal ke masjid. Cuba kita fikir sekejap. Kalau kita ada urusan kerja, kita sanggup bangun awal. Kalau kita ada temu janji penting, kita berusaha supaya nyasik terlambat. Kalau kapal terbang nak berlepas ya, kita datang berjam-jam lebih awal. Tetapi apabila waktu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita masih berlengah-lengah. Azan sudah berkumandang tetapi kita masih sibuk dengan telefon, masih berehat ataupun masih menyelesaikan perkara yang sebenarnya boleh ditangguhkan. Persoalannya di situ, benarkah urusan dunia kita lebih penting daripada panggilan Allah? Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama, utamakan solat pada awal waktu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah. Beliau menjelaskan bahawa baginda Nabi itu yang membantu melakukan perkara-perkara pekerjaan keluarganya. Namun apabila waktu solat, baginda tu keluar menunaikan solat. Riwayat Al-Bukhari menyebutkan baginda membantu pekerjaan keluarganya. Kemudian apabila waktu solat, baginda keluar untuk menunaikan solat. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, inilah contoh terbaik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda seorang suami, pemimpin dan manusia yang mempunyai tanggungjawab. Tetapi apabila waktu solat, baginda segera menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan seolah-olah Nabi itu nyasi kenal keluarganya apabila dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita faham bahawa menjadi orang yang rajin bekerja itu bermakna kita boleh melambat-lambatkan solat. Sebaliknya, orang yang benar-benar memahami keutamaan hidup itu akan meletakkan Allah di tempat yang paling utama. Malah, apabila Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT, baginda menjawab, As-salatu ala waqtiha. Maksudnya, solat pada waktunya, riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, marilah kita didik diri kita tu supaya apabila azan berkumandang, kita mula bersiap untuk bersolat. Bukannya mula mencari alasan untuk menangguhkan. Yang kedua, rebutlah waktu mustajab untuk berdoa. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita perlu datang awal ke masjid? Kerana kita bukan sekadar datang untuk solat. Sebenarnya kita datang tu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahawa doa antara azan dan iqamah ya si tertolak. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Bayangkan, ketika kita datang awal, ada ruang untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ruang untuk kita membaca Al-Quran dan berselawat dan mengangkat tangan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Toklah masanya. Mungkin antara kita tu yang sedang memikirkan masalah keluarga, rezeki yang belum cukup, anak-anak yang sedang membesar dan urusan kerja yang terasa berat. Jangan sia-siakan waktu yang berharga, Atuk. Datang awal ke masjid, duduklah seketika dan berdoalah dengan penuh pengharapan. Jangan sampai kita pergi ke masjid, iqamah hampir dilaungkan, kemudian solat dan pulang tanpa sempat bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, rebutlah kelebihan saf yang pertama. Pendengar sekalian, antara kelebihan datang awal ke masjid ialah peluang untuk berada di saf yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sekiranya manusia mengetahui ganjaran yang terdapat pada azan dan saf yang pertama, kemudian tidak mendapatkannya melainkan dengan membuat undian, nescaya mereka akan lakukan. Hadis itu diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Lihatlah betapa besarnya kelebihan saf yang pertamanya, sehingga para sahabat digambarkan sanggup membuat undian untuk mendapatkannya. Saf pertama itu bukan tempat untuk menunjukkan siapa yang paling alim ataupun yang paling baik. Sebaliknya, ia peluang untuk kita berlumba-lumba dalam kebaikan, merendahkan hati di hadapan Allah dan menyempurnakan saf berjemaah. Janganlah kita memilih saf yang paling belakang sedangkan saf di hadapan masih kosong. Datanglah awal, penuhi saf di hadapan dan rapatkan saf sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, yang terakhir, lawan rasa malas dan gangguan syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa bangun subuh tu bukan perkara yang mudah. Ketika azan berkumandang, selimut tu terasa nyaman, mata terasa berat, hati mula berkata 5 minit lagi. Dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa syaitan membuat 3 ikatan pada tengkuk seseorang yang ketika tidur. Apabila seorang yang bangun berzikir dan berwuduk, ikatan itu terurai. Jika dia menunaikan solat, maka dia mulakan pagi dengan keadaan yang bersemangat dan baik. Ada juga hadis yang menyebutkan bahawa syaitan tuknya kencing di dalam telinga dan mata seseorang yang sehingga pagi dan tidak bangun untuk mengingati Allah. Dan hadis itu mengingatkan kita kerasnya, bahayanya kelalaian daripada solat subuh. Bahkan alasan untuk kita menghina dan menghukum orang lain. Jadi apa yang kita boleh lakukan, pertama tidur awal dan kurangkan penggunaan telefon bimbit. Yang kedua, amalkan baca ayat kursi sebelum tidur serta zikir pagi dan petang. Jadikan zikir kita tahu sebagai amalan untuk memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, apabila azan berkumandang, terus bangun dan bersiap. Jangan berunding terlalu lama dengan rasa malas di dalam diri kita tu. Ingat, musuh kita tu bukan sekadar mengantuk, tetapi kelalaian yang membuatkan kita menangguhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, jangan tunggu kita menjadi orang yang sempurna untuk mula berubah. Mulakan dengan satu langkah kecil, kemudian istiqamalah. Semoga masjid kita tu sentiasa diimarahkan, anak-anak kita tu dibiasakan dengan solat berjemaah, dan hati kita tu sentiasa terpaut dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Datanglah awal ke masjid, kerana kita tidak pernah tahu solat manakah yang menjadi asbab ataupun sebab Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan merahmati kehidupan kita. Sekian perkongsian pada pagi itu. Saya Muhammad Ikramin Jamil, pencetus inspirasi menuju Allah yang abadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi.
0: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat jerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Keselamatan dan kesihatan murid perlu diutamakan dalam menghadapi situasi jerebu yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah sekolah di kawasan terjejas wajar ditutup terutama jika bacaan indeks pencemar udara IPU antara 150 hingga 180 secara berpanjangan. Baginda menitahkan Kementerian Pendidikan mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi murid, pelajar dan pesakit respiratori. Orang ramai juga dinasihat kan berjaga-jaga termasuk memakai pelitup muka dan mengurangkan aktiviti luar. Sementara itu, semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup sepenuhnya mulai hari ini susulan situasi jerebu semasa. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata penutupan itu telah melibatkan sekolah di daerah Rompin Pahang. Semua Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta terus memantau keadaan jerebu dan mengambil tindakan segera jika diperlukan. Keputusan penutupan sekolah pada masa akan datang akan dimaklumkan lebih awal bagi memberi masa kepada ibu bapa membuat persediaan. Sekolah di Perlis, Perak, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Labuan kekal beroperasi seperti biasa. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata penutupan telah melibatkan kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut mulai Isnin ini. Beliau berkata sekolah dan institusi pendidikan yang terjejas perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR. Turut diarahkan ditutup mulai hari ini premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa di kawasan IPU melebihi 180. Menerusi satu kenyataan, JAKIM memaklumkan premis di kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut pula perlu ditutup mulai Isnin. Namun ujian penilaian kelas Kafa UPKK kekal mengikut jadual asal. Bagaimanapun, panduan khusus akan dikeluarkan sekiranya keadaan jerebu berlarut. Di Selangor, Pengarah Pendidikan Datin Wan Nur Ashikin Abu Kasim berkata penutupan sekolah berkuat kuasa sehingga dimaklumkan semula oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Ibu bapa dan penjaga diminta mengikuti makluman rasmi JPN Selangor atau Kementerian Pendidikan KPM berhubung tarikh pembukaan semula sekolah. Pihak sekolah juga perlu terus memantau keadaan semasa dengan mengutamakan keselamatan, kesihatan dan kebajikan murid serta warga pendidikan. Di Melaka, Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan penutupan melibatkan semua sekolah di bawah KPM termasuk Sekolah Rendah Agama Jaim dan Tadika. Bagi sesi persekolahan Isnin, keputusan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU sepanjang hari ini hingga Ahad. Sekiranya bacaan kekal melebihi 150, sekolah akan terus ditutup. Semua institusi pendidikan bawah KPM di wilayah Persekutuan Putrajaya juga ditutup hari ini. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya maklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan IPU di Stesen Pemantauan setakat pukul 5 petang semalam. Pemantauan bacaan IPU akan terus dilakukan bersama institusi pendidikan yang terjejas bagi membolehkan tindakan susulan diambil mengikut garis panduan KPM. Begitu juga di Negeri Sembilan, semua institusi pendidikan bawah KPM ditutup mulai hari ini susulan keadaan jerebu yang melanda negeri itu. Sepanjang tempoh penutupan, PDPR akan dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Markah guru dan anggota kumpulan pelaksana turut dibenarkan bekerja dari rumah. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: Soal jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya telah hubungi sendiri dia, Presiden Prabowo, dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar, Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat, dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama. Kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala serta mengutamakan kerjasama yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu antara yang dicapai hasil pertemuan beliau dengan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing semalam. Jelas Dato' Sri Anwar, Malaysia terus mengamalkan pendekatan terbuka dan berterus terang sambil menghormati hak Myanmar dalam menentukan mekanisme penyelesaian isu domestiknya.
2: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. And our people means trade, investment, collaboration, all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite, to me, impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Dalam pada itu, Myanmar bersedia memudahkan proses penghantaran pulang warganya secara besar-besaran dan menanggung kos berkaitan. Ketika ini, sekitar 3,000 hingga 4,000 warga Myanmar ditempatkan di depo imigresen Malaysia. Menurut Perdana Menteri, setakat ini lebih 10,493 warga dan petugas Myanmar telah dihantar pulang ke negara itu menerusi penerbangan dan kapal tentera laut.
2: The others were present, subject to the records, will be negotiated further by the Ministry of Home Affairs and your and their counterpart, and you're willing to accept them according to the stipulated rules and procedure.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi Ferry KM Virgo Transport 8 yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigadier General Trunoyudo Wisnu Andiko berkata suspek terdiri daripada nakoda ferry serta 3 pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan itu. Ferry berkenaan membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang. Gabungan Diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan 3 peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh dan Khamis Musain. Agensi Berita Anadolu melaporkan 2 peluru berpandu dilancarkan ke arah ibu negara Arab Saudi, manakala satu lagi menyasarkan wilayah Arsir. Insiden itu berlaku ketika pasukan kerajaan Yaman melancarkan operasi Fajar Yaman bagi merampas semula wilayah yang dikuasai Houthi. Konflik di Yaman kembali memuncak sejak hari lalu selepas tempoh relatif tenang susulan gencatan senjata pada 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat jerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy.

0: Trendy. Baik, tadi kita di pagi je mantuk berkenaan dengan salah guna.
1: Yeah. Ha,
0: selalunya bila kita kelakar ataupun berbincang dengan salah guna tu, semestinya kalau kita mikir, yang mungkin salah guna kuasa, salah guna peruntukan, salah guna duit, salah guna amanah dan mungkin salah guna tanggungjawab.
1: Betul. Ha,
0: apa yang nak kongsikan dengan kita bersama itu, nyato walaupun memiliki sebuah syarikat, tapi si bolehlah yang menggunakan apa nama te,
1: walaupun syarikatnya nyampun.
0: Nyampun syarikatnya, si bolehlah yang menggunakan apa yang dari syarikatnya untuk kepentingan peribadi.
1: Betul. Jadi yang berlaku, yang pula di media sosial, di dalam thread yang menjadi bualan warganet, apabila salah seorang majikan tok kerap kali tersilap langkah menggunakan kad kredit syarikat untuk beli barang keperluan peribadi.
0: Rindu. Jadi swipe aja.
1: Ha, dan perkongsian tok tadi sebenarnya dikongsikan oleh firma perunding kewangan sendiri. Pemilik perniagaan yang akhirnya didenda RM3,500 akibat salah guna kad kredit syarikat. Kesalahan tu tadi ni terbongkar selepas LHDN nyemak balik penyata kad syarikatnya tu ada pembelian bahan dapur macam pencuci pinggan, makanan pusat, ada
0: makanan pusat beli juga,
1: minyak masak.
0: Si faham aku.
1: Jadi
0: ya Allah,
1: pernah ada seorang pemilik syarikat nunjuk akaun kepada pihak kami, katanya masanya semak penyata kad kredit ada transaksi pasar raya bernilai RM35. Jadi pada awal silapnya mikir, ya mungkin untuk pantry pejabat. Okey.
0: Tapi boleh bila sesak. Apa kena mana pusat?
1: Bila disemak lagi, ada transaksi lagi RM120, RM85, RM240 yang melibatkan pembelian pencuci pinggan, makanan pusat, minyak masak, barang dapur. Jadi dipusing sidanya skrin laptop dan nanya, "Encik, ini barang pejabat kita kah?" katanya. Bila nyananga ditetaknya. Bila orang firma government nanya kenya, silah beli pencuci pinggan, beli pencuci pinggan rumah guna kad kredit memang sih boleh pun, katanya pun. Syarikat tu kan sayang pun, katanya. Jadi tindakannya tu, tindakan remehnya tu akhirnya makan diri pun lah. Bila HDN nyemak balik semula rekod belanjaan 3 tahunnya lepas yang si ada langsung pun kaitan dengan perniagaan. Okay. Dan daripada sudut percukaian mengikut Seksyen 33-1 Akta Cukai Pendapatan 1997, LHDN hanya membenarkan penolakan perbelanjaan jika dilakukan sepenuhnya ada semata-mata untuk dapatkan pendapatan pada perniagaan.
0: Betul.
1: Bila perbelanjaan peribadi dicampur aduk, perbelanjaannya akan dilaras semula ataupun disallowed expenses. Duit syarikat dah keluar bayar barang rumah, tapi potongan cukai tetap si dapat.
0: Dan
1: lebih parah, apabila LHDN buat semakan atau audit, perbelanjaan peribadi dituntut sebagai belanja perniagaan boleh dianggap salah lapor. Betul. Dan hasilnya kena bayar cukai tambahan siap package penalty atas taksiran terkurang lapor.
0: Kan dah cuma kena.
1: Okey, jadi yang berlaku kepada majikan ini.
0: Kotannya tak nak nak beli barang peribadi menggunakan apa yang ada kena itu. Walaupun kita mewah dengan apa yang ada dengan syarikat ya tadi. Tapi jangan kita guna semena-menanya untuk kepentingan peribadi.
1: Yeah.
0: That's not for your paramate take
1: personal.
0: Granted. Bukan personal. Memang untuk syarikat. Walaupun syarikat atas nama you di sini. Okay?
1: Betul.
0: Memang salah di sisi undang-undang lah.
1: Kalau yang menggunakan duitnya untuk pembelanjaan pantry dapur, office.
0: Beli kopi.
1: Yang mungkin lain cerita.
0: So lain cerita. Untuk betul. Office. Sebab percukaiannya siapa nak charge untuk kepentingan peribadi.
1: Betul.
0: Macam mana nak charge? Macam kita kan itu. Macam mana nak charge untuk kepentingan peribadi ni apa? Jadi macam ni lah. Kan pelik jadi ceritanya.
1: Yeah.
0: Bercampur aduk dah cerita.
1: Jadi kita ambil iktibar lah daripada isu.
0: Betul.
1: Yang viral tu. Sikit sebanyak sebenarnya ada ilmu yang kita belajar sebenarnya dari cerita tu.
0: Benar. Okey, itu dia antara training kita untuk pagi Jumaat tu. Jadi apapun, banyak lagi perkongsian, banyak cerita kita akan kongsikan untuk hari Jumaat tu. Dan hari tu juga, saya ada apa-apa tajuk, Medok Lin akan kongsikan. Tapi info semasa terkini lah, kita akan bawakan dari semasa ke semasa. Jadi apapun, terus bersama Indy dan Lin. Selamat pagi Sarawak.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: ikuti tajuk utama akhbar. Here we go
1: again. Baik, kita ada dua akhbar untuk perkongsian kita bersama di Pagi Jemaat. Kita ada Sorak Sarawak dan juga kita ada Utusan Borneo. Manakala di Sorak Sarawak, untuk menjadi tajuk utama di dan akhbarnya, Jambatan Batang Paloh sepanjang 1.7 km yang dijadual dibuka pada 30 Oktober tok bakal memudahkan perhubungan penduduk di Pulau Bruit, Tanjung Manis, Serdeng dan kawasan sekitarnya. Kelak, kami Dolin akan kongsikan lebih lanjut lagi. Hubungkan pulau dengan pusat ekonomi itu berkenaan dengan Jambatan Batang Paloh lah. Menangkan untuk tajuk lain, apakah warna baju pilihan Anwar Ibrahim? Sempena dengan perbatin perbentangan belanjawan 2027 pada petang tok kelak, insyaAllah. Menangkan di muka surat 2, 10,000 dijangka hadiri sambutan hari lahir Tuan Yang Terutama tok esok hari. Menangkan di muka surat 3, teroka platform infrastruktur AI. Menangkan untuk tajuk lain, kerjasama dua hala peralihan tenaga. Di muka surat 4, terima kasih Ferry yang banyak berjasa. Menangkan untuk tajuk lain, komunikasi terbuka bantu bimbing remaja Pulau Bruit di depan mata. Menangkan untuk tajuk di arena ataupun sukan di Sorak Sarawak menjadi tajuk utama, Peres Wira Penyelamat untuk tajuk utamanya. Menangkan untuk tajuk lain di muka surat 23, Aidil puji semangat pemain atau berkenaan dengan Piala Shopee 2026-2027, hilang fokus kena ikat. Menangkan untuk tajuk lain juga di muka surat 22, 2 gol Perez jadi wira. Itu dia antara tajuk-tajuk utama dan tajuk sukan untuk akhbar Sarawak untuk Pagi Jemaat Tok Lin.
2: Okey, di muka depan di Utusan Borneo, Jambatan Batang Paloh dijadual dibuka pada 30 Oktober ini. MAIS, institusi penting bagi Sarawak memelihara, melindung dan memartabat adat warisan pribumi untuk generasi akan datang. Operasi pembedahan awan siri 4 fokus kawasan empangan utama Sarawak. Lelaki rompak bersenjata kedai sebaneka di penjara 7 tahun, 2 sebatan. Di muka surat 2, 2 lelaki terlibat kes curi diesel di Limbang di penjara dan didenda. FWTA diharap berkukuh penyelarasan antara agensi. Di muka surat 6, JFF diharap cetuskan inspirasi pembuat filem Malaysia. Di muka surat 3, Tanjung Embang bakal diperkasa sebagai hub gas. Di muka surat 7, sokongan berterusan untuk pekebun sawit. Antara yang dimuatkan di ruangan nasional, muka surat 10, peralihan hijau perlu seimbang demi rakyat. Itu kata TPM kita. Juga antara lain di muka surat 11, ruangan dunia, 7 cedera dalam serangan pisau di sekolah. Tok berlaku di Poland. Juga antara yang dimuatkan di muka surat 15 dan 16 ruangan sukan, golf nyatakan ejekan rasis ganggu tumpuannya. Eckert terlepas daripada hukuman berat dalam skandal Spygate. Lineker mahu Manchester City pasrah dengan sebarang bentuk hukuman. Arteta kekal terajui Arsenal sehingga 2030. Huru hara tercetus pada perlawanan di Nairobi. Dan antara lainnya, Russell berdepan halangan baharu. Harapan pelumba itu memenangi gelaran dunia 2026 terima tamparan selepas dikenakan penalti grid di F1 GP Singapura. Sukan C 2027, 14,000 sukarelawan diperlukan. Permohonan dibuka 5 Disember. KBS harap belanjawan 2027 beri berita gembira kepada warga sukan. Piala Shopee, skuad Kuching City FC berjaya ikat Tampines Rovers FC 2-2. Juga antara lainnya, Petronas Mercedes 16 tahun kerjasama pacu prestasi, inovasi melangkaui lita. Okey, yang antara dimuatkan di Utusan Borneo.
1: Baik, seperti biasa lepas tu kita akan ikuti rancangan refleksi diri. Dalam pembagi kelak kita akan sama-sama ikuti berita ringkas di pusat berita RTM Kuala Lumpur. Ini dia, selamat pagi Sarawak, #GengPagiKita.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Tenang dalam dunia yang bising. Mun kita mati kena tok masa semakin laju benar sih. Nak, benar nak? Bila kita nanggai, hari makin laju. Di situ kami amada, kita pun dunia tok makin laju, berpusing-pusing makin laju sampai kita sih berasa, ai, udah Jumaat udi. Di situ kita sih dapat nak nahan daripada ai cobalah slow sikit dunia, oh dunia jangan terlalu laju, aku nak rasa jiwa yang tenang dan tenteram. Si dapat ko apa kuasa kita nak nahan benda ya. Yang pentingnya ialah kita tu sebenarnya. Kita si dapat nak nahan orang lain tapi kita dapat nak ngawal diri kita pun. Kita yang nak memilih tenang, memilih tenteram, kitalah yang ngawal diri kita pun. Sebab ialahnya ibarat air laut no. Permukaannya bergelora, dasarnya tetap tenang. Cubalah kita pergi menyelam. Di atas yang kau main ombak, view, view, kepush, kena pantai. Tapi cuba kita menyelam ke depan nun, tenang jaknya. Tak apa pasir di dasar laut ya, tenang aja. Macam ni bakat si ada apa-apa. Begitulah cua kehidupan kita. Dunia itu sentiasa berpusing. Jam itu makin laju. Tapi untuk rasa tenang dan tenteram, kita pun yang sebenarnya ngatur life kita supaya kita boleh follow the flow. Jiwa kita tenang. Analoginya senang macam dasar laut tadilah. Mungkin kita mau rasa tenang, kita yang memilih tenang. Jadi macam ni, macam ni kita nak rasakan ketenangan dan ketenteramannya. Di situ madam nak madah, ketenangan datang dari dalam. Jadi kita kena mulakan dari dalam, iaitu cuba hari tu untuk ambil masa sikit pun banyak adik kakak oi. Ambil masa seminit aja. Seminit aja untuk duduk relax, elakkan diri dengan telefon. Sibo kaku, siapa lagi nak WhatsApp aku tu, siapa lagi nanti pun. Relax kalau seminit aja. Ambil masa duduk. Oh, nangga suasana di luar, nangga langit, rasai macam ni tiupan angin menyentuh kulit wajah kita. Rasai, feel the moment. Tarik nafas, hembus. Sibo fikir benda lain. Tangga keadaannya aja. Tangga suasana ya aja. Untuk rasa tenang dan bernafas. Sibo lama oh, ambil seminit aja. So dengan cara ya, kita akan mengajar diri kita untuk kekal tenang dan tenteram walaupun dunia kita tu sibuk. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.